kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum. Semangat pagi dong, bestie. Ditemenin lagi sama Chandra Dewi ya. Hari ini sama Chandra dulu sampai jam 8 pagi. Kita goyang lagi, asai-asai lagi bareng sama Madu Jelly, mainkan DJ-nya enak sekali. Gaskan lagi, bestie.

Pagi-pagi sudah diajak asik-asikan bestie. Kamu ikut gabung lagi bareng sama Chandra Dewi. Jangan lupa hari ini ada pengundian ya untuk BOC Sihaga. Mudah-mudahan kamu jadi pemenangnya ya bestie ya.

gara-gara kemarin Persija sama Persib ya. Penonton Persibnya pada nyanyiin Oncom Gondrong. Ala-ala. Jadi terbayang-bayang aku dendangnya enak banget, Besti. Pas banget juga buat jadi pembuka kita pagi hari ini ya. Apalagi kalau kamu ternyata sekarang lagi masak oncom. Ala-ala, enak banget gak sih? Ditumis yang pahuannya satu digoreng, Jan. Ya, digoreng bikin bala-bala juga. Kalau kita bilangnya bakwan ya. Tapi kalau di Jawa bilangnya bala-bala. Dan juga untuk kebersamaan pagi hari ini, jangan pada lupa minum susu kambing etawanya dulu, Besti. Mumpung masih ada promo yang Rp200.000 dapat 3 kotak, Besti, masih ada tahu. Masih tersedia loh, Besti. Kamu udah punya atau belum? Kalau sudah punya, ayo diminum pagi hari ini. Kalau belum punya, kenapa? Belum datang ke radio ya? Ya udah, hari ini datang aja sekalian ya, nanti ikut pengundian. Siang nanti pengundiannya, Besti. Ya kalau nggak salah nanti habis zuhur. Pengundian untuk Biosi Shihaganya, pengundian perdana banget. Ihi, nggak sabar, dakdikduk aku ya. Aku yang dakdikduk, padahal Chandra mah nggak punya kuponnya ya. Yang punya mah Besti kuponnya. Coba siapakah nanti yang jadi pemenangnya ya? Ini kalau Besti mau ngumpulin sekarang, kupon dari Biosinya masih ditunggu, masih dibuka. Soalnya pengundiannya masih nanti siang ya kan. Kecuali kalau Besti ngumpulnya sore, ya berarti masuk pengundian bulan depan gitu ya kan. Ayo Besti, kamu buru-buru datang ke radio aja, atau kamu hubungi call center di 0831 760 600. Mumpung masih pagi, jadi bisa dianterin sekalian sama AJS atau sama siapapun ya kan yang ada di radio. Kalau di Inovasi sama Mas Dayat ya, tapi Mas Dayat bisa gak? Iya bisa aja lah ya. Pokoknya kalau di Kanza ada Kakak Jody, ada Mami, ada Papi. Terus di mana lagi, Besti? Di Bima itu juga ada ya, ada Kakak Budi. Nah, di mana-mana ada. Pokoknya kita siap kurirnya. Kalaupun enggak bisa, nanti bisa dikirim lewat ekspedisi. Ya, promo spesialnya ada susu kambing etawa 200.000 dapat 3 kotak. Dapat 3 kotak. Ini juga kalau kamu beruntung, Besti. Untuk pembelian herbal di Radio Trirama Jaringan. Ya, kayak ada Biosi, kayak ada Drop. Terus juga sebagian Selte tuh, pasti kalau masih kebagian dapat bonus susu. Ih, kamu mah mantul banget. Tapi kalau kamu nih pengin beli susu kambing etawa yang sesuai banget sama keluhan kesehatan Besti, tinggal aja bilang keluhannya apa. Soalnya kita punya banyak variannya. Ada Etakol yang punya kolesterol berlebih, itu bisa diminumin rutin, rajin setiap hari. Terus juga ada Etamed, ini untuk Besti yang punya keluhan nyeri-nyeri sendi. Bahkan juga itu bagus banget untuk detoksifikasi pernafasan. Ada lagi, kalau kamu punya masalahnya tekanan darah tinggi yang selalu meningkat, apalagi nih musim panas ini, ya sering pusing kepala, jangan-jangan darah Besti naik, darah tinggi gitu. Rajin-rajin minum susu kambing Etabos. Nggak usah khawatir, mentang-mentang ini susu dari kambing terus gimana? Nanti aku jadi tambah darting. Enggak ya, aman ya Besti. Kan ini kita minum susunya, bukan daging merahnya ya. Terus apa lagi? Kamu mau tanya apa lagi, Besti? Susu Zigo 26. Susu Zigo 26 juga kita banyak banget variannya. Ada pele aja. Mau yang apa? Ada semua di sini, Besti. Buat anak-anak, mama, biar anak-anak tumbuh kembangnya juga semakin baik, tumbuhnya pada tinggi-tinggi, apalagi kalau anaknya aktif ya kan. Terus juga nanti biar anak kita tambah pinter. Tuh ada yang varian coklat, ada varian strawberry, atau yang original. Itu enak banget rasanya ya. Kalau anak-anak yang biasa minum susu, kasih susu kambing etawa yang varian itu, mak pasti suka deh anaknya. Yakin aku. Hayo Besti, kita goyang-goyang lagi. Kamu gak usah kemana-mana ya. Asik-asikannya di sini aja udah bareng sama Chandra Dewi di Madu Jali, mainkan DJ-nya. Enak sekali persembahan dari susu kambing etawa.

hijau dilanjut lagi sama yang asik-asik, nggak tahu deh. Musik direkturnya hari ini tuh jan ya. Chandra udah disiapin dendang yang banyak banget, wena. Mudah-mudahan kamu juga makin semangat beraktivitas di pagi hari ini ya, Besti. Gaskan lagi, kuy.

ikutan kan, kamu ikutan goyang kan? Minimal jempol tangannya lah, ya. Kita geleng-geleng lagi, gak selesai-selesai Chan ini nanti kerjaannya Chan. Diajakin geleng-geleng, anggo pagi-pagi Chan. Udah Chan, ya udah stop. Yang lagi masak, gak selesain masaknya ya.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
3: Mainkan DJ-nya.
2: Enak sekali.
4: Kita goyang lagi, bro.
3: Pagi hari ini Chandra tidak live di TikTok ya, Besti. Jadi kita langsung streamingan aja. Kamu kalau mau pantau nih, bisa di www.radiotriramafmnet. Iya, Besti. Kamu cari aja di Google, kalau enggak Trirama FM. Nah, muncul nanti. Pagi hari ini kamu bisa gabung bareng sama Chandra lo streamingan. Wow, ada 80 orang pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Chandra. Mantul banget. Pada sehat-sehat semuanya ya, besi-besi aku. Jangan lupa pada minum susu kambing Etawa yang ada di Trirama Jaringan. Biar makin bersemangat pagi hari ini kamu beraktivitas, ya kan? Ada Sudi, selamat pagi Sudi. Kamu sudah ikut bergabung, thank you. Kita hari ini fokus di WhatsApp ya, banyak banget WhatsApp-nya. Jadi kita tidak kemana-mana ya, fokus terarah di WhatsApp saja, Besti. Soalnya Chandra gak live di TikTok. Ada juga selamat pagi Chandra, lagi riuh sama anak sekolah. Iya, gak apa-apa Bunda. Ya, Bunda lagi riuh nih, Bunda Ulfa Bidaya tuh. Tapi tetap bisa ikutan gabung, mantul banget. Ada juga Bunda Rosana, selamat pagi Chandra. Paketku sudah nyampe, oh alhamdulillah. Sehat selalu bersama, iya. Herbal-herbal yang ada di Trirama Jaringan benar-benar kok ya berkhasiat banget. Salah satunya Bunda Rosana. Tuh, Bunda Rosana udah punya apa? Udah punya madu Cilambung yang dapat bonus susu kambing Etawashi, mantul banget. Besti kalau pengen juga tuh dapetin madu Lambung yang dapat bonus susu kambing Etawashi yang ada di Trirama Jaringan, gaskeun langsung datang ke radio atau langsung order karena tidak tersedia di toko online manapun ya. Cuma satu pintu. Kalau kamu pengen order dikirim lewat ekspedisi, lewat call center di 0831 760 600, itu dia ya. Ini Bunda Rosana pagi hari ini sehat-sehat selalu ya Bun, sama Bapak, sama semuanya yang ada di sana. Ada juga siapa tuh? Good morning, selamat pagi, selamat goyang. Asik-asik sampai nyusu, mantul gemoy. Iya Mbak Supana. Ada juga Mbak Wartet, ya hadir dong pagi hari ini. Ada Mbak Mary Anti dari Gedung Tataan Pesawaran juga sudah ikut goyang. Ada Bu Ediana dari Veteran, pagi-pagi absen sambil goyang sambil masak-masakan. Eits, enggak, tapi masak beneran. Haha.

Kamu gak gabung bareng sama Chandra? Uhuy! Gabung dong ya, biar aku bisa merasakan cintamu pagi hari ini, Besi. Cinta dan semangat harus menjadi satu. Ya Allah, ngomong apa Chandra? Chandra. Ayo Besi, jangan lupa hari ini ada pengundian perdana ya, untuk pembelian produk BioCC Haga. Yang sudah punya kuponnya, menuju 11 tahun Trirama semakin berkelas. Kalau belum dikumpul, segera dikumpul. Nanti habis zuhur kita pengundian perdananya. Kalian sudah punya, berdoa semoga kamu dapat hadiahnya ya bestiku.

aku bacain pantunnya Om Yusuf, agak khawatir saya ya. Ada juga Bunda Gaiska, antek kecil, Gaiska nyimak ya sambil ikutan metikin cepoka. Oke, baiklah Gaiska cantik. Ada juga Wahyu Endra dari Seputih Raman sudah ikut bergoyang. Kita goyangkan juga ini mana-mana aja yang kira-kira pagi hari ini sudah ikut menyatu bareng sama Chandra. Lampung Timur kita goyangkan dulu, Besti. Jangan boleh diam, kita harus bergoyang. Gak mau kalah, yang ada di Lampung Tengah juga. Gaskan!

biar makin semangat, biar makin sehat-sehat semuanya, biar makin bertenaga. Pagi hari ini sambil nyusu kambing etawa dulu dong. Ya biar tulang-tulang kita ini tetap padat deh sih. Ya apalagi yang masih masa-masa pertumbuhan, ini untuk investasi masa tua. Biar tulangnya tetap bagus. Ya kuat semuanya, rajin-rajin minum susu kambing etawa semuanya. Ya besti aku, beliin buat anaknya. Tapi untuk diri sendiri juga boleh. Ini kan buat anak-anak boleh, untuk orang dewasa juga boleh besti. Semuanya boleh, tidak ada yang tidak boleh minum susu kambing etawa. Ya apalagi susu kambing etawa yang ada di Cerita Jaringan. Ini eksklusif banget, paling premium. Tidak tersedia dimanapun, cuman ada di radio aja. Apalagi ini besti, kalau kamu mau cari satu pintu aja di call center atau datang ke radio Trirama Jaringan ya. Tidak menyediakan di toko online manapun, apalagi di harga bawah standar. Tidak bisa ya besti. Kamu harus berhati-hati, takutnya kamu dapat produk yang tidak baik. Tidak boleh ya besti. Kamu beli produk ya susu kambing etawa, tujuannya buat apa? Ya semoga itu yang kamu dapatkan ya besti. Gak mau dong beli susu kambing etawa yang ada malah cuma dapat produk abal-abal. Gak mau, makanya kamu carinya di Trirama Jaringan ya. Oke. Hey Mimi Cucu, Mimi Cucu kambing etawa premium. Hayo Mimi Cucu, Mimi Cucu.

Selamat pagi juga untuk Besi Besi yang sudah ikut bergabung. Ini ada Ahmad Firnanda. Kenapa Mbak Chandra streamingnya kenapa? Iya, memang lagi sedikit agak gangguan. Gak apa-apa ya Besi, mudah-mudahan cepat membaik streamingnya. Alan Mebel RB3 Rupiah sudah ikut bergoyang juga bareng sama Madu Jelly. Kita asik-asik lagi. Ada juga Bunda Willy dari Sumatera Selatan. Panteng wah streamingan ini Bunda Willy. Aku butuh helikoptermu turun ke Uman Agung, Chan ya. Kenapa kalau helikopternya sudah turun? Soalnya Ibu Shena ini mau mengangsu ya. Butuh bantuan helikopter untuk menurunkan air ke Uman Agung. Uman Agung. Terus juga selamat pagi ada Nur Hadi. Salam sehat selalu dong. Ada Bang Yadi juga sudah ikut bergoyang asoy-asoy. Sama pagi juga ini ada Mas Gendut Liwa. Absen Ben Ojo Ilang, ya iya toh. Mama Adit selamat pagi juga sambil ubres-ubres di dapur. Ada juga Mbak Supana sudah ikut goyang. Salam pada calon-calon dapur.

hadiah ya, amin. Siapapun ini yang sudah punya kupon adalah calon-calon yang mendapatkan hadiah. Assalamualaikum, waalaikumsalam juga Ibu Muslimah. Terima kasih sudah ikut bergoyang bareng sama Chandra ya, sambil aktivitas pantenginnya di Madu Jelly. Ya, mainkan DJ-nya enak sekali bersama Goyang Mania. Sehat selalu, yes Ibu Muslimah. Kalau gitu kita cari posisi lagi. Siap-siap kita goyang lagi biar makin semangat lagi bareng sama Chandra Dewi di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya enak sekali.

datang ke Radio Kanza, cari herbal di Radio Kanza. Selamat pagi juga Bu Ribut dari Kodim, pelanggan setia ini mah. Ya cari herbal di Radio Inovasi, kemarin diantrin sama Mas Dayat. Ada juga Ibu.

pagi juga dong yang sudah pada datang ke Radio-Radio Tri Rama Jaringan. Terima kasih loh Besti. Sudah pada punya herbal-herbalnya, sudah punya susu kambingnya Tawa juga. Pak Marlon dari Kampung Lawas, dia keluhannya asam urat, udah sering banget konsumsi. Wow. Eh, kemarin datang ke Radio Kanza lagi, itu loh, beli herbal, ada drop dapat bonus susu. Susu kambingnya Tawa, ya, Zigo 26 varian jahe merah, endul banget. Besti masa nggak mau? Gas langsung aja, Besti datang ke radio. Ada juga ini nih, Pak siapa nih? Oh, Pak Sana dari Pak S. Kemarin cariin susu kambingnya Tabos. Terus juga ada susu kambingnya Tawashi, 200 ribu dapat 3. Ya, beliin adeknya. Iya, beli buat diri sendiri juga. Iya, saya selalu ya, Pak Sana ya. Ada juga Ibu Ngatikam, selamat pagi Ibu dari Rombong 9, kemarin datang ke Radio Inovasi. Udah punya juga tuh drop dapat bonus susu kambing Etawa. Varian Zega 26 ada rasa susu jahe. Kamu masa enggak mau? Ih, langsung aja datang ke radio biar dapat juga promonya ya, Besti.

Keluarga Sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang, Keluarga Sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
2: Mainkan DJ-nya.
1: Enak sekali.
3: Kita goyang lagi, bro.
2: Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, Besti. Jumpa lagi nanti ya, bareng sama Dua Miau di Pasar Goyang. Karena waktunya habis, berarti saatnya Chandra pamit. Tapi sebelum pamit, Chandra mau ingetin lagi, hari ini ada pengundian perdana ya, untuk kupon gelegar hadiah 11 tahun Trirama semakin berkelas bersama Biyoshi Shihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Nanti habis zuhur, jadi yang punya kupon di rumah belum dikumpul, gas langsung dikumpul sekarang biar nanti bisa ikut undiannya ya. Waktunya habis, Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari Kementerian Agama Republik Indonesia Lampung Timur, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam atau Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur, Deswin, memberikan dukungan dan motivasi kepada para peserta seleksi Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung pada Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Aula Islamic Center Lampung Timur Sukadana tersebut diikuti sebanyak 80 peserta yang nantinya akan diseleksi menjadi 40 peserta terbaik untuk memperkuat kafilah Kabupaten Lampung Timur pada ajang MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung. Deswin Fitra hadir mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan support kepada para calon kafilah. Dalam kesempatan tersebut, ia mendorong seluruh peserta agar mengikuti proses seleksi dengan sungguh-sungguh, percaya diri, serta mengeluarkan kemampuan terbaik yang telah dipersiapkan. Adapun cabang yang diperlombakan dalam proses seleksi meliputi tilawah Al-Quran, tahfiz, syarhil Quran, fahmil Quran, hifzul Quran, dan khotil Quran. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Jumpa lagi dong bareng sama dua Mia.
1: Yes, betul banget ya, pagi hari ini masih semangat ya Besti ya, di sini 15 September.
0: Pengundian perdana hari ini nanti bedok ya.
1: Yes, benar banget Besti, nanti ya ikutin kita. Pokoknya pokoknya ada pengundian gelegar 11 tahun Trirama semakin berkelas. Ya. Mantul deh pokoknya Besti, nanti ya ikutin kita nanti siang. Jangan lupa kamu bisa ikutin kita di Facebook dan juga di TikTok.
0: Yow, dengan nama ya sama Radio Trirama FM.
1: Betul Besti.
0: Yuk kalau gitu ditemenin dulu hari ini sampai jam 10 sama dua Miau
1: di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus Miau.

0: Besti, masih bareng sama Duo Miau ya pagi hari ini. Besti, semangat buat kamu beraktivitas pagi hari ini. Ini masih hari Selasa kan Besti ya. Kerjaan masih numpuk-numpuknya, kerjaan masih banyak-banyaknya. Jadi harus semangat dong pagi hari ini sambil pantengin Duo Miau.
1: Ih, kamu ikutan gabung di 08-12-12-12-9310 ya Be.
0: Iya dong Besti, kamu ikut gabung di wawanya kita boleh. Terus juga kamu bisa gabung juga di TikTok kita Chandra.
1: Di Radio Tri Rama FM itu alamat TikTok kita. Kamu bisa follow dulu atau kamu langsung masuk aja ke live-nya ya.
0: Yes, betul banget. Karena kita udah live dari tadi pagi, Besti ya.
1: Yo, ya. Dan jangan lupa kamu hari ini minum dulu dong herbalnya. Kamu di rumah sudah punya atau belum?
0: Ayo, udah punya belum? Udah loh Tri-chan, kemarin aku udah cari produknya di Radio Tri Rama Jaringan.
1: Mantul banget, berarti saatnya untuk diminum pagi hari ini. Bagusnya memang sebelum makan, sebelum sarapan. Tapi kalau ternyata Besti ini sudah terlanjur sarapan dulu, ya boleh, tetap harus minum kalau sudah punya produk herbalnya di rumah, ya kan?
0: Iya Bestiku, jadi memang harus diminum rutin banget ya Besti ya, untuk supaya kamu tetap sehat yang pertama. Yang kedua, kalau kamu punya keluhan kesehatan biar cepat sembuh.
1: Iya betul. Yuk juga, kamu kalau pengen datang ke radio boleh hari ini mah. Terbuka lebar pintunya untuk Besti.
0: Iya Besti, dibuka lebar-lebar pintunya buat kamu yang mau datang ke sini, yang mau dapetin promo sepakat.
1: Masih setengah bulan, tinggal setengah bulan terakhir kamu bisa dapat promo sepakat.
0: Betul Besti, untuk setiap pembelian Agarilus Drop, Agarilus Healthy, Agarilus Drink, terus juga Morinda, terus susu kambing Etawa, terus juga ada baking, ada madu KJ, semuanya masih ada promo.
1: Suka banget Besti, kamu buruan diborong aja boleh ya. Kita doain semoga Besti rezekinya lancar, berkah, barokah, banyak, melimpah ruah, tumpah-tumpah. Nah jangan lupa nanti disisihin untuk cari herbal Agarilus ya.
0: Amin, pokoknya Besti ya, rezekinya lancar selalu, kerjaannya gak ada halangan hambatan apapun.
1: Terus juga udah lagi tuh badannya sehat terus, soalnya rajin minum herbal, herbal yang ada di Tri Rama Jaringan.
0: Iya bener banget Besti, gaskin aja ya, produk kita mah aman banget Besti. Sudah berbadan POM dan juga sudah terdaftar di badan MUI. Jadi aman banget, gak ada efek samping dan gak bikin ketergantungan.
1: Ayo buruan Besti, berbondong-bondong ya. Udah kayak woro-woro pasar malam, berbondong-bondong. Ya segera datang Besti.
0: Iya segera datang dan borong produk-produk promo kita.
1: Betul.
0: Chandra
1: Tria
0: Chandra
1: Tria.
0: Tadi malam ada itu ya fenomena langit yang cantik banget.
1: Iya, ada bulan dan bintang yang berdekatan. Sebenarnya itu planet sih, planet Venus.
0: Iya, betul banget. Tadi malam aku lihat kan, ih jelas banget. Tapi aku memang nggak mengabadikannya.
1: Aku mengabadikannya, nggak tahu. Aku tiba-tiba kan di WhatsApp ya sama ibu aku. Entah ibu aku, entah bapak aku lah. Gimana manggilnya? Yu. Yu, coba lihat langitnya, bagus tahu. Masa sih? Terus aku turun utuk. Oh iya, bagus sekali, indah sekali.
0: Iya, itu dilihat cuma sampai bisa sekitar jam 7-8an deh kayaknya Chan. Abis itu tuh udah hilang.
1: Apa ya?
0: Ketutup sama mendung.
1: Oh, bukan mendung, gerhana Bu. Emang si Venusnya lagi gerhana.
0: Oh iya benar, soalnya agak malaman dikit itu udah hilang, gak bisa kita lihat Besti. Bisa kita lihat pokoknya habis-habis Isya itu. Itu jelas banget ya, benar kata Bunda Geiska. Ini Venus sama bulan.
1: Iya kan, itu cakep banget ya. Diperhatiin si Venusnya tuh juga sabit tahu.
0: Iya benar, aku tadi malam juga sebenarnya enggak kelihat ya kalau dari mata telanjang ya Chan ya.
1: Enggak bisa, tapi kan banyak yang kayak live di TikTok juga mengabadikan pakai teleskop, ternyata si Venusnya tuh sabit juga bentuknya.
0: Iya, aduh keren banget deh pokoknya tadi malam Besti, buat kamu yang enggak lihat. Aduh, sayang banget.
1: Ada sebagian wilayah yang ternyata juga gak bisa memantau Besti. Atau bahkan waktu memantaunya tuh beda.
0: Oh beda ya.
1: Ya karena beda wilayah kan, mungkin perputaran buminya juga beda ya. Jadi itu mereka gak bisa ngelihat ya, karena perputaran jamnya berbeda. Terus dikarenakan satu faktor alam.
0: Betul.
1: Ada kabut asap, ada yang mendung, jadi tidak bisa melihat. Beruntunglah kita yang ada di Lampung, ini bisa melihat. Yang melihat, kalau kalian tidak melihat, coba kalian lihat aja lah di akun aku.
0: Di akun soalnya Chandra ya, coba aku cek aja.
1: Mengabadikan di akun biru.
0: Oh, diabadikan di akun biru ya.
1: Iya.
0: Cakep banget. Jadi semalam tuh emang aku gak keluar-keluar kamar ya. Aku di kamar doang. Tapi gak tahu kenapa kayak tadi malam aku tuh pengen keluar ngambil minum gitu ya. Ambil minum dingin keluar gitu kan. Yaudah lah aku keluar kamar kan. Aku gak tahu kenapa tuh kayak nengok ke arah bulan sama Venus itu.
1: Iya kan.
0: Aku nengok kan. Ya ampun, ini cakep banget. Tapi sayang aku gak bawa HP.
1: Tuh, sayang handphone aku tuh gak terlalu support untuk bisa zoom. Jadi ya, tapi gitu aja ternyata bisa ke foto gitu.
0: Iya, cakep kok, cakep. Aku udah lihat story kamu di Wawa.
1: Ya kan, aku tuh udah dua kali kayak ngeliat itu. Kayak pas yang bulan puasa tahun kapan ya? Tahun kemarin atau tahun kemarinnya ya?
0: Benar, waktu itu pernah juga Chan kayak gitu.
1: Iya, malah si bintangnya itu benar-benar di pojoknya sabit. Nah, kalau ini kan pas di atasnya sabit nih. Ya kan, fenomena tadi malam. Apakah kalian melihatnya?
0: Apakah besti-besti TikTok melihatnya semalam? Ya, ada fenomena langit bulan sama Venus yang sangat amat berdekatan
1: dan itu bersinar terang banget.
0: Terang banget. Nget. Kemarin udah ada sih Chan ya. Kalau enggak salah 2 hari yang lalu. Itu ada, tapi cuma agak berjauhan antara bulan dan Venus tuh agak jauhan.
1: Begitu.
0: Tapi emang terang banget.
1: Iya.
0: Tapi yang semalam cakep banget antara bulan di bawah terus juga Venusnya kayak di pojoknya gitu kan.
1: Iya.
0: Kayak benar-benar berdekatan banget gitu besti.
1: Ini penjelasan dari BRIN dan juga ahli. Ini peneliti dari BRIN dan Observatorium Bosca ya, menjelaskan kalau penampakan cahaya yang terang di dekat bulan tadi malam, di dekat bulan sabit itu adalah planet Venus.
0: Yes.
1: Ya kan, objek langit malam yang sangat cerah banget karena memantulkan cahaya.
0: Untung saja mataku ini sudah melihat ya. Kalau enggak pasti aku nyesel banget deh.
1: Indah pol
0: pokoknya ya.
1: Indahnya bulan
0: tak seindah wajahmu.
1: Indah bulannya, indah itu kan ciptaannya Maha Kuasa. Tapi lebih indah kalau ngelihat sama kamu enggak sih?
0: Iya, sayangnya aku tadi malam enggak lihatnya sama kamu, Besti. Aku cuma lihat sendiri. Terus aku masuk kan ya. Masuk aku rebahan, lupa ya aku tuh mengambil HP. Udah aku rebahan lama banget. Terus baru gitu ya, oh iya, tadi ada itu loh, bintang sama, bukan bintang, ada bulan tuh bagus banget keluar. Udah gak ada, udah ketutup mendung.
1: Iya, bulannya udahan. Juga gak kelihatan.
0: Gak kelihatan dua-duanya, bintang sama Venusnya udah gak kelihatan. Udah
1: banget.
0: Bener-bener ketutup.
1: Pas banget, berarti aku beruntung tadi malam ya. Aku menjadi makhluk, salah satu makhluk, makhluk bumi yang beruntung melihat fenomena indah itu.
0: Yes, aku juga. Ada payepara, aku lihat juga loh Trican tadi malam loh.
1: Iya, coba mana lihat fotonya.
0: Coba diabadikan, gak ada Mas Put, gak lihat soalnya di sini gelap mendung kak semalam.
1: Tuh kan, ada juga yang itu, makanya aku tadi bilang ada yang kena mendung jadi gak bisa lihat, ada yang kena kabut asap jadi gak bisa melihat.
0: Betul banget. Si Abdul dari Toto Harjo hadir, sapa-sapa buat Bedu Iwan Pak Nyoto yang ada di Toto Harjo. Terus juga ada lagi ini Buda Geiska. Kata kakak Geiska bilang itu bukan bintang ibu, itu Venus sama bulan, namanya konjungsi. Wah, anak IPA menjelaskan katanya. Terus juga siapa lagi, coba aku cek ya. Ada Dava. Selamat pagi Dava, saya selalu ya. Ada Tony dari Depok 1 juga hadir.
1: Oke.
0: Ada Karya Dwi Chandra juga, selamat pagi dong, sudah bergabung ya.
1: Oke, besti.
0: Ada Setia juga, selamat pagi. Ada Kopi Winko. Aku panteng sebentar di TikTok, tapi mau izin keluar ya, mau pantengnya lewat radio aja, lagi sibuk. Semangat.
1: Oke, baiklah, enggak apa besti.
0: Iya, benar banget. Karena bulan dan Venus itu berada pada garis bujur yang hampir sama. Makanya nampak berdekatan. Jadi semalam Kak Arya lihat enggak secara langsung?
1: Coba.
0: Ayo.
1: Tuh, bagaimana?
0: Kayaknya enggak lihat deh semalam deh.
1: Tuh.
0: Soalnya tadi malam Kak Aryanya live. Oh, lihat. Oke, lihat berarti lihat tuh berarti kamu salah satu orang yang beruntung juga.
1: Iya
0: ya?
1: Kan tuh melipis putih juga sudah hadir. Terus ada ini nyeruput kopi bersama-sama.
0: Wih, mantap.
1: Terasa nikmat sampai digulung.
0: Cakep.
1: Selamat pagi semua fans Sri Rama. Semoga bahagia dan sehat selalu. Dari
0: Amin.
1: Gus Hadzik Kulubi.
0: Oh, sekarang lagi.
1: Sekarang kau bersama gimana? Sekarang kau dengan yang lain.
0: Sekarang. Sekarang si Gus Hadzik Kulubi jadi pinter mantun loh.
1: Iya. Pujangga sudah berkata.
0: Cakep.
1: Ya.
0: Apa?
1: Pujangga berkata-kata.
0: Oh, Pujangga berkata-kata. Baiklah, suamiku lihat bulan sabit semalam heboh sendiri kata It's Annie. Iya kan? Iya, aku juga iya. Aku lihat tuh cakep banget gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi masih cakepan dia sih.
1: Enggak sih, sebenarnya kalau mau dibanding-bandingkan gitu ya antara dia dan bulan setara sih mereka.
0: Iya. Mereka berdua setara ya, sama-sama mereka, indah.
1: Sama-sama
0: ya.
1: Indah.
0: Terus sama-sama enak dipandang.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Ya. Tapi ada bedanya.
1: Apa bedanya?
0: Yang satu enggak bisa digapai.
1: Yang satu hanya bisa dipandang.
0: Iya, yang satu hanya bisa dipandang ya.
1: Kan.
0: Terus juga ada apa lagi nih ya? Semalam emang bulan dan Venus terlihat indah. Iya, benar banget. Selamat pagi Setia.
1: Selamat pagi, ada Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Senggolnya buat pejuang kekeringan air sumur.
0: Ya,
1: mandinya air galon.
0: Aduh.
1: Ya, buat fenomena semalam bulan sabit di atas bintang keren, bintang kejora katanya Om Rizal Bekam.
0: Venus ya.
1: Apakah
0: Venus.
1: Itu bintang kejora.
0: Kejora.
1: Iya.
0: Bintang kejora itu sebutan dari planet juga loh. Kamu coba cari aja. Aku pernah nanya kayaknya sih.
1: Bintang kejora itu Lesti.
0: Oh iya Lesti benar ya. Nah, aku selalu dokumentasi dong. Mana coba lihat dokumentasi kamu?
1: Siapa?
0: Kak Arya.
1: Coba mana lihat ya?
0: Iya, coba lihat dong.
1: Semoga segera hujan turun, hujan rezeki dan bumi damai.
0: Amin.
1: Ya, jangan tunggu lama-lama lagunya buat alumni UGM Yogyakarta di Linggo. Tetap semangat 4 sehat 5 miliar katanya Om Rizal.
0: Oh, mantul. 4 sehat 5 miliar ya. Terus juga ada sarapannya sambal cepongka. Cepoka ya. Yang metikin guys kata dia. Yuk, Chan yuk makan yuk, Chan.
1: Kelereng
0: bener Chan. Kalau kata Pak Evara, tapi lebih indah bintang-bintang Tri Rama.
1: Masa sih
0: bintang aja atau bintang-bintang nih?
1: Bintang aja mungkin.
0: Bintang aja kali, kalau bintang-bintang kan berarti banyak ya. Kalau bintang kan berarti satu.
1: Di langit.
0: Udah Chan, gak usah nyanyi bintang di langit.
1: Om Yusuf pada pantun.
0: Apalagi?
1: Gak mau.
0: Gak mau, gak nyambung pantunnya ya.
1: Sumpah ya, kayak radio ini milik sendiri. Tinggal pilih lo, mau denger lagu pop, tinggal ke Alip. Mau karaokean, tinggal ke Gisting. Emang di Gisting buka acara karaokean?
0: Iya.
1: Iya. Oh, tinggal pilih radio jaringan semua sendiri katanya. Keren sih soalnya, katanya tuh Bunda Gaiska.
0: Iyalah, keren banget lah. Jadi tinggal milih aja mau kemana, sok atuh ya. Boleh-boleh aja, yang penting masih jaringannya Tri Rama.
1: Assalamualaikum buat Mbah Subari, Mbah Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rina, Mas Janu, Mas Boko Profil, Mas Misdi Koboy.
0: Iya, selamat pagi.
1: Iya, dari Mas Andon Magelangan hadir.
0: Oke, hadir. Selamat pagi ya buat besti-besti TikTok yang baru gabung nih, rombongan pada masuknya ya. Selamat pagi ya besti. Coba absen dong, dari mana aja dirimu besti?
1: Aku juga lihat tuh lewat bulan bintang, lewat postingannya Chandra.
0: Iya kan, aku juga iya. Aku juga lihat postingan Chandra kok ya.
1: Iya, Bu Aisyena. Aku melihat lewat dari postinganmu katanya.
0: Fenomena tadi malam persis seperti aku.
1: Kok
0: di
1: kamu?
0: Ujung bujur lintang selatan dan dia di ujung bujur utara. Curhat pak.
1: Hmm.
0: Katria, kemarin aku request lagu, sinyalnya hilang. Jadi kamu mau request apa sayangku? Sok atuh di taping aja kamu request apa.
1: Yes, yes. Sayang banget ya, aku gak tahu Mbak Trichan. Kenapa ya Trichan, aku ngechat, aku ngasih tahu biar aku sama bocil keluar rumah.
0: Ya gimana ya, sayangnya kita gak woro-woro sih.
1: Iya, sayangnya kita gak tahu pas hari sebelumnya kalau mau ada fenomena itu. Tahu-tahu di langit udah indah.
0: Iya, tahu-tahu indah aja di langit ya.
1: Aku kalau melihat yang indah-indah gitu suka terpana, suka lupa segalanya.
0: Iya,
1: gitu.
0: aku suka lupa diri kalau lihat yang indah-indah.
1: So, kalau yang indah-indah gitu aku pandangi sampai tidak terlihat lagi. Sudah, aku lupa. Setelah selesai, setelah hilang baru oh tadi tuh ada yang itu tahu. Udah lupa aku.
0: Iya, ngasih taunya udah enggak ada, pas udah enggak ada. Ya kebiasaan ya. Kalau ada yang indah-indah kita nikmatin dulu sendiri ya.
1: Aduh, Mbak Elmi, selamat pagi juga. Selamat beraktivitas, ditemani dirimu saya selalu. Iya, dendangnya 1000 kali sayang.
0: Oke, okay, thank you Besti. Masih ada lagi kah ya? Kayaknya di mana ini? Di TikTok ya, yang mau disapa silakan tapping aja, nanti kita sapa lagi.
1: Yes, ada juga ini Wahyu Endra, selamat pagi dari Seputi Nama menyatu ya. Aku tadi malam sempat lihat fenomena tersebut.
0: Iya kah?
1: Nih Trichan, aku hadir iki lo yang semalam itu tuh dari Mbak Sri Surati maknya.
0: Lah, oh maknya juga itu foto juga.
1: Maknya ini pakai handphone apa kok HD banget bisa nge-zoom se-zoom itu?
0: Oh, HP canggih dong.
1: Ultra ya, ultra ya?
0: Iya, ultra. Ya bisa zoom 100 kali lipat ya kayaknya.
1: Bisa tembus melihat bulan ya?
0: Iya, betul banget ya.
1: Sampai degradasi bulannya terlihat mantul banget.
0: Mantul. Hai Katrichan, salam dari Banding ya, ada Eka Andini.
1: Thank you.
0: Thank you besti aku ya, yang mau ikut gabung lagi boleh, kamu bisa menyatu aja di wawanya kita di 08 12 12 12 9310 atau juga di live streaming TikTok Radio Trirama FM.
1: Yo, nggak usah kemana-mana, kamu tetap bareng sama Dua Mio ya.
0: Yap, di pasar goyang,
1: goyang sehat bersama Agar Yelus.
0: Goyang terus Mio.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis.

0: Fungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: lanjut lagi yuk Besti. Chandra, Chandra, kamu dicariin teman-teman TikTok dari tadi, mana suaranya Chandra?
1: Aku di sini dan kau di sana.
0: Tuh ada Chandranya mah ada Bestiku ya ada. Cuman memang wajah Yatulnya tidak nampak di live gitu ya. Gak apa-apa ya sayang ya, gak boleh kangen dulu ya, nanti sore kalau mau kangen-kangenan sama Chandra.
1: Apa-apaan kangen-kangen?
0: Ya kan aku tahu kemarin sore ada yang nostalgia. Kayaknya kemarin sore tuh penontonnya nostalgia semua ya.
1: Apa? Emang siapa yang kemarin sore nonton? Coba absen ada yang kemarin sore nonton juga.
0: Soalnya aku masuk terus nostalgia nih padaan orang-orang ya.
1: Cintaku, salah cintamu, libatkan yang lain. Kamu ada yang relate sama lagu ini, Besti?
0: Kamu sendiri paling.
1: Enggak dong.
0: Ya, aku enggak suka lagu ini karena memang seliweran aja di FYP.
1: Aku tuh kalau suka lagu tuh dikarenakan dia tuh relate tau gak sih sama aku.
0: Oh, berarti ini relate ya. Hati. Kalau itu bukan hatimu sih ya kayaknya. Apa? Kayaknya kamu nyanyi hatiku aja deh.
1: Enggak sih, itu lagunya hatimu. Hatimu libatkan yang lain. Membuat diriku. Lah, masa nyanyi sih? Ini kan lagu dangdut. Ya. Kenapa jadi lagu pop?
0: Gak apa-apa, tadi kan ada yang versi dangdutnya.
1: Nah, tadi versi remix asik ya.
0: Iya, versi yang asik-asik dong. Ada suara, tak ada orangnya.
1: Ya, itulah.
0: Itulah dirinya Chandra ya.
1: Itulah dia ya. Nanti kalian tidak usah mencari, kalian lihat saja yang ada.
0: Yes, ya. Benar banget ya. Lihat aja yang ada, Besti ya.
1: Nanti sore aja ya, Besti.
0: Yes, benar banget. Ada Sodir, selamat pagi Mbak cantik.
1: Pagi.
0: Nongol dong, Chan. Alfian rindu.
1: Nanti sore aja. Kamu kemarin kan request lagu nggak bisa dihadirin, Alfian. Ya kamu request sekarang aja.
0: Emang request apa dia?
1: Nah iya, kamu request apa kemarin ya?
0: Ya kamu mau request apa, sayang-sayangku kemarin yang nggak bisa diputerin.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Apa tuh syaratnya?
1: Satu orang request lagu tembusin 1,000, ya kan? Kalau ada orang 5 yang request berarti tembusin 5,000.
0: Oh gitu.
1: Gotong royong. Ayo.
0: Ayo lo gotong royong ya.
1: Gotong royong dulu ya. Itu resikonya kalau kamu request dendang lewat TikTok.
0: Harus ada persyaratan yang dipenuhi.
1: Betul sekali, ya kan?
0: Ini penontonnya 10 berarti harus 10,000 dong.
1: Benar. Sekarang udah berapa kah?
0: Oh, baru 3,2k.
1: Masih lama ini mah.
0: Iya, ya udahlah ikut kita aja, Besti. Ikut kita aja ya lagunya, yang penting asik-asik gitu loh, Bes.
1: Ya udah kalau gitu ya kita lihat aja nanti perjuangan Besti sampai di mana sih.
0: Oh iya, perjuangannya sampai mana sih? Enggak, Besti mah gampang menyerah ya. Baru berjuang sedikit aja udah pada menyerah deh kayaknya deh.
1: Tidak kuat
0: Besti ya. Jangan lupa ya Besti ya, nanti siang kamu bisa tontonin live kita. Ya live pengundian Gelegar 11 tahun Tridharma Semakin Berkelas.
1: Yes.
0: Banyak banget hadiahnya. Ini kita bakal pengundian setiap 1 bulan sekali, setiap tanggal 15. Mulai dari September ini sampai dengan nanti November 2026 ya, Ben.
1: Ya kan, kamu harus pantau, apalagi kalau kamu merasa sudah mengumpulkan kupon undian Gelegar ya untuk 11 tahun Tridharma Semakin Berkelas.
0: Betul banget, Besti. Kamu follow aja akun TikTok kita Radio Tridharma FM atau juga akun Facebook kita sama ya, Radio Tridharma FM, Besti.
1: Dan juga Besti.
0: Iya.
1: Udah menit 57 sih.
0: Oh, ya udah kalau gitu nanti lagi deh. Kalau gitu kita sapa-sapanya nanti ya, Besti ya.
1: Nanti kayak aku bablas kemarin.
0: Bablas sampai lewat 7 menit ya kan.
1: Iya kan, aku tidak sadar. Nah, sekarang ini aku sadarkan.
0: Oke, boleh kalau gitu Besti kita lanjut gayang lagi, enggak usah kemana-mana.
1: Iya dong, tetap bareng sama Dua Miau.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Miau.

0: info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Puluhan armada angkutan niaga dan truk barang mengantrai memanjang hingga hampir 1 km di bahu Jalan AHA Nasution Luar, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur Kota Metro pada minggu lalu sekira pukul 2 siang. Penumpukan kendaraan logistik yang terdiri dari dump truk, truk engkel hingga fuso menyebabkan penyempitan ruang jalan utama dan memicu arus lalu lintas padat merayap. Para pengemudi angkutan berat terpaksa menanti giliran pengisian solar bersubsidi selama berjam-jam hingga meninggalkan kendaraan yang terparkir menginap di area SPBU. Di tengah ketidakpastian pasokan, muncul dugaan kuat dari kalangan sopir bahwa kelangkaan dan keterlambatan pengisian diduga dipicu praktik pengisian berulang atau pengecoran oleh oknum yang diprioritaskan pihak SPBU. Melalui keluhan tersebut, para pekerja angkutan mendesak aparat penegak hukum serta otoritas terkait untuk menindak tegas aksi pengetapan bahan bakar yang merugikan arus distribusi barang. Penanganan konflik pertanahan di Provinsi Lampung kembali memicu kritik tajam dari kalangan aktivis hak asasi manusia. YLBHI LBH Bandar Lampung menilai instrumen penegakan hukum di wilayah tersebut masih memperlihatkan ketimpangan yang amat mencolok. Direktur YLBHI LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, menegaskan bahwa penanganan kasus di Lampung Tengah memperlihatkan betapa hukum rentan digunakan untuk mendisiplinkan rakyat kecil demi mengamankan kepentingan investasi. Ketika masyarakat adat dan petani berjuang mempertahankan ruang hidupnya, penegak hukum bergerak cepat melakukan pemanggilan hingga penindakan pidana. Sebaliknya, saat dugaan pelanggaran dilakukan oleh entitas bisnis skala besar, aparat justru terkesan lamban dan enggan menyentuh akar persoalan. Disparitas tersebut paling terasa dalam konflik pertanahan yang melilit masyarakat Marga Anak Tuha di tiga kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua, dan Negara Aji Baru dengan perusahaan perkebun PT Bumi Sentosa Abadi atau PT BSA di Kabupaten Lampung Tengah. Gedung Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, berdiri di atas lahan yang kini menjadi objek sengketa. Kepala Desa Agom, Muksin Syukur, mengatakan lahan tersebut selama puluhan tahun digunakan untuk berbagai fasilitas masyarakat. Karena itu, pemerintah Desa Agom memilih menempuh jalur hukum untuk mempertahankan lahan tersebut. Pemdes Agom sebelumnya memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Kalianda, namun kalah pada tingkat banding di pengadilan tinggi. Perkara tersebut kini diajukan ke Mahkamah Agung melalui kasasi. Menurut Muksin, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut sebidang tanah. Di atas lahan yang disengketakan telah berdiri sejumlah fasilitas yang digunakan masyarakat, mulai dari balai desa, puskesmas pembantu, kantor badan pemusyawaratan desa, fasilitas olahraga, hingga Kopdes Merah Putih. Muksin meminta MA mencermati seluruh riwayat lahan dan dokumen yang menjadi dasar klaim kepemilikan. Ia juga mempersoalkan data usia Usin Masaka dalam dokumen tahun 1974 yang tercatat berusia 50 tahun. Sementara berdasarkan data yang dimiliki Pemdes Agom, Usin Masaka lahir pada 1937 sehingga pada 1974 berusia sekitar 37 tahun. Muksin berharap seluruh dokumen dan kondisi faktual di lapangan menjadi pertimbangan dalam proses kasasi yang masih berjalan. Sementara itu, warga asli Desa Agom, Hasanuddin, mengatakan lahan tersebut telah diserahkan untuk kepentingan masyarakat sejak 1963. Penataan kawasan dilakukan pada 1964, termasuk memindahkan sejumlah rumah warga karena lahan akan digunakan untuk fasilitas umum. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
4: Nami kula Ibu Dewi Ariningse, alamat Sari Bakti, Dusun Gangsal. Kula keluane nganu Bu, urat kecepit nggih linu-linu, dadi mulai dari pinggul belakang tuh sampai kaki itu apa namanya linu-linu, terus tangan kanan tuh lemes, kaki kanan lemes. Alhamdulillah ini konsumsi Agralios Drop dah hampir habis 5, itu agak berkurang. Jalannya agak susah, malah ala kayak orang setruk dulu Bu. Tapi alhamdulillah sekarang ya bisa agak cepat, udah mulai agak enteng gitu. Agak enakan, tapi ya belum sembuh normal gitu. Kan suami saya dulu apa namanya diabetes, dia habis 20 kotak itu sembuh badannya. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus saya ikut-ikutan minum gitu. Terus saya bacakan penyakit apa saja gitu. Terus saya coba ya, terus itu harus rutin kata suami saya, harus rutin minumnya, jangan diganggang gitu. Alhamdulillah saya terusin ya, agak lumayan lah. Sakitnya jantung, malahan jantung ya Mbak Alim tuh. Terus kakinya itu udah 2 bulan loh Bu, gak bisa aktivitas dia. Makan itu muntah, pokoknya kayak orang mah itu asam lambung juga kayaknya. Dia habis 4 itu udah bisa kerja buruh tandur itu loh Bu. Ya iya, konsumsi Agralius ya, alhamdulillah mudah-mudahan sehat lah, sehat, salam sehat dari Agralius Drop.
5: Terima kasih ya Bu.
4: Iya.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Iya Bu, sebentar.
6: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
6: Sabar Pak, coba minum ini.
7: Apa ini Bu?
6: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
9: Bukti Samila, bukti.
10: Jinji, ente nopo Pak Mislan?
9: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
10: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
9: Oh, nggih.
10: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
9: Saya temenan nggih.
10: Zigo Cream pancen pas.
9: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
10: Ya kudune no Pak. Lah piye to?
9: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
10: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan dengan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi, biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
11: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Ayo Besti, kita mau goyang-goyangin ya Besti-besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan loh. Selamat pagi loh Besti, kamu sudah menyatu dong bareng sama kita. Coba kita mau lihat siapa yang sudah punya herbal-herbal agar hilus kita.
2: Oke,
1: boleh yang sudah ikut gabung di TikTok yang tadi udah pada kirim salam-salam, sabar ya sayang ya. Nanti bakal kita goyangin semua-muanya.
2: Selamat pagi Pak Sumari dari Muara Sidang, udah langganan banget. Ini kemarin datang ke Radio Kanza.
1: Oke, ada Mas Basuki dari Bandar Agung juga udah langganan ya. Konsumsinya madu lambungku.
2: Ada Bu Sri Wanita dari Pakuan IG, udah sering banget konsumsi. Itu kemarin cari ke Kanza madu nomor Rafi.
1: Mantul. Terus juga ada Ibu Ribut dari Kodim, udah langganan banget loh. Ini konsumsinya agar hilus drink. Ada Prokanda dan juga produk yang ada di Inovasi.
2: Ada Mbak Pariam dari Merapi, udah langganan banget ya. Keluhannya sakit tumor di mata. Ya udah banyak perubahan. Alhamdulillah sudah membaik. Minumnya agar hilus bright.
1: Agar hilus bright.
2: Susah sekali aku sebutinnya.
1: Susah sekali ya. Thank you ya Besti. Ada Bapak Marlan dari Kampung Lawas. Keluhannya asam urat, udah sering banget konsumsi agar hilus drop. Morinda dan juga Proren.
2: Pak Sana dari Pak S, beliin adiknya keluhannya stroke ya. Baru pertama kali banget ini mau coba susu kambing Eta Bos. Tapi Pak Sananya juga beli sendiri untuk diri sendiri susu kambing Eta. Eta-etawa juga ya. Yang 200 ribu dapat 3 itu loh.
1: Iya dong.
2: Terus juga ada Ibu Ngatikem dari Rombong 9. Ini keluhannya pengapuran dan udah sering banget konsumsi agar hilus drop, dapat bonus susu Zigo 26 sama madu nomor Rafid.
1: Oke, ada Bapak Nyaman banget ya.
2: Hah?
1: Yang bener nih?
2: Ya, gak tahu. Bapak Nyaman banget.
1: Iya.
2: Oke.
1: Pak Nyaman banget ya. Dari Mekar Mukti 54 Kampung Kidul Keles.
2: Kak Dito yang bener lagi Pak. Wah, bener nih. Kampung Kidul Keles. Bener ya, mungkin ya kita aja yang gak tahu gitu kali.
1: Iya kayaknya gitu ya.
2: Oke.
1: Okay. Oh, keluarnya asam lambung sama kejuli lu Chan. Ini udah pembelian kedua kalinya agar hilus drop dan juga agar hilus drink.
2: Oh mungkin bukan keles loh. Kidul keles mungkin. Kamu kok kamu jangan menahan ketawa. Kita gak tahu beneran sumpah.
1: Iya aku juga gak tahu.
2: Gak ditau. Kak Dito piye iki?
1: Piye iki tolong Kak Dito iki, aku nek salah ngomongnya enggak penak karo Pak Nyaman iki. Terus juga ada Ibu Rukaman dari Terbanggi Mulia. Untuk suami sakitnya di pergelangan tangan ya. Ini beli Zigo Magnesium Cream Chan.
2: Ada juga Ibu Maslikah dari Purbosembodo, keluhannya asam lambung ya sama bubuk asmanya untuk suami. Tuh langganan banget tuh kemarin carinya drop. Dropnya 2 kotak. Dapat bonus susu Zigo 26 Zahe Merah. Kenapa jadi Zahe Merah? Jahe Merah 2 kotak. Ya madu lambung 2 kotak. Sama lagi bubuk asmanya 1 botol. Gitu Besti.
1: Oke, lanjut ya. Ada Bapak Edi dari 16C, pembelian ketiga kalinya. Ini untuk jaga kesehatan loh ya, minumnya Morinda.
2: Yes. Ada juga Pak Jamil, ini mertuanya Kang Fatan ya kan. Keluhannya diabetes, cari herbal di Radio Inovasi.
1: Mantul. Ada Bapak Suratman dari Serunggu Belalau Lampung Barat. Keluhannya persendian ya, ini baru pertama kali mau konsumsi agar hilus drop dan juga produk yang ada di Radio Gistar FM Lampung Barat.
2: Pak Baimen dari Tanjung Tirto, keluhannya di mata ya, dan udah sering banget konsumsi agar hilus broy.
1: Oke, dilanjut lagi Besti. Ada Bapak Margono dari Beluro, udah langganan banget ya untuk kesehatan, minumnya produk yang ada di Inovasi dong.
2: Mantul. Ada juga Pak Haji Sugiman dari Jembat Batu, keluhannya syaraf kejepit, udah 2 kali konsumsi dan banyak perubahan. Tuh minumnya ada Nomorafit, ada Sekualen, ada Proren sama Drop.
1: Oke, Besti, ada Bapak Zakaria dari Kembahang Batu Berak Lampung Barat. Keluhannya asam urat, ini baru pertama mau minum madu Nomorafit dan juga produk yang ada di Radio Gistara dong.
2: Selamat pagi juga. Ini beliin Bapak Jumiran dari Bulokarto dan udah sering banget konsumsi, ada apa? Drop ini, Besti.
1: Yes, benar banget. Ada Bapak Wakidi dari Sumber Sari, keluhannya pengapuran tulang, terus juga asam urat Chan. Ini udah 5 kali konsumsi Zigo 26. Beli lagi langsung 3 ya, susu Zigo 26.
2: Selamat pagi juga Ibu Saini dari Sidoharjo, untuk jaga kesehatan dan udah langganan banget. Ini minumnya apa? Oh, herbal di Radio Asrianda Pringsewu.
1: Wow, mantul. Ada Mbah Mariani dari Sebelat Lampung Barat, untuk jaga kesehatan juga udah langganan banget. Minumnya produk yang ada di Gistara plus ada Zigo Magnesium Cream.
2: Wow, sepertinya udah semuanya ya.
1: Iya, udah semuanya, Besti. Yang belum digoyangin, yang belum disenggolin ya, seburuan deh kamu datang hari ini ke Radio Tri Rama dan juga Jaringan, biar besok disenggolin sama Duo Mia.
2: Iya, pantau terus, kamu gak usah kemana-mana ya, Besti.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Special promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.

0: Bestiku, ada Bapak E. Anggit juga sudah menyatu loh pagi hari ini, luar biasa.
1: Oh, ada juga Mas Andi Travel, apa iki lagunya?
0: Apa, jaluknya apa nih Mas Andi? Mas Andi sekarang lagi ada di Waikana.
1: Oh iya kak, tuh yeah. Lagi ini ya, antar penumpang.
0: Yes, betul banget. Terus juga tadi ada yang minta disenggolin sebentar ya, aku scroll ke atas ya. Ini ada Conan juga sudah bergabung barengan sama kita. Ada suara hati laki-laki juga ya, selamat pagi. Ada rindu, pengen lihat Chandra katanya, tapi gak terlihat dari Jambi.
1: Oh, nanti sore aja ya.
0: Iya, jangan lupa di follow ya sayang-sayangku ya. Nanti sore kalau mau tontonin Chandra boleh ya. Terus juga ada lagi, sebentar ya, aku scroll dulu sambil Chandra mungkin bisa baca-baca di Wawa.
1: Nur Hadi, salam sehat ceria ya.
0: Oke, ada Mbah Gogon, assalamualaikum, sehat-sehat ya kalian berdua ya.
1: Yes, ada juga Ahmad Firnanda hadir dari Poncowarno ya. Salamnya untuk Bu Aisyena, Rizky Oktomi, Maklum Mintu, Mbak Rini, dan Mbak Wandira. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Oh, Mas Andi minta kerinduan. Coba nanti dicek dulu ya. Bang Wanda mintanya kabut biru.
1: Oke, ada Kozi ini. Kozi tadi di sini juga ikut gabung ternyata ya. Okay. Ikutan hadir, salamnya buat kalian Waila ya. Selamat bersibuk-sibuk aja dan makasih.
0: Oke, sama-sama, kembali kasih ya Besti ya. Ada Den Bagus juga dari Pring Sewu sudah bergabung ya. Ada Mbak Indah Moza juga menyatu aja.
1: Iya, ada Mbak Merianti dari Gedung Tataan Pesawaran gabung ya Bes.
0: Oke, ada Encus. Kak Encus, salamnya buat keluarga yang ada di Taman Negeri, khususnya rombongan jaranan Taman Negeri.
1: Kling, kling, kling, kling, kling.
0: Ding, ding, ding, ding. Kamu tuh ngapa? Kamu gling-gling apa teng teng teng teng?
1: Ya aku nggak bisa mau musikin jalanan.
0: Oh ya udah, kamu nggak usah mau cikin jalanan Chan. Kamu mau cikin aku aja.
1: Mainkan Tria.
0: Apa aku kurang kati? Apa aku ikiku? Kamu kok terus?
1: Ada juga nih, Ibu Muslimah sudah ikutan gabung. Salamnya buat dua Mio aja ya. Alhamdulillah kita baik banget ya. Ibu juga semoga baik ya Ibu Muslimah. Baik dan amin. Sehat.
0: Amin, Besti. Ada Yasmi hadir dari Desa Sambirejo Jabung.
1: Yow.
0: Terus juga dari Kata Mara, ini buat Mbak Sri Tusiran. Ayo dong pantingin pantingin terus siarannya Radio Trirama ya. Buat kakak Miaunya cantik, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi juga. Terus ini ada lagi Amir Khan dari Marga 3. Terima kasih kamu sudah ikut bergabung. Ini kenapa sih? Aku tadi kepencet nih. Astaga. Kenapa? Apakah aku yang menelpon? Astaga. Kepencet berarti ya.
0: Astaga, astaga. Chandra, Chandra ya.
1: Ada Atun Dukalara, selamat pagi juga sama kamu. 6893, berkali-kali ku mencoba. Tapi sayang kita gak buka teleponnya.
0: Iya, mohon maaf ya. Ada Dava juga mau salam buat grup MTS Marif 9 kakak. Dan spesial buat PK, buat kakak. Dan spesial buat PK Dewan, sehat selalu.
1: Oke. Okay.
0: Ada Sari juga, selamat pagi Putra Sunda dari Rawajitu juga, thank you.
1: Rawajitu, Rawajitu yeah. Mana kamu?
0: Nah ini masalahnya ya, belum tahu.
1: Tuh, tapi kok tempat aku gak muncul? Tuh, siapa sih kamu? Hey, hey. Ada Mas Arif juga ternyata ikutan gabung tuh.
0: Iya, ada Rizka Tamara tadi. Oh udah ya, buat Mbak Sri ya. Oke, lanjut lagi siapa? Itu tadi aku scroll ke atas soalnya, Chan.
1: Oh gitu, itu loh hadir School Barber. Wow.
0: Wow, di Dusun 3 mana itu?
1: Dusun 3, Dusun 3B. Iya kan? SK2,
0: SK2. Oh, SK2. Oke, baiklah ya.
1: Yes, selamat pagi juga ibunya Lubna, ibunya Lubna.
0: Oke, dari seputaran Taman Negeri Besti.
1: Tuh, Iqbal, Iqbal ya. Iqbal udah belum sih?
0: Belum, dari belum bandar, yang bawa-bawa belum.
1: Bandar Lampung digoyang.
0: Digoyang bersama Duo Mia.
1: Ada juga SK2 Lampung Tengah Seputi Banyak Surabaya. Seputi Surabaya. Kenapa jadi Seputi Banyak Surabaya?
0: Seputi Surabaya.
1: Surabaya. Om Yusuf lagi sarapan nasi jagung ya, monggo.
0: Monggo, monggo.
1: Cupke, cupke. Cupke, cupke. Cupcake deng nih. cupcake ding. Selamat pagi ya.
0: Selamat pagi cupcake. Terus ada siapa lagi ya? Kayaknya udah semua ya.
1: Aku tuh jadi bisa ini tahu.
0: Kenapa?
1: Bisa membedakan.
0: Bedakan apa tuh?
1: Antara gen milenial dan gen Z kalau bertiktok.
0: Iya, bedanya apa coba?
1: Kalau gen milenial itu biasanya mereka pakai username asli.
0: Oh iya benar.
1: Kalau anak-anak gen Z biasanya pakai username-nya yang
0: unik-unik
1: dan estetik.
0: Nama ya, makanan.
1: Ini salah satunya nih, cupcake,
0: matcha latte.
1: Terus juga cappuccino
0: cincau.
1: Terus juga nanti ada gambar kupu-kupu.
0: Iya.
1: Ada lagi gambar hati, pita segala macem gitu.
0: Oh, berarti kayaknya aku harus ganti nickname sih.
1: Kamu masuk apa sih sebenarnya?
0: Aku masuk apa ya, Chan ya? Kita masuk apa sih, Chan?
1: Kita tuh masuk membingungkan kita tuh sebenarnya.
0: Kita tuh pergantian antara milenial ke Gen Z enggak sih?
1: Kita suhu loh kalau Gen Z.
0: Oh iya, kita suhunya Gen Z ya.
1: tapi kita masih terafiliate sama milenial.
0: Iya, benar bestie ya.
1: Kalau mau dibilang Gen Z tuh enggak Gen Z banget, tapi dibilang milenial juga enggak banget. Kita tengah-tengah
0: ya,
1: sih.
0: Kita
1: sebenarnya
0: tengah-tengah aja bestie. Ya Allah, Mbak. Mama belum lihat profil diganti cucu. Hari Sabtu, ya Allah, Mbak. Mama belum lihat profil diganti cucu. Hari Sabtu Minggu dipegang cucu, so

0: aku pemula wae, kata Arya Dwi Chandra.
1: Kamu pemula apa?
0: Dia pemula Gen Z.
1: Pemula Gen Z.
0: Di bawah tingkat kita dia.
1: Oh, Arya. Eh, Arya ada lagi nih Arya.
0: Oh iya, ada Arya. Arya Koma ini ya. Kakak sapa saya dong.
1: Iya, Arya. Arya, Arya, Arya, Arya, Arya, Arya, Arya.
0: Udah,
1: Arya.
0: Chan, udah. Oh, udah. Takutnya ya, dia nanti muncul di kamera gitu ya. Muncul ke depan gak, aku kaget, Chan, nanti, Chan.
1: Arya, Arya, Arya, Arya, Arya, Arya.
0: Udah, Chan, nanti aku kaget, Chan. Okay. Ya. Oh iya, bener Mama Igun ternyata. Bener yeah, kamu, Chan, ya.
1: Jadi ya, kalau yang sudah berurusan sama cucu, itu pasti Mama Igun. Cupcake.
0: Besok aku mau ganti nickname, ah.
1: Apa?
0: Jangan teriak, ah.
1: Apa?
0: Apa ya, nanti aku pikir dulu ya nama-nama nickname untuk Gen Z ya.
1: Oke. Iya tahu, coba bagi anak-anak Gen Z itu.
0: Hmm. Ya kan, atau namanya tuh ikutin anak-anak Gen Alpha Beta gitu kali ya.
1: Jangan, anak-anak Gen Alpha Beta itu tuh kayak emang udah ada anak Gen Beta.
0: Udah lah, masih bayi tapi.
1: Gen Alpha itu sepertinya anak reinkarnasi.
0: Reinkarnasi ya.
1: Soalnya mereka tuh pinter-pinter tau.
0: Iya, kayaknya dia tuh reinkarnasi dulu zaman-zaman sebelum milenial, apa namanya?
1: Zaman-zaman penelitian-penelitian itu loh.
0: Oh, zaman-zaman
1: kayak
0: penelitian.
1: Nikola Tesla. Oh. Kayaknya mereka reinkarnasi mereka itu deh. Reinkarnasi si gen alfa itu.
0: Zaman-zaman dinosaurus enggak sih?
1: Dulu dinosaurus belum ada teknologi.
0: Oh, belum ya. Berarti setelahnya itu ya.
1: Soalnya mereka pinter-pinter. Coba anak-anak apa gen-gen alfa tuh, mereka tuh pinter bercakap-cakap tau.
0: Iya, pinter-pinter banget loh.
1: Nggak tahu nih ya, mungkin juga apa bunda-bundanya tuh juga dari masih bayi sudah diberikan nutrisi yang baik, jadi pinter-pinter.
0: Iya, keren-keren. Kakak, temen aku pengen disapa dong, katanya namanya Bana.
1: Bana, Bana, Bana, Bana, Bana, Bana, Bana, Bana, Bana, Bana, Bana. Sudah dengar belum Bananya?
0: Iya, sudah dengar ya Ban ya. Ada Bang Putra. Eh, salah, Bang Purba.
1: Oh.
0: Lampung Tengah hadir, Besti.
1: Oh.
0: Aku balik meneh loh, ini kozi-kozi balik meneh.
1: Wes to kos.
0: Kos, kos, kos, kos.
1: Kalau belum rela mau pergi itu gak usah pergi-pergian.
0: Iya, jangan pergi-pergian dong. Jangan pergi-pergi lagi.
1: Iya, gitu ya kos.
0: Ya kos, kos, kos, kos ya. Ini temanya apa, Dek?
1: Hah?
0: Temanya ini bercuap-cuap saja.
1: Benar, ini temanya adalah kita berdendang asik-asikan bersama dua miau yang cuap-cuap.
0: Betul, Besti. Udah capek cuap-cuapnya, kita lanjut goyang.
1: Siap-siap, kita mainkan, bosku.
0: Chan, kalau kalian berdua reinkarnasinya siapa?
1: Kalau saya reinkarnasi siapa ya? Aku masih mencari.
0: Iya, aku juga masih mencari. Aku sebenarnya reinkarnasi siapa sih? Aku juga gak ngerti deh. Nah, dari Natar juga hadir ya, Wong Kau.
1: Wong Kau?
0: Ya, Wong Kau.
1: Wong Sau.
0: Oh, Wong Sau.
1: Xiao Xiao Lin. Xiao Shuing. Shuing.
0: Goreng. Itu goreng, Zan.
1: Ah, udah habis. Uzumaki, Uzumaki, terima kasih, kamu kemana aja loh?
0: Iya loh, udah abis sih, kita mau lanjut goyang dulu ya, Kang Ustadz, silakan bergoyang bersama dua mio ya.
1: Di sini aja loh, bareng sama dua mio di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Gerilus, goyang terus, mio.

0: waktu tinggal sedikit lagi ya, mau ingetin buat besti-besti aku yang mau dapetin produk sepakat ya, promo sepakat September paket hemat.
1: Iya. Kamu harus segera datang ke seluruh jaringan Radio Tri Ramai FM Net sebelum kehabisan waktu, karena sekarang sudah tanggal 15, tinggal 15 hari lagi waktu untuk kamu bisa dapetin promo spesial di bulan September ini.
0: Iya Besti, gas kende. Ya kamu bisa langsung datang ke Radio Tri Ramai Jaringan atau juga kamu bisa call call center kita atau telepon call center kita.
1: Iya.
0: Dicatat nomornya 0831 766 100.
1: Dan juga jangan lupa nanti siang ya, kurang lebihnya habis zuhur nanti kita akan ada pengundian 11 tahun Tri Ramai semakin berkelas, bagi-bagi hadiah, gelegar hadiah yang sangat banyak sekali untuk besti-besti.
0: Betul banget. Buruan ya ikutan, yang belum dikumpulin kuponnya, buruan dikumpulin. Besti jangan lupa diisi ya, diisi alamat lengkap, nama lengkap, nomor HP yang aktif, dan juga nomor NIK KK atau NIK KTP boleh.
1: Yes, betul banget. Itu di mana adanya di produk herbal yang ada di seluruh jaringan Radio Tri Ramai FM. Tapi semua produk herbal ini hanya produk khusus aja, makanya kamu datang dulu.
0: Iya Besti, kamu datang dulu ya sayangku, cintaku, my darling, I love you.
1: Yes, dan juga terima kasih untuk Besti yang sudah nemenin dua mio siaran pagi hari ini. Baik itu di rumah, baik itu di jalan, di radio, pokoknya streamingan atau lagi pantau kita di TikTok. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Besti, dan sekarang saatnya Domio pamit.
1: Langsung ya kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio,
1: panteng Tri Rama dong.
0: Miau, bye-bye.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, nasib 23 guru non-ASN di Kota Metro menjadi perhatian setelah mereka terdampak penonaktifan secara sepihak. Para guru tersebut mengaku terdampak kebijakan penonaktifan data mereka, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pekerjaan serta peluang mereka dalam mengikuti program atau kebijakan pemerintah terkait tenaga non-ASN. Sebelumnya persoalan serupa juga dialami puluhan guru dan tenaga kependidikan non-ASN di Kota Metro. Mereka mempertanyakan dasar penonaktifan dan meminta pemerintah daerah memberikan solusi yang jelas. Para guru berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masa pengabdian dan kondisi mereka, serta memastikan proses penonaktifan dilakukan sesuai aturan dan tidak merugikan tenaga pendidik yang telah lama mengabdi. Persoalan ini juga mendapat perhatian dari DPRD Kota Metro, yang meminta adanya penjelasan dan solusi dengan tetap mempertimbangkan aspek aturan serta kemanusiaan. Hingga kini, para guru masih menantikan kepastian mengenai status mereka dan keberlanjutan pengabdian sebagai tenaga pendidik. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.
2: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo besti-besti kesayangan aku. Gimana kabarnya hari ini?
3: Semoga sehat, happy selalu. Ketemuan lagi barengan sama kita berdua ya, Nek.
4: Iya, yang bakal menggoyang kita semua.
3: Iya, masih di Bandar Dangdut BOC barengan duo bandar.
4: Asik-asik.

0: Gaun Merah Jambu menjadi lagu pembuka kita.
1: Yeah. Salah satu lagu yang disukai banyak orang ya.
0: Iya, aku juga suka banget.
1: Iya, yeah, Gaun Merah Jambu.
0: Dulu ini penyanyinya kan Ine Cynthia, Gaun Merah Jambu ini.
1: Cover ya.
0: Iya, di cover ini vokalnya Cantika Adela.
1: Aduh.
0: Iya, musiknya dikoploin enak banget ya.
1: Enak banget.
0: Ya.
1: Apalagi sambil menikmati suasana hari ini. Sambil ngopi-ngopi.
0: Iya, sambil goyang-goyang. Cucok banget.
1: Cucok meong. Oke, besi buat yang mau gabungan boleh banget langsung aja gabung barengan kita ya di 0851 2666 6931.
0: Iya, tentunya boleh ikutan WhatsApp ya bro.
1: Iya.
0: Atau juga voice note ya bro.
1: Boleh bro.
0: Jangan telpon ya bro.
1: Jangan bro.
0: Nanti kita kena penalti kalau kamu telpon ya.
1: Penalti gak
0: ya, tuh kalian telpon tapi kita memang gak bisa mengangkat. Kalian jangan malah-malah
1: menyalahi aturan.
0: Jangan malah-malah sama Dede ya.
1: Jangan ya.
0: Dede gak suka kalau kamu malah-malahin Dede.
1: Gak suka gue.
2: Dede udah segede tuanya Dede.
1: Udah segede King Kong.
0: Ih, geli banget kata yang dengerin.
1: Nah, ya Dede, kecuali kalau bareng Ayang Vina gitu kan. Ayang Naya gitu ya. Baru enggak apa-apa kalau begitu mah besti.
0: Bukan Dede ini mah tante. Tante holik ya.
1: Kalau aku emang udah pantas jadi penggel tante.
0: Kamu sih menuju ya.
1: Udah dipanggil tante sih emang.
0: Kamu kan udah punya ponakan kan?
1: Udah.
0: Ya berarti benar dong
1: dipanggil tante.
0: Kamu maunya dipanggil apa? Udah pas lah panggil tante. Tante Vina.
1: Aku dipanggilnya kak.
0: Oh, kakak tua meren ya.
1: Tua-tua keladi.
0: Tua-tua keladi makin tua makin menjadi. Jadi ini ngono toh yo. Menjadinya menjadi yang lebih bermanfaat.
1: Ya.
0: Lebih dewasa gitu.
1: Masa
0: loh maksudnya.
1: Masa malah jadine rusuh.
0: Ojo toh.
1: Kayak cah cilik ae. Titik-titik nesu.
0: Ojo. Titik-titik merengut.
1: Mencucu. Ayo sapa sering ngono kuwi titik-titik mencucu.
0: Jangan toh. Apalagi kalau baru memulai hari ya baru pagi-pagi.
1: Iya.
0: Udah diawali dengan perengat-perengut, perengut-perengut.
1: Sing iling ta bes wis tuwek.
0: Iling to. Jadi apa sing diperenguti to yo?
1: Lah iya lho. Padahal ya kene ra ngopo-ngopo.
0: Lah iya
1: diperenguti lho.
0: Malah diperenguti.
1: Mencucu kayak cucur bebek.
0: Lah apa salahku padamu ya toh? Tak eling-eling kok ya randuwe salah apa-apa?
1: Lah iya, aku marah pernah enek salah kok tiba-tiba kok mencucu.
0: Pagi-pagi kok kamu sudah merenguti aku ya tak perenguti balik.
1: Gawe mute dhewe ora penak ae.
0: Jangan dibiasakan, Bes ya, jangan dibiasakan semua orang itu harus mengerti mood kita ya tidak bisa.
1: Karena
0: ya
1: biasanya tuh kalau seperti itu ya, Neng, itu ada sebabnya. Nanti aku kasih tahu.
0: Oh, ada ya.
1: Nanti aku kasih tahu di segmen selanjutnya ya. Kenapa kita bisa moodnya seperti itu?
0: Tiba-tiba buruk gitu
1: iya,
0: ya.
1: Itu mungkin karena dari kesalahan kita sendiri.
0: Non. Enggak ini tertarik gua kaget banget takutnya ada bunyi yang kayak kemarin.
1: Oh,
0: wow,
1: gitu.
0: Syok banget.
1: Ya udah deh. Pokoknya
0: berarti
1: nanti kita bakal
0: ada
1: aja
0: ya. Ternyata ada sebab.
1: Ada sebab dan akibatnya kenapa bisa seperti itu.
0: Ya sebenarnya tuh aku juga pernah begitu, Vina. Tiba-tiba mood kita tuh buruk banget, jelek banget. Tapi ya kalau bisa kalau mood kita jelek jangan orang lain yang enggak tahu apa-apa dibawa-bawa. Itu yang enggak boleh.
1: Tahu kondisi lah ya kan. Iya, nanti kita bakalan cari tahu Besti karena memang setiap hari itu sangat berpengaruh banget dalam kehidupan kita juga.
0: Bener loh, mood itu berpengaruh juga ke aktivitas kita. Kalau mood kita dari awal udah jelek, pekerjaannya biasanya suka saralah.
1: Betul banget.
0: Bawaannya beri emosi yang dibanting-banting soal gebrak-gebrak-gebrak gitu.
1: Nah, banting kemalahan kamu lho.
0: Cing sabar. Cing selalaba.
1: Ya, tenang aja kalau Vina mah sabarnya sesabar
0: apa? Seluas samudra sabar.
1: Ya, seluas samudra.
0: Samudra jadi inget samudra.
1: lockdown.
0: Udah lah ya, kita tidak usah membahas itu.
1: Ya udah lah, pokoknya buat besok semuanya nanti kita bakalan cari tahu kenapa mood kita tuh selalu hancur di pagi hari atau di siang hari, sore hari, semuanya. Nanti kita bakal cari tahu biar besi-besi semuanya yang selalu moodnya seperti itu biar enggak terjadi lagi.
0: Iya, ya berarti kita harus bisa mengolah emosi, mengontrol emosi.
1: Betul.
0: Supaya mood kita itu selalu stabil, selalu baik, bawaan kita happy, pekerjaan kita bagus, lancar ya. Hasilnya akan memuaskan. Oke, baiklah. Nanti kita akan lanjut lagi ya, besi-besi. Aku jangan kemana-mana, masih barengan sama kita di Bandar Dangdut BOC barengan Do Bandar.
3: Adela.

0: lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
0: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada pintulan kecil gitu.
1: Anjir. Bilangan minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahannya
2: banyak.
1: Tapi buatan jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Lah mun telas kali.
2: Heeh.
1: Sing lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun itu muga-muga penyakitnya ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BLC. Bandar Dangdut.

0: ungkapkanlah isi hatimu.
1: Nanti takutnya diambil orang, baru kamu nangis, terseduh, sadu.
0: Jangan kebiasaan suka memendam-mendam perasaan. Yang gercep-gercep aja. Siapa cepat dia dapat.
1: Betul. Kalau gak cepat berarti kamu gak dapat ya.
0: Ya makanya nanti nyesel loh.
1: Apalagi mendapatkan
0: apa? Begitu ya. Apa sih tiba-tiba dia diem aja? Apa sih?
1: Ya udah kita lanjut deh.
0: Gak suka ngomong. Ada apa loh?
1: Kita absenin dong satu-satu ya besi-besi kita.
0: Apa sih? Dia tuh suka tiba-tiba bikin aku ini kaget dengan ekspresi dia. Ya udah sok di ini
1: berudulkan,
0: diperudulkan ya, sampai mana tadi kan?
1: Tiba-tiba ya kan, lupa kan?
0: Bukan kamu Maim. Ada Bapak Asmin ya. Terima kasih Bapak Asmin 15A Iring Mulyo. Terus juga ada Pak Hamido. Harus ada kol-kolahnya gitu kayaknya ya. Ada Pak, eh udah ini tadi teh. Eh gak apa-apa sih di ini juga, diulang. Kenapa sih? Balik deh, ya kan dia Gustin Agung.
1: Oke.
0: Okay. Eh siapa lagi? Oke, hilang kan jadi.
1: Bentar dulu.
0: Oh baiklah, ya udah. Terima kasih ya untuk Mas Imam ya. Sudah selalu setia mendengarkan kita berdua. Pak Tukirin juga makasih Bapak. Terus juga ada mana ini ya, hilang dari peredaran. Ada lagi Bu Siti. Terus juga Bu Jamu. Terima kasih Pak Heri. Tara, thank you ya. Lanjut lagi ada saha ieu tehnya, Mas Eko. Masuk Pak Eko.
1: Masuk.
0: Ibu Nurjana ya, enggak ada ikenya ya.
1: Hei, itu penyanyi kalau itu mah ya.
0: Ya makanya kata aku juga Ibu Nurjana enggak ada ikenya. Makasih. Lanjut lagi ada Ibu Dwi. Thank you. Lanjut ada Bu Indah Karya Bakti. Terima kasih banyak ya, selalu setia mengonsumsi Biosis Haga. Lanjut lagi Pak Indra. Pak Indra dari mana ini ya? Aduh kesel gua ya.
1: Pak Indra banyak tau.
0: Pak Indra dari Buluk Manis. Iya. Ada Mas Solikin juga, thank you.
1: Thank you
0: Pak Ahmed, makasih loh Pak Ahmed. Terus ada lagi gak Neng?
1: Siapa lagi?
0: Ada Pak Subur.
1: Okay.
0: Dari Condong ya. Ada Pak Sujianto.
1: Iya.
0: Thank you.
1: Nanti lagi. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kita mau ke kasih tahu besi-besi semua.
0: Apa?
1: Info ter up to date.
0: Apa sih?
1: Aku
0: finisir.
1: Bagi besi-besi semuanya yang sering banget moodnya berubah-ubah.
0: Oh
1: iya.
0: Yes.
1: Kan? Itu jadi salah satu tanda-tanda.
0: Gak bisa kita berdua tuh selalu apa-apa menjadi lagu.
1: Iya loh, ya ampun.
0: Kayaknya emang kita tuh pengen jadi biduan gak kesampaian.
1: Kalau aku gak pantas jadi biduan.
0: Jadinya
1: aku gemoy.
0: Loh, ya gak apa-apa. Yang penting bisa goyang.
1: Gak bisa.
0: Kaku ya. Sebenernya gue juga gak bisa.
1: Ayo sih, jadi memang mood yang berantakan itu seringkali disebabkan oleh kebiasaan ya. Atau ke kombinasi kelelahan gitu loh.
0: Oh,
1: kayak
0: jadi
1: kelelahan fisik, stres, kemudian juga fluktuasi hormon ya.
0: Intinya tuh ini bercampur menjadi satu.
1: Bercampur aduk.
0: Akhirnya menimbulkanlah mood yang sangat buruk.
1: Iya, marah-marah, enggak jelas
0: marah
1: gitu kan.
0: Kamu ya ngomel-ngomel.
1: Ya, begitulah ya, Melsi.
0: Oh, jadi banyak faktor yang mengakibatkan si mood ini menjadi tidak bagus.
1: Iya, betul banget. Jadi buat besi-besi semuanya yang memang sekarang ini moodnya lagi enggak bagus, berarti kamu harus cari tahu ya kira-kira kenapa sebabnya, atau mungkin kamu banyak pikiran ya kan. Karena kebanyakan pikiran juga bisa sangat berpengaruh.
0: Oh, iya ngaruh banget. Banyak kerjaan, banyak PR. Atau mungkin kamu kalah main game.
1: Bisa loh itu.
0: Kurang tidur,
1: pola
0: makan buruk, kurang olahraga.
1: olahraga semuanya bisa.
0: Iya
1: ya?
0: Bisa banget. Atau nih kalau aku ya, aku pribadi biasanya mood aku sendiri sangat merasakan mood aku itu tiba-tiba sangat-sangat buruk. Mm-hmm. Itu ketika aku menjelang menstruasi.
1: Oh iya. Yeah.
0: Atau PMS ya. Mm-hmm. Itu tuh pengaruhnya memang dari hormon ya. Hormon kita yang memang lagi gak stabil banget. Jangankan mungkin orang lain ngelihat kita tuh kesel banget, orang kita sendiri aja kesel sama diri kita, kenapa sih gitu.
1: Iya bener banget.
0: Bener gak sih?
1: Sebel banget deh.
0: Kayak gini loh, kayak misalnya ya, kalau perempuan nih, kalau cowok kan gak akan tahu rasanya ya. Mm-hmm. Karena perubahan hormon kita yang menjelang menstruasi ini. Kalau misalnya mau menstruasi tuh hawanya ya, yang aku rasakan nih, gak tahu kalau Neng Vina ya, hawanya itu tuh kayak gak disayang, kayak terus tiba-tiba overthinking, kayak semua yang dikatakan orang lain tuh menyakiti hati.
1: Sedih banget.
0: Padahal kalau bukan pas mau menstruasi, enggak, biasa aja gitu loh. Iya, misalnya ada yang ngebercandain ya biasa aja. Tapi kalau misalnya udah mau masuk fase mau menstruasi tuh kayak dipecandain aja, kita tuh kayak langsung baper, ngerti gak sih? Situ kayak dipecandain aja, kita tuh kayak langsung baper, ngerti gak sih?
1: Sebel banget gak sih?

0: faktor yang bisa menyebabkan kita itu sering banget emosional, kita sering banget perengat-perengut ya. Dari ya kelelahan juga iya,
1: terus kurang kemudian, tidur.
0: Kurang tidur juga sangat berpengaruh.
1: Iya.
0: Atau kepikiran ya. Kepikiran mantan, kepikiran pacar yang LDR-an.
1: Apain sih mantan dipikir-pikirin, orang mantan juga udah bahagia, kita harus lebih bahagia dong.
0: Soalnya mantan terindah.
1: Oh, emang ada mantan terindah? Kayaknya kagak ada kata gue mah.
0: Ada.
1: Mantan semua menyakiti.
0: Mantan terindah kok.
1: Kamu punya ya?
0: Gak punya.
1: Gak punya ngomong mantan terindah. Atau iya, bisa jadi karena ini ya moodnya itu gak bagus karena kebanyakan makan makanan yang tidak sehat tuh ngaruh loh.
0: Iya, yeah, betul sekali. Iya, Beh. Jadi memang sangat berpengaruh banget deh untuk kita semua tuh harus cari tahu moodnya tuh kenapa sih mood kita begini? Ya karena mungkin kita sering banget begadang, sering banget kita melakukan hal-hal yang bikin kita itu moodnya hancur.
1: Atau juga kamu kebanyakan minum minuman yang mengandung kafein, bisa loh karena akan timbul kecemasan yang berlebih dari pengaruh kafein ini, Neng Vina. Begitu. Ya. Tapi kalau bisa sih misalnya mood kita lagi berantakan ya, kita harus benar-benar bisa mengontrol emosi, mengontrol mood kita, jangan sampai itu bikin orang lain gak nyaman karena mood kita yang buruk.
0: Betul.
1: Kenapa sih ketawa? Ih, alemong lu. Jangan sampai itu membuat orang lain jadi kayak, "Dih, kenapa sih dia ngelewat di depan aku, gak negor, gak apa, tiba-tiba merengut aja." Jangan, karena orang lain kan belum tentu tahu permasalahan kita.
0: Iya, Bel.
1: Jangan maunya dimengerti melulu. Ya walaupun memang itu berat, misalnya pas ketemu orang, namanya kita hidup bersosialisasi, kita kerja bareng sama orang lain. Ya usahakan ketika kita datang ke tempat kerja, kita harus kayak tarik napas dulu. Keluarkan.
0: Betul.
1: Terus kita kayak harus bisa.
0: Iya.
1: Ketemu orang lain, kita tersenyum, walaupun tersenyum simpul.
0: Dan hati-hati loh, dari mood yang seperti itu bisa mengakibatkan ke penyakit juga loh, Neng.
1: Oh
0: iya? Iya.
1: Wow.
0: Itu bisa mengakibatkan permasalahan hipertensi.
1: Nah,
0: karena emosional memuncak.
1: Betul.
0: Darah tinggi. Darting bisa mengakibatkan permasalahan kesehatan yang lain. Juga. Hati-hati.
1: Stroke bisa tiba-tiba.
0: Iya, bayangin lagi marah-marah tuh.
1: Gak bisa ngomong. Ya Allah, amit-amit ya, jangan sampai.
0: Jangan sampai ya.
1: Makanya
0: ya
1: itu tadi kita harus punya manajemen untuk mengontrol emosi kita. Nanti kita akan bahas lagi seputar pengendalian emosi ini.
0: Iya, besti.
1: Jangan sampai berakibat buruk pada kesehatan tubuh kita ya, say.
0: Jadi besti gak usah kemana-mana deh.
1: Iya, jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar. Asik-asik.

Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Nek.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam Glegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan Glegar Hadiah 11 Tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Glegar Hadiah 11 Tahun Trilama FMNet 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Tidak Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosis Siaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyo, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Tenaga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 11 siang.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang asyik.
2: Sehat.
0: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lasane nyaten kula tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Biosi Haga.
4: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Biosi.
0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

0: ya.
1: Iya loh, milihnya yang melo-melo molo.
0: Tapi jangan ikutan galau ya. Tetap harus happy, mood kita harus bagus.
1: Betul. Jangan sampai kita malah galau terus emosional yang ada malah jadinya hipertensi. Oh my god, tahu enggak Besti kalau hipertensi itu berbahaya?
0: Ya iya dong.
1: Bisa membuat pembuluh darah tiba-tiba pecah ya,
0: bisa
1: kan?
0: Tiba-tiba kamu mengalami stroke.
1: Iya.
0: Ngeri kan?
1: Iya, ngeri banget. Tapi yang paling ngeri banget tuh pas pembuluh darahnya pecah, Neng.
0: Itu betul sekali.
1: Dan kalau pembuluh darahnya pecah itu yang sangat apa ya, buat kita itu juga bingung ya.
0: Iya, berbahaya banget dan resikonya bisa mengakibatkan kematian.
1: Iya, dan itu terjadi pada saudara Vina yang kemarin baru aja meninggal.
0: Nah, itu dia.
1: Kemarin dia padahal lagi masak.
0: Baik-baik aja di maksudnya pagi-pagi gak kenapa-napa gitu.
1: Aman-aman aja.
0: Aman ya.
1: Lagi masak-masak-masak gitu tiba-tiba ngerasa pusing-pusing doang. Terus habis itu istirahat langsung deh.
0: Oh,
1: tapi darahnya pecah.
0: Memang sudah dari riwayat ini ya, darah tinggi.
1: Iya,
0: kan?
1: Memang darah tinggi orangnya. Jadi dia tuh cuman ya masak-masak begitu doang, terus minta dibenerin deh masakannya sama suaminya gitu kan. Dianya mau istirahat dulu duduk gitu. Tahu-taunya harus operasi pembuluh darah itu.
0: Oh, gitu.
1: Dan pada akhirnya emang udah enggak bisa tertolong.
0: Tolong ya. Nah, itu dia. Takutnya seperti itu, Besti. Kalau misalnya kita tidak pandai-pandai mengontrol emosi kita, setiap hari tegangan kayaknya tinggi terus ya, marah-marah terus, bawaannya tuh emosi terus. Ini pengaruh juga ke tekanan darah. Takutnya tiba-tiba ngejut naik ya. Tiba-tiba hal-hal yang tidak kita inginkan seperti stroke tadi atau pecahnya pembuluh darah ini tadi, takutnya seperti itu. Makanya kalau misalnya punya masalah ya, itu usahakan kamu harus misalnya kamu gak kuat untuk memendamnya sendiri, usahakan kamu curhat.
1: Ceritakan.
0: Ya, sharing sama orang-orang yang menurut kamu bisa dipercaya dan juga bisa memberikan solusi untuk kamu. Walaupun tidak bisa memberikan solusi, setidaknya plong lah kamu udah cerita gitu loh.
1: Daripada dipendam-pendam jadinya malah dendam.
0: Hey. Jangan, gak boleh dendam. Apalagi ya, banyak loh sekarang yang kasus yang lagi viral itu loh, Neng Vina, yang
1: apa?
0: Remaja-remaja pada bundir di jembatan itu, FOMO itu. Itu menurut aku mungkin mereka tuh punya permasalahan,
1: problem.
0: Anak-anak sekarang gak tahu sih problemnya apa, segitu beratnya kah sampai FOMO mereka pada loncat dari jembatan itu ya?
1: Itu kan gara-gara jatuh cinta.
0: Nah,
1: yang pertama, yang kedua gak tahu kenapa.
0: Ada juga anak sekolah, coba ngapain anak sekolahan udah segitu beratnya beban hidup anak sekolahan
1: mungkin
0: sekarang?
1: Mungkin dari orang tuanya kali ya.
0: Mungkin
1: kan biasanya ada orang tuanya tuh yang pilih kasih gitu kan, lebih memilih ini loh kakak kamu tuh pinter gini-gini, langsung dibandingin, dimasukin ke dalam hati. Terus habis itu kenapa ya aku gak diharapkan lagi kali ya gitu kali.
0: Oh iya, makanya itu tadi kita harus bisa mengontrol emosi.
1: Yes.
0: Terus juga kalau misalnya punya problem, punya permasalahan, itu kita harus sharing sama orang yang terdekat. Dan pasti harus punya iman.
1: Imannya harus dikuatin.
0: Iya dong. Kalau misalnya kita punya iman, kita akan tersadar bahwa hal itu tuh bukan
1: solusi. Malah menambah masalah.
0: Emang
1: sih,
0: ketika kamu seperti itu hilang solusi apa masalah kamu? Enggak kan?
1: Enggak. Kita yang hilang dari peradaban ini.
0: Kamu enggak tahu di kehidupan yang berikutnya akan jadi apa kan?
1: Sedih banget.
0: Nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh kamu mengambil jalan pintas sampai melakukan hal-hal yang seperti itu, mengakhiri
1: hidup.
0: Jangan,
1: Bel.
0: Jangan. Ya, kamu harus punya semangat hidup yang tinggi.
1: Iya.
0: Terus juga selalu menikmati apa namanya hidup kamu, enjoy.
1: Yes.
0: Ya kan. Setiap orang tuh punya masalah. Yang penting kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik.
1: Betul. Ya. Yang penting besi-besi semuanya juga tetap selalu utamakan kesehatan juga.
0: Betul
1: ya,
0: betul banget. Makanya jangan stres-stres. Makanya kalau disuruh tidur, tidur jam 9 malam udah tidur. Jangan masih aja scroll sampai tengah malam, akhirnya nggak tidur sampai pagi.
1: Iya, itu bisa membuat kita insomnia.
0: Betul, hawanya kalau kurang tidur ya itu tadi marah-marah, Neng. Moodnya jadi jelek, ketemu siapapun jadi kesel, sebel gitu loh. Gampang tersinggung.
1: Jangan ya, Besti.
0: Jangan. Kalau udah stres nanti semuanya berakibat ke kesehatan fisik kita.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Betul. Jadi kesehatan mental itu juga perlu diperhatikan, jangan cuma fisik, karena terkadang penyakit-penyakit fisik yang kita derita itu berawal dari pikiran,
1: mentalnya,
0: dari mental kita yang tidak baik-baik saja.
1: Iya, itu bisa banget berpengaruh.
0: Oke, besti aku seperti itu. Nah, untuk besti-besti supaya kalian ini ya tetap sehat, ya kan? Terus terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya darah tinggi tadi yang bisa berakibat fatal, bisa sampai mengakibatkan kematian juga. Supaya tekanan darah tetap stabil, selalu konsumsi apa, Neng Fina?
1: Bisa konsumsi biasis siaga herbal PT Premium masa kini yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita melalui makanan atau minuman yang selama ini kita makan ya dan minum. Terus habis itu juga bisa menjadikan booster paling tepat sekali supaya daya tahan tubuh kita itu tetap terjaga. Ya kan? Kalau daya tahan tubuh kita terjaga, kita bakal terhindar dari virus maupun bakteri itu ya yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Betul, bisa memerangi.
0: Iya dong. Sebagai ini tameng ya, perlindungan diri dari dalam ya. Oke, deh untuk besti-besti aku ya, konsumsi selalu herbal Biosis Sihaga 3 kali dalam sehari ya. 5 sampai 7 tetes dan pastikan juga rubah pola hidup kamu, pola makan kamu, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup.
1: Betul
0: banget. Supaya kinerjanya lebih maksimal ya. Oke, untuk yang mau mendapatkan herbal Biosis Sihaga bisa didapatkan di mana, Nel?
1: Bisa langsung ke radio kesayangan kamu ini di seluruh jaringan Trirama FM, Lin. Bisa juga COD yang kirim melalui jasa pengiriman ekspedisi juga bisa banget. Ya. Silakan hubungi call center di 0831 766 ratus.
0: Oke.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus gue ngebiosi.
2: Iya sih, pun telas pinten botol gue biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin, uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu, kan ton apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibu Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggak kuatah terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kayak ini biosi wae yuk wes kayak ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau ini kok sakit bunceng nih kuro
2: terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya kepenak
1: nggak pun penak
2: nggak bu pesan-pesan kaya masyarakat nggak.

0: masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Jaga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Lekuknya apa? Kita teh harus sabar. Ya, sabar, legowo.
1: Ya Allah.
0: Jangan cuka malah-malah.
1: Enggak boleh.
0: Enggak boleh malah-malah ya. Itu tidak baik, itu merusak hari-hari kamu.
1: Bacil banget ya. Mbah Loso.
0: Apa?
1: Tiba-tiba Mbah Loso. Terima kasih ya sudah dapat
0: invitasi. Makasih Mbah. Heeh.
1: Terus juga ada Pak Asmin dari 15 Air Mulyo ya, terima kasih. Terus kemudian ada Pak Hamid dari Lahang.
0: Oh.
1: Yang sudah dapatin herbal agarilosnya.
0: Oke, okay.
1: Ya.
0: Terima kasih semuanya. Lanjut lagi.
1: Lanjut lagi ada bestie kita dari seputaran Pakuan Aji ya.
0: Iya.
1: Bu Suprapti juga yang selalu setia dengan produk-produk dari Tri Rama dan Jaringan.
0: Oke deh.
1: Gak kecinggalan juga
0: siapa?
1: Ada Bu Siti dari 28 ya. Bu Siti Khodijah.
0: Iya.
1: Terus kemudian juga ada Pak Narto, Mbak Sini sama Mas Beninya.
0: Okay.
1: Terus besi-besi kita yang ada di wilayah Batara FM Bandar Lampung juga di sana tuh ada Bunda Novil.
0: Oh, Bunda ya. Dulu tuh suka telepon loh di acara aku, Bunda Novi. Mana Bunda? Mana Bunda?
1: Mana bunda?
0: Aku jadi ingat juga Bunda Gaiska, Bunda Gege ya. Sehat-sehat Bunda Gege ya. Mudah-mudahan juga selalu panteng kita di Bandar Dangdut BOC ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus juga ada Sahate nama nate
1: kira.
0: Saha eta anu make. aku tuh banyak ya, cuma aku lupa namanya. Oh, Ibu Rumiasi. Ibu Rumiasi yang selalu membawakan aku nasi tiwul, sambal terasi.
1: Endul.
0: Terus juga ikan kali yang kecil-kecil itu loh, digoreng gitu
1: ya,
0: atau ikan nila. Terus ada kulupan.
1: Mau.
0: Ya ampun, dia tuh kalau datang tuh udah sangat-sangat.
1: Mau.
0: Kalau kata ninimu pepegreneg.
1: Mau.
0: Pinama apa-apa mau.

0: kerjaan melulu, tapi emang endul.
1: Iya sih, benar banget.
0: Makanya bareng-bareng sama dia, sama Nenek Dani.
1: Oh, di sini digoyang.
0: Oh,
1: digoyang barengan dua bandar. Makin
0: udah bingung dia
1: pokoknya mah.
0: Pokoknya selamat ini ya, selamat aktivitas aja,
1: yes,
0: buat semua-muanya. Sambil pantengin kita, jadi enggak akan mengganggu aktivitas kalian kok.
1: Iya,
0: ya
1: dong.
0: Dikencengin aja volume radionya.
1: Mbah Muna sama Mbah Tohanya juga ya sudah hadir. Terus abis itu juga ada Mas Muci Tahu.
0: Iya.
1: Ada bestie kita juga, Bu Listina.
0: Iya.
1: Ada Bu Pariel.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Herli. Terus abis itu juga ada siapa lagi ya, banyak banget ya pokoknya bestie kita yang selalu.
0: Ih, banyak banget bestie kita tuh, kayaknya kalau kita absen satu-satu juga gak akan cukup gitu loh.
1: Iya, bener
0: ini
1: banget
0: waktunya. Makanya kita suka rangkum semua besti-besti aku, tayang aku, tinta aku.
1: Iya,
0: semuanya
1: yang lagi pantengin kita berdua.
0: Iya, makanya untuk besti-besti yang mau dapetin Herbal Bio Sisihaga ya, sok mangga langsung aja datang luncuran ke studio Radio Trirama FM dan juga jaringan yang deket sama rumah kamu. Iya, misalnya deketnya sama Trirama, sok ke Trirama.
1: Iya.
0: Deket sama Duta, sok ke Duta.
1: Baca.
0: Deket sama Inovasi, ke Inovasi. Deket ke Kansa, sok mangga ke Kansa.
1: Iya.
0: Kalau deketnya ke itu, ke mana teh?
1: Deket di hati.
0: Deket di hati. Kemana jadi deket? Kalau ke dekat ke Batara. Kalau dekatnya di Gistara, ke Gistara.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau ternyata semuanya enggak ada yang dekat.
1: Gimana dong?
0: Ya bisa COD atau bisa juga lewat ekspedisi, sayang.
1: Iya, tenang aja.
0: Kemanapun bisa dikirim.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Betul.
1: Berjajar pulau-pulau.
0: Iya, sambung menyambung
1: menjadi satu. Itulah Indonesia.
0: Gak bisa, kita mah gak bisa dikasih, gak bisa dipancing. Ini suka jadi tiba-tiba langsung ngecunya ke lagu ya.
1: Padahal
0: jiwa-jiwa seniman kita tuh tinggi.
1: Padahal ini udah liar ya kan.
0: Kayaknya kita bisa lah nanti menciptakan sebuah lagu ya.
1: Ya, lagunya judulnya namanya Dar Der Der.
0: Dar Der Der bersama dua bandar ya. Oke, itu tadi kalau misalnya mau pesan Bio Sisihaga dan produk agar lainnya, bisa sayangku ya.
1: Bisa.
0: Langsung aja hubungi call center kami di mana, Neng?
1: Di 0831 760 600.
0: Nah itu dia ya. Sok menarangga langsung aja di calling-calling ya, ke call center ya.
1: Dari
0: pesannya
1: sekarang.
0: Dari sekarang. Jangan nanti-nanti kamu teh udah pesannya udah sore-sore mintanya saat itu juga.
1: Hey.
0: Ya. Kadang-kadang udah penuh listnya. Jadi
1: iling.
0: Makanya kalau misalnya pengen cepet-cepet dianterin, kamu juga cepet-cepet ordernya.
1: Iya, dari pagi.
0: Dari pagi
1: banget ya.
0: Dari pagi. Oke, baiklah. Untuk besti-besti aku jangan kemana-mana. Tetap barengan sama kita di Bandar Dangdut BLC barengan dua bandar.
1: Asik.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: si Titin teman aku cerita.
1: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Gimana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk

0: perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu, ada live hiburan organ tunggal. Ayo, bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam Renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB 14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam Renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Udah masuk ini ternyata.
1: Ayo,
0: ya.
1: Masih, ya ampun, udah di menit keberapa nih?
0: Udah habis, waktunya habis ini. Kita ya, tinggal closing aja ini.
1: Ah, ya udahlah, gak apa-apa. Besok lagi bisa ditemani bareng kita ya, Beth.
0: Besok kita masih jumpa lagi. Ya. Seperti biasa, barengan sama duo bandar ya. Di Bandar Dangdut Biosi. Pokoknya hadir setiap hari ya.
1: Iya dong.
0: Oke, Besti, diingetin lagi. Jangan lupa selalu konsumsi herbal Biosi Sihaga untuk membantu menjaga kesehatan tubuh kamu dan juga membantu penyembuhan berbagai penyakit yang kamu derita ya.
1: Iya, Besti.
0: Oke deh, kalau gitu kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

and...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Budi Samila. Budi.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Ya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanca Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari lampungpro.com, proyek pembangunan infrastruktur mitigasi konflik manusia dan gajah di Taman Nasional Wai Kambas TNWK Lampung Timur yang menelan anggaran hingga 850 miliar rupiah kini telah mencapai 82%. Di tengah pembangunan yang ditujukan untuk mengurangi konflik gajah dengan masyarakat tersebut, masih ada persoalan yang harus diselesaikan seperti akses petani menuju lahan mereka yang berada di sekitar tanggul. Warga desa Sukorahayu meminta pembangunan tersebut tidak membuat aktivitas pertanian terputus. Kepala desa Sukorahayu Apria Sahdi mengatakan, pemerintah desa berupaya terus menjembatani kepentingan warga dengan pihak pelaksana pembangunan. Salah satu solusi yang disepakati adalah membuat pintu akses pada tanggul, sehingga alat dan mesin pertanian tetap dapat digunakan untuk menuju sawah. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gung larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik oklik oklik. Ya yang tenan.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung. Menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
1: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
2: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Samila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Gak dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madhuna Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah Pak, semenjak minum Madhuna Murafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegal linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki ini Bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Mumu Madhuna Murafit apa?
1: Masa gak paham lu
3: Madhuna Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madhuna Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madhuna Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Agarilus pancen

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: sehat? Kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk warga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Agarilus pancen.

0: Siang apa sore? Bentar.
1: Sore atau siang, Bes?
0: Jam 3 kurang 20 menit ya.
1: Selamat siang menjelang sore, guys. Gimana? Apakah kamu sudah siap? Apakah sudah siap ya untuk pengundian gelegar Tri Rama 11 tahun semakin berkelas? Ulangi. Kopak ini penonton bayaran.
0: Gimana sih penonton kita? Kamu di sini, Chan ya. Aku mau ke penonton dulu ya. Oh, sudah ada mic-nya. Oke.

0: Dengar gak ya?
1: Dengar lah BSD di rumah. Udah megang mic sendiri penontonnya.
0: Keren ya penonton-penonton kita. Buat besti-besti kita yang lagi pantingin di rumah juga udah gak sabar banget Chan ya.
1: Iya kan?
0: Karena hari ini banget kita bakal hadiah lagi ya. Kita bakal bagi-bagi hadiah uang tunai 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang.
1: Rame ya.
0: Penonton masalah uang pada rame.
1: Penonton rusuh ya.
0: Ini Besti, ya asal Besti tahu kita sudah live di TikTok di Radio Trirama FM. Boleh kamu masuk di live kita. Dan juga kita sudah live di aplikasi biru ya.
1: Iya, kita sudah live juga di Pajeboknya Radio Trirama FM ya Be.
0: Yeah, dan juga kamu yang lagi pantau kita sore hari ini, boleh kamu simak dengan seksama siapakah yang bakal dapat uang tunai. Ini 1 juta untuk 5 orang, berarti satu orangnya 200 ribu rupiah.
1: Penonton semangat banget pada
0: penonton udah makan siang belum?
1: Belum.
0: Ada yang belum, ada yang udah ya.
1: Pantes.
0: Yang belum makan dulu dong.
1: Biar makin semangat.
0: Belum makan tapi tetap semangat kok. Santuy.
1: Dan juga nih besti. Ini pengundian. Ini kita baru perdana banget pengundian ya. Dan ini bakal kita undi terus sampai akhir tahun.
0: Yes, benar banget. Sampai nanti November 2026 Bestia, banyak banget hadiahnya. Chan, spill dong Chan, hadiah grand prize-nya apa aja?
1: Lalu, aku harus nyontek dulu soalnya hadiahnya banyak banget.
0: Iya, saking banyaknya sampai kita tuh gak hafal Chan.
1: Iya, hadiahnya tuh banyak banget nih. Aku nyontek dulu ya guys.
0: Boleh. Apa aja tuh?
1: Karena kita menuju ke 11 tahun, Trirama semakin berkelas. Kita hadiahnya temanya 11 Bestia.
0: Banyak banget.
1: Total uang tunainya itu ada 11 juta rupiah.
0: Itu uang tunainya, belum hadiah fisiknya. Hadiah fisiknya kita ada 3 unit kulkas.

0: tapi kalau untuk hadiah grand prize nanti diundi di akhir tahun ya, Besti ya.
1: Kalau sekarang kita undi dulu uang tunai 1 juta untuk 5 orang yang beruntung.
0: Yes, benar banget. Enggak usah pakai lama-lama, Chandra ya. Kita langsung panggil aja sesepuh kita.
1: Sesepuh kita?
0: Iya, sesepuh dan juga Nini sepuh.
1: Siapakah hadiah, mohon? Kita gelarin karpet dulu enggak ini?
0: Mohon ya, silakan ya, Mami Papi.
1: Sesepuh kita, nanti kita minta kata-kata dulu deh ini untuk pengundian perdana ya. Ayo. Silakan Mami dan Papi. Tantan.
2: Ayah. Hey, kayaknya kok tua banget ya.
1: Apa? Oh, ini aja berarti dua sejoli.
2: Nah, ya, kayaknya tua banget ya ini ya. Sesepuh ini nih, waduh. Ini.
1: Mami, Papi sehat ya?
2: Alhamdulillah, insyaallah sehat
1: semuanya. Papi kasih kata-kata dulu dong, biar pada semangat yang lagi nonton kita dong.
2: Oke ya, untuk keluarga sehat semuanya. Di siang hari ini kita undian untuk yaitu Gelegar 11 tahun Tri Rama dan Jaringan
1: semakin
2: yang semakin berkembang. Ayo selalu konsumsi Biosi, karena Biosi ini herbal tetes
1: premium
2: masa kini. Oke, yuk.
1: Udah?
2: Nah.
1: Oh, udah. Oke, siapa? Papi yang ambil, Mami nanti yang bantu bacain.
0: Oke,
1: siap. Kalau begitu kita langsung hitung sampai ketiga ya. Kita hitung bareng-bareng ya. Penonton. Gitu. Ya. Kita hitung sampai tiga bareng-bareng, nanti Papi undi ya. Satu, dua, tiga.
0: Duh.

0: sangue.
1: Baca dulu ya.
0: Oke.
1: Yang pertama dari Bapak ini, Bapak Rusli Jati Datar, Lampung Tengah. Selanjutnya Rosana Bahu Lampung Barat.
0: Bagus.

0: Abu Dhabi. Abu Dhabi.
1: Arab Saudi dong.
0: Abu. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Pak. Abu Ardi Tanjung Kencana Wae Bungo.

0: Kayaknya makan siangnya cocok. Yang keempat ada Musrikah dari Margo Tata. Yang kelima dari Sumari Muara Sidang. Wah.
1: Dari Radio Kansa, Muara Sidang. Muara mana?
2: Selamat.
0: Muara Sidang. Selamat. Sidang. Total 5 pemenang.
1: Selamat untuk 5 orang pemenang.

0: Gak kuat, Besti.
1: Ayo, terima kasih ya. Penonton kita luar biasa.
0: Kasih aplaus dulu dong untuk kita semua.
1: Kasih
0: dong.
1: Tepuk dulu dong.
2: Ya udah, tepuk tangan biasa aja.
1: Mantul ya, Chandra. Kita udah dapetin 5 orang pemenang. Masing-masing dapetin uang tunai 200 ribu rupiah.
0: Dan, ya. Ya. Untuk hadiah uang tunai nanti bisa diambil ke radio-radio terdekat ya, Besti. Radio tidak dapat jaringan loh ya.
1: Nanti salah alamat lagi, Besti.
0: Salah nanti, Besti. Tadi aku lihat-lihat, Chandra, ada yang dapat dari Radio Trirama.
1: Yeah.
0: Terus juga ada yang dapat dari Inovasi.
1: Mm-hmm.
0: Ada yang dapat dari Duta.
1: Wow.
0: Terus juga yang dapat dari Radio Gisara.
1: Wow.
0: Dan juga ada yang dapat dari Radio Kansa.
1: Wow, kok lengkap ini, Besti. Alhamdulillah.
0: Ya,
1: masih banyak yang belum kebagian hadiahnya. Tenang, soalnya kita masih bakal terus pengundian sampai bulan November ya.
0: Yes, benar banget, sampai bulan November 2026 dan juga pengundian setiap tanggal 15.
1: Yes.
0: Kita ulangin lagi ya. Untuk pemenang-pemenang ada 5 orang nama pemenang yang berhak mendapatkan uang tunai masing-masing 200 ribu rupiah. Siapa aja, Chan?
1: Ada Bapak Sumari dari Muara Sidang.
0: Yeay.
1: Selanjutnya ada Ibu Mas Selikah dari Margo Toto.
0: Yeay.
1: Selanjutnya ada Abu Ardi dari Tanjung Kencono Waibungur. Selanjutnya ada Rusli dari Jati Datar Lampung Tengah.
0: Oke.
1: Selanjutnya ada Rosana dari Bahu Lampung Barat.
0: Yeay. Yang lagi pantengin kita dari live TikTok ataupun juga live Facebook, yang sekiranya namanya muncul bisa diambil di Radio Trirama dan juga jaringan.
1: Dan juga tenang aja, nanti kalau ternyata tidak dengar ya kan, kalau ternyata mendapatkan hadiah, nanti kita akan umumkan juga di seluruh media sosial kita ya.
0: Betul banget, Ibu Esti. Kamu bisa follow akun media sosial kita, kita bakal share di situ. Dan juga ya, berarti sudah kelar nih pengundian kita di edisi bulan ini ya, Chan ya.
1: Sudah dong, nanti kita bisa ketemu lagi di pengundian 11 tahun Trirama semakin berkelas berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kamu Besti? Mudah-mudahan baik ya. Aduh, seneng banget deh Chandra Dewi bisa hadir lagi nemenin kamu sampai nanti 5:30 seperti biasa. Kita asik-asikin lagi di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: 93,1 FM.
1: Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

sorenya. Aduh, nih Besti, asal kamu tahu di sini itu sangat ramai sekali. Apalagi tadi ada pengundian ya kan, gelegar 11 tahun Tri Rama semakin berkelas. Bersama Biyoshi Shihaga tadi sudah diundi, dapat 5 orang ya. Satu orangnya dapat 200.000. Alhamdulillah lumayan banget loh. 1 juta keluar sudah hari ini, Besti. Hah, siapa tadi yang dapat? Nanti Chandra kasih tahu siapa-siapa saja yang mendapatkan hadiahnya ya. Yang penting Besti ini pantau. Ini tadi juga salah satu pendengar Tri Rama ada nih. Pelanggan setia dari Radio Tri Rama ada nih kebagian nih hadiah ya. Selamat. Nanti bisa ambil hadiahnya ke Radio Tri Rama ya. Tapi nanti dulu Chandra, catatannya belum ada. Siapakah yang dapat hadiahnya? Sebentar nih Besti. Dan juga untuk kebersamaan sore hari ini boleh di 08 12 12 12 9 310. Ditunggu. Kamu mau ikutan kapan, telepon, SMS, WhatsApp, boleh semuanya. Di live TikToknya nanti ya Besti. Soalnya tuh lagi ribuh ya. Insya Allah nanti bakal live ya. Jadi kamu tidak usah kemana-mana. Kamu menyatu di sini terus ya Besti. Sampai nanti setengah 6 ditemenin sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biasi Herba Tetes Premium Masa Kini. Chandra Dewi di Dangdut Sore Biasi Herba Tetes Premium Masa Kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalau kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalau ngebibiosi.
2: Iya sih, pun telas nintan botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini

0: premium masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zico Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Caca Besti. Terima kasih kamu masih terus menyatu bareng sama Chandra Dewi ya sore hari ini. Kita sudah masuk di jam 4 sore dan Chandra masih baru live di TikTok Besti. Kesorean banget tapi gak apa-apa ya. Sedikit aja waktu kita untuk bersama-sama. Jadi ada kesempatan juga Mas Ian dikasih buat kamu.

0: dendangnya. Ih, udah lama lo gak nyanyi bareng-bareng sama Besti lo. Hai Adit, selamat sore Adit. Bantuin tap-tap dong Adit. Masih baru live banget Gian. Di, lihat G. Masih nol. Masih baru kita memulai kan. Boleh deh sore hari ini kamu ikutan bergabungnya di 08-12-12-12-9310. Ya halo, dangdut sore biasi.
1: Herbal Tatas Premium masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Muslimah.
1: Iya, Mbak Chandra.
0: Gimana kabarnya Ibu Muslimah?
1: Alhamdulillah sehat, seger, waras-waras. Mbak Chandra ini selanjutnya.
0: Sama Bu, sehat, seger, waras-waras ya. Nah itu dia, harus seimbang. Harus seimbang, pinter Ibu Muslim. Oke, okay. Ibu Mus. Gimana Ibu Mus? Ada apa Ibu gimana? Mus? Gimana? Kenapa kita jadi bingung-bingungan bersama Ibu Muslimah? Aduh, yaudah ini dendangnya mau apa?
1: Chandra, ini aku masih bikin bumbu, ini mau bikin bakso.
0: Lagi mau bikin bakso?
1: Iya, bikin bumbu dulu buat masak kuahnya gitu loh.
0: Oh gitu, mau ada acara Ibu Mus?
1: Mau acara di keponakannya itu mau yasinan besok.
0: Oh gitu, sekarang masih ini mau bikin
1: rewang nih Mbak Chandra.
0: Oh lagi rewang, oke baiklah. Ya udah biar rewangnya makin happy, dendangnya apa Bu tak temenin?
1: Dendangnya apa ya?
0: Apa ya?
1: Rindu kamu, rindu aku gitu loh.
0: Rindu aku, rindu kamu jadi satu ulu. Coba dicek dulu Ibu Muslimah, digoyangnya buat siapa itu?
1: Oh, goyangnya buat Mbak Lu, Muju Prapti, selamat sore. Sama juga selamat sore, ada Mbak Katernya juga selamat sore. Mantan Bandiren, selamat sore, Pak Utama itu cita-citanya juga selamat sore, Mbak Nari, selamat Mama Bakat, Mama Mukla, selamat sore.
0: Selamat sore. Selamat
1: Santi, Bu Diana, Mbak Ani, Ani selamat sore. Ada tetehnya, selamat sore juga, Mbak Cari, Mbak Tati, selamat sore. Lagi Mbak Supli ya, Bu Danyati selamat sore.
0: Okay.
1: Buat semuanya aja ya Mbak ya, tanpa terkecuali ya.
0: Oke lah kalau gitu Ibu Muslimah, spesialnya ya, buat siapa?
1: Spesialnya ya buat Mbak Chandra yang cantik. Semoga saat selalu berkah umur rezeki, begitu juga keluarga. Mbak Chandra, aku doakan cepat dapat jodoh yang soleh ya Mbak ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih ya Ibu Mus.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng dirama dong pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Muslimah sudah ikut bergabung ya. Kenapa Iqbal? Jodohku, jodoh aku Bu. Jodoh kamu Iqbal. Ya Allah, ternyata kamu sudah masuk. Coba sambil nungguin Besti yang ikutan gabung di bawah, aku mau cek dulu di sini yang sudah ikut bergabung. Ada Iqbal Banten, ada ini dia, ada Wahyu Endra sama Sori juga. Ada Marzuki, terima kasih kamu sudah ikut bergabung ya Marzuki. Ada Aditya Tri Nugroho, terima kasih juga kamu sudah menyatuin. Mana lagi Besti? Kok kalian diam-diam saja di TikTok itu? Ya, kita masih baru mulai ini. Belum ada apa-apa, belum sampai 1K Besti ya. Dibantu, ya dibantu sampai 1K dulu Besti. Mohon bantuannya. Ayo silahkan juga Besti. Ini kalau Chandra di sini mah di bawah udah bikin flyer dari tadi. Udah ada flyernya ya. Coba ada lagi, siapakah itu Mas Andon? yang sudah ikut gabung juga. Waalaikumsalam Mas Andon, terima kasih. Coba kita dengarkan dulu ya, kita cek sound lagi siapakah di sana. Halo, dangdut sore biasa.
2: Obat tetes perineum masa kini.
0: Herbal
2: tetes
0: perineum
2: masa kini.
0: Oke, siapa Amir Khan?
2: Iya, gimana Kak?
0: Gimana, aku sehat lagi, aku sehat. Kita menjadi sehat. Kamu juga sehat ya?
2: Ya langsung aku sehat ya.
0: Gimana?
2: Ya saking melibatnya aku sehat.
0: Aku sehat enggak? Ya udah, Amir Khan.
2: Iya.
0: Mau dendang apa?
2: Apa yang udah disiapin?
0: Chandra udah siap tadi, ini dendangnya Bu Mus. Rindu aku, rindu kamu jadi satu.
2: Oh, yaudah ikutan aja lah.
0: Ikut aja?
2: Iya.
0: Oke lah kalau begitu, hayu digoyangnya buat siapa?
2: Goyangnya buat maklum itu, dan ayo belum maklum itu.
0: Belum, Chandra masih baru mulai on air.
2: Selamat
0: ini.
2: Selamat sore.
0: Mm-mm.
2: Buat Bang Julius, okay. Selamat sore.
0: Mm-hmm.
2: Buat Kentung, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Selamat. Bu Esena tadi ya, baru turun.
0: Ah bukan, Bu Muslimah.
2: Oh Bu Muslimah, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Buat Neri Selekenut. Kemudian buat Nelin. Buat semuanya aja lah, tanpa kecuali.
0: Untuk semuanya aja, ya udah kalau gitu spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya buat Chandra, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Semoga cepat di tahun ini ditemukan jodohnya yang soleh.
0: Amin.
2: Panteng radio.
0: Panteng Tri Rama dong, terima kasih. Mas Tiar, gak usah ketawa-tawa Mas Tiar. Ya aku tahu arahmu kemana ini ketawanya. Kenapa Iqbal? Gak kuat, tidak kuat saya membaca komenan Iqbal Maulana Banten ya. Mohon dibantu dibacain dong Besti. Halo, dangdut sore biasa.
3: Herbal tetes premium masa kini.
0: Bu!
3: Apa?
0: Bu
3: Jangan minta tolong,
0: Bu
3: Biarin Mas Tiar apa mendoakan yang terbaik buat kamu.
0: Enggak, emang dikira aku mau minta cariin jodoh sama Bu Esena? Enggak. Iya.
3: Ya siapa tahu.
0: Enggak,
3: kamu
0: emang
3: sudah mulai
0: sudah mulai lelah gitu.
3: Mentok juga bisa jadi kan gitu.
0: Tidak, please tolong saya jangan disenggol, please.
3: Tolong.
0: Iya kan, yaudah. Bu Esena.
3: Apa?
0: Bu Esena.
3: Apa?
0: Bu Esena gimana kabarnya, ya Allah?
3: Alah, mentok kayak Niki, mentok tenan. Mas Tiar. Apa sih Mas Tiar?
0: Mas Tiar itu tetangga saya, Mas Tiar itu. Tapi saya juga belum pernah ketemu sama Mas Tiar.
3: Oh, alah. Untung Mas Tiar bukan Pak RT-mu.
0: Bukan, Mas Tiar
3: coba
0: bukan Pak RT.
3: Coba aja kalau RT-mu, kamu bisa diusir dari situ loh, Bang.
0: Iya, kayaknya aku aja sepertinya sudah menjadi kandidat. Untuk dikeluarkan dari RT saya, karena saya tidak pernah singgah ya. Saya hanya singgah, tidak pernah tinggal di sana.
3: Iya betul. Kayaknya mau dipindah ke Waibumur aja deh.
0: Kayaknya gitu. Ya udahlah, nanti sambil aku cari-cari mungkin ada yang memasukin aku ke kakaknya gitu ya. Kakak Waibumur gitu.
3: Ya biar di situ yang masukin.
0: Ya udah, ayo.
3: Sebentar. Kalau Mas Tiar ini tetanggamu, berarti mungkin Mas Tiar ini tempat curhatnya bapak ibuku. Bisa jadi begitu loh.
0: Bapak ibunya siapa?
3: Mu.
0: Nah, Mas Tiar udah gak ada. Gak usah dipanggil-panggil lagi. Udah. Sudah pergi deh.
3: Iya, siapa tahu. Ini dengaran curhat bapak ibumu gitu kan.
0: Gak mungkin. Gak usah ngarang. Astagfirullahaladzim.
3: Gimana bahasa Indonesia? Aku 9 koma dulu, guys.
0: Gak usah ngarang.
3: Ya, mengarang bebasnya.
0: Gak kuat. Yaudah, ayo mbak dendangnya apa?
3: Dendangnya Allah.
0: Salah, bingung. Yowes ikut bungus lima aja. Makanya gak usah kebanyakan ngarang Anda. Jadi bingung kan Anda.
3: Aku tak berarti bagimu ya, ada ya.
0: Aku tak berarti bagimu. Coba aku cek dulu ya. Digoyang apa siapa?
3: Yang nonton lesson itu siapa sih?
0: Yang menonton ini masih baru 4 biji. Soalnya aku baru aja live guys. Baru banget.
3: Baru banget ya.
0: Soalnya aku masih wirawiri itu. Baru sekarang duduk gitu.
3: Sok sibuk banget sih.
0: Gimana? Sok sibuk memang saya ini anaknya. Iya ya, gak apa-apa dimaklumin dan aja ya.
3: Gara-gara kamu sibuk ngetong. Jangan
0: nggak usah ngarang, Anda kebanyakan ngarang, udah. Ini goyang buat siapa?
3: Kalau nggak bisa ngitung, jangan-jangan bibitnya nggak lebih dari di apa ya? Lebih dari kalkulator mungkin saja. Gitu, kamu sulit ngitung.
0: Kalkulator nggak mampu dan kalkulator.
3: Salamnya buat semuanya saja ya guys, kita banyak improve-nya ini kamu ya.
0: Iya, sudah 5 menit Anda.
3: Oke, salamnya buat semuanya saja ya. Selamat sore semuanya, selamat istirahat. Yang urusan beraktivitas buat dirimu, selamat tugas aja ya.
0: Siap. Tuh dipanggil Bunda Geska, Indrianu katanya Bunda Geska.
3: Indrianu mugui.
0: Indrianu no. Ya udah, terima kasih ya Bu. Sudah menghubungi aku sore hari ini.
3: Oke, sama-sama guys.
0: Panteng radio.
3: Terima dong, terima kasih.
0: Terima kasih kembali sudah ikut gabung. Thank you ya untuk kebersamaannya. Ada Rai, salam dari Kepayang, Tanjung Agung, Pugung. Tanggamus ya Rai. Iya gak sih? Iqbal, selamat sore juga. Ya ampun, kamu kemarin aku belum selesai. Kamu sudah pergi loh Iqbal. Katanya kamu mau menemani aku siaran. Kamu bohong Iqbal. Terus ada lagi siapa di sana? Marzuki, kamu mau request apa? Coba kamu mau request apa? Deni Caknan, gak bisa Deni Caknan. Info cuaca Dharma Agung mendung gelap gulita, wah sebentar lagi akan turun hujan, amin ya rabbal alamin. Di sini juga dari tadi tuh mendung, tapi belum hujan ya, semoga aja hujan ya besti ya, segera, karena juga pengen cepet-cepet air di sumur terisi. Besti udah mulai ngungsi, iya kan? Sebagian ada yang sudah mulai ngungsi, sebagian ada yang belum ngungsi. Yang belum ngungsi alhamdulillah, kalau yang sudah ngungsi ya ini mendung, mudah-mudahan segera hujan ya. Fenomena bulan dan bintang tadi malam semoga memberikan juga keberkahan ya, hari ini kita kebagian hujan, amin. Dan juga dikasih lagi dendang yang wena banget yang mau ikutan gabung telepon nanti lagi ya. Sabar ya besti-bestinya acuh. Soalnya kita sudah lama sekali, ini udah setengah jam ternyata Chandra cuap-cuap gak sadar. Ya udah kalau gitu gak usah kemana-mana, kita bergoyang lagi, siap ya besti, di sini aja lah di 93,1 FM.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lah jane kudu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padosa diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Gimana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: sudah ikut bergabung. Ya, terima kasih. Lantar aku mau absen dulu yang sudah ikutan gabung di TikTok dulu. Ada Cozy, selamat sore Cozy. Kamu sudah ikut menyatu ya. Ada Putra Lasak dari Kepulauan Riau. Jauh sekali dari Kepulauan Riau sudah mampir. Thank you sudah nemenin aku siaran ya. Ada Sodikin dari Bromo Pasuruan, Jawa Timur. Jauh banget. Ada Mbak Nurul, selamat sore Mbak Nurul. Sudah menemani aku siaran juga ya. Selamat beraktivitas sore hari ini. Ada juga Ganesha Jagat. Thank you kamu juga sudah menemani aku siaran sore ini. Ada Kom Satun, selamat sore Kom Satun. Ada lagi siapa lagi yang belum aku sapa ini? Dava, selamat sore ya Dava. Terima kasih kamu juga sudah hadir menemani aku. Ada Danu Hidayat, thank you Danu Hidayat. Kamu juga sudah pantau ya. Terus ada Iqbal Maulana tapi sudah turun. Ada Mas Arif, masih ada nggak ini Mas Arif? Posisi di mana Mas Arif? Oh, Mbak Supana juga, selamat sore Mbak Supana. Terima kasih sudah ikut gabung juga ya. Semangat, oh iya benar, semangat akan indah pada waktunya, amin ya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian Mbak Nurul. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian Allah ya. Semangat ya pejuang LDR semuanya yang lagi pada LDR-an. Semoga nanti uangnya terkumpul banyak, jadi gak perlu LDR-an lagi. Nanti ketika sudah bersama-sama, jadi tidak perlu ada yang merantau salah satunya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Coba kita cek dulu ini teleponnya. Halo, Dangdut Sore Biasi.
1: Herbal Data Stromio Masa Gini.
0: Selamat sore Pak Pur Kentung.
1: Sore Sandra.
0: Apa kabar Pak Pur?
1: Alhamdulillah, sehat dan baik.
0: Alhamdulillah. Pak Pur.
1: Iya.
0: Pak Pur mau dendang apa?
1: Runtah aja lah.
0: Runtah?
1: Iya.
0: Oke, coba dicek dulu ya. Digoyang buat siapa itu?
1: Sandra, itu rumahnya mana, Pak?
0: Hah, rumah aku?
1: Hah?
0: Rumah aku di sana. Kenapa emangnya, hayo? Mau main ke rumah aku?
1: Kanjungin, kenapa mama?
0: Hah?
1: Kanjungin, kenapa kalian satu mama?
0: Salah semua. Beda kecamatan, rumah aku jauh sekali, jauh.
1: Aduh, jauhnya di mana?
0: Jauh ya, banget.
1: Tapi akhirkan anak kata biasanya kan mudah-mudahan Sandra dapat anak soleh. Di sini ada soleh, Sandra mau gak?
0: Anak soleh?
1: Enggak, Sandra kan didoain gak supaya dapat anak soleh. Ada soleh.
0: Oh gitu, nanti namanya soleh lagi. Nanti namanya soleh, gak usah. Nanti Chandra mau cari sendiri aja. Ya,
1: Oh, itu cantik kok Bu Esena, Amir kan fan-fan pada bingung gitu.
0: Ya udah, ayo mau dendangnya apa ini Pak Pur?
1: Ya dendangnya itu tadi.
0: Oh iya, runtah deng tuh kan gara-gara Pak Pur bertanya di mana rumah aku, jadi lupa aku.
1: Benar. Goyangnya buat Amir kan, Mas Sore. Buat Neri atau Duka Lara juga Mas Sore.
0: Okay.
1: Butet Mas Sore. Mbak Bu Esena, Bu Suprapti, maklum itu Pak Warno juga Mas Sore.
0: Selamat sore.
1: Putra LA, Burmiasi

0: Telepon Tri Rama Mas Puri.
1: Oke, terima kasih ya Pak Pur.
0: Iya, sama-sama Chandra, makasih waktunya.
1: Iya, sama-sama Panteng Radio.
0: Panteng Tri Rama dong, Besti.
1: Oke, thank you. Ada Pak Pur sudah ikut gabung lagi bareng sama Chandra Dewi. Coba aku mau cek dulu, sabar ya. Kita cek di Wawa dulu, ada siapakah di sana. Ada Bunda Gaiska, ini panteng sambil bikin rendang jengkol. Wow, sudah matang atau belum? Ini kira-kira Bunda Gaiska. Mana, disepil dong rendang jengkolnya. Mana, tunjukkan pesona jengkolmu Bunda Gaiska. Ada juga Mbak Supana, terima kasih ya sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Ada lagi nih yang sudah menyatu, coba aku mau cek dulu yang sudah pada punya bio Shishi Haga. Coba kita lihat. Ada Purwanti dari Rombong 2 udah punya bio Shishi Haga. Ada Pak Tubin dari Veteran, ini keluhannya glukoma ya. Baru pertama kali banget mau minum bio Shishi Haga dipaduin sama Bright. Benar, ini perpaduan yang cocok banget. Terus juga nih Besti, kalau punya keluhan asam lambung ya, Chandra kasih rekomendasi produk yang cocok banget untukmu. Ada bio Shishi Haga, nanti dipaduin sama Shi Lambung. Iya, namanya Shi Lambung. Nah, pas banget Shi Lambung itu, kamu beli satu aja nanti dapat bonus susu kambing etawa sih. Ya, susu kambing etawa itu Besti. Beli satu madu Shi Lambung, itu yang khusus banget untuk keluhan lambung. Kambing etawa itu Besti. Beli satu madu Shi Lambung, itu yang khusus banget untuk keluhan lambung.

0: gitu. Tapi untungnya Dedri Rama punya solusi untuk kamu. Harus segera punya tuh ya, biasa siaga dipaduin sama madu si lambung. Diminumnya sebelum makan ya Besti. Itu nanti bisa menenangkan lambung kamu sebelum makan. Jadi dia nanti bisa bikin kamu lebih nyaman lagi lambungnya, gak mudah naik asam lambungnya ya. Yuk berusaha kita sehat bersama sama Bioshi Shihaga dan produk-produk herbal yang ada di Tri Rama Jaringan. Ya ya ya ya ya, kalau kamu pengen dianterin sampai rumah juga bisa kok. Tenang aja Besti, kamu hubungi aja call center di 08317606600 nanti nyampe rumahnya. Nyampe produknya ke rumah kamu. Kenapa nyampe rumahnya? Maksud aku produknya nyampe ke rumahnya kamu begitu. Dan juga coba sebentar sebelum kita berdendang lagi, Chandra mau cari lagi ada Dark Black. Halo. Halo Dark Black, kamu sudah ikut gabung juga ya. Ya Mbak Nurul, amin, semoga cepat seperti itu ya Mbak Nurul. Aku juga mendoakan yang terbaik untuk Mbak Nurul dan juga AAJS. Terus ada lagi siapa di sana yang sudah ikut gabung? Mamanya Adit menyatu Chan. Pokoknya panteng terus, mantul banget, mantul banget. Ada Mas Barep, terima kasih kamu sudah bantu tap-tap layar ya. Sudah 2000 loh, diam-diam tidak terasa ya. Sudah kalau gitu ya, dikasih lagi dendang yang asik biar makin semangat yang lagi beraktivitas sore, yang lagi masak, yang lagi rebahan ya. Jangan-jangan pasti lagi.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Harian rebahan, tahu-tahu udah sore, udah mau maghrib. Oh my god, segera bangun, segera bangkit dari tempat tidurmu, segera lihat dapur apakah sayur kamu masih ada atau sudah habis atau sudah ludes ya. Kalau belum masak dimasak. Kalau ternyata Besti nggak mau masak, mau cari aja yang mateng, langsung cari keluar OTW gas sebelum malam atau sebelum hujan ya Besti. Yuk kalau gitu digoyahin lagi, nggak usah kemana-mana, di sini aja. Gaskeun, gaskeun, gaskeun. Didang the Sorebiasi Herbal Tetes Premium Masak.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Keluarga sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk warga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Dikasih info mase. Sekarang sudah jam 5 sore.

Masih baru jam 5. Masih baru jam 17. Kamu yang sekarang lagi di jalan pulang, hati-hati di jalan ya, Bes. Biasanya kalau jam segini itu jam rame, jam rapet banget kan, lagi pada pulang juga soalnya semuanya. Jadi macet-macetan, jangan pakai emosi ya. Ini yang lagi pada ngantri di SPBU-SPBU. Pasti ngantrinya panjang banget sih ini. Ya udah sabar-sabar aja ya, Bes. Bes ya, gimana lagi keadaannya seperti ini? Enggak cuma di tempat kita, di daerah-daerah lain juga ternyata ya sama, pada ngantri-ngantri semuanya BBM. Apalagi solar ya, ampun, sampai panjang banget kalau ngantri. Ya udah sabar-sabar aja ya, Bes. Kita sebagai warga Indonesia tuh memang harus dilatih kesabarannya ya. Ya udah, makanya kamu panteng dong di Radio Tri Rama. Jadi bisa menemani kamu di saat sedang mengantri BBM, iya kan? Atau juga kamu sore hari ini lagi santap sore, misalnya lagi santap sore di lesehan-lesehan. Eh, pas banget juga lagi pantau Chandra. Selamat sore, selamat santap sore ya semuanya. Terus Bunda Al-Al sudah ikut gabung ya di Punggur Mendung Ocan. Sama loh Bun. Di Lampung Timur, khususnya daerah Waibungur, dari tadi pagi sampai saat ini mendung terus. Ada Drag Black juga, tumben jam segini siaran. Lah, Chandra kan memang selalu siaran dari hari Senin sampai hari Kamis, dari jam 3 sore sampai jam 4 sore selalu siaran. Drag Black, kamu kemana aja? Mas Sigit, selamat sore juga Sigit. Kamu sudah ikut gabung lagi bareng sama Chandra. Coba Chandra mau cek di sini ada siapa. Oh, ini tadi ada Mbak Yuni dari Taman Negeri, beliin bapaknya ya cari herbal ke sini ke Radio Tri Rama. Ya udah, yuk. Kamu kalau mau ikutan gabung di teleponnya dicoba lagi boleh. Coba tadi ada siapa tuh semuanya yang pada ikutan gabung di 08-12-12-12-9310. Chandra tungguin untuk kamu bisa menyatu sore hari ini. Masih dikasih lagi kesempatan untuk bisa gabung, silahkan aja. Sambil aku mau cek juga tadi Chandra bikin satu terbaru juga ini di sini, sabar ya. Sebentar dulu, kita mau goyang-goyang barengnya sama Chandra Dewi di Tri Rama. Nggak cocok ya, nggak cocok, liriknya nggak nyambung. Liriknya maksa ya, Besti. Dari Singaraja Bali, monitor salam kompak di udara. Ada juga Arsan Sanjaya, selamat sore ya dari Pringsewu, thank you. Ada Soja, hadir juga dari Jawa Tengah, Banjarnegara. Ada Tumiang Virgo dari Medan, wow jauh banget ya padaan ini yang mantau. Ada lagi, coba sebentar aku mau cek lagi. Bang Al, ada Medan, ada Pasundan. Lebih baik selalu siaran daripada selalu nunggu kepastian. Bisa aja Bang Al kamu. Tuh SPBU tidak untuk aku yang kesabarannya setipis tisu. Ya udah Bun, cari aja di warung-warung di sekitar. Nggak perlu ngantri ya, memang harganya beda ya, tapi ya it's okay lah daripada ngantri ya. Terus juga apa, Anda ketahuan tidak pernah panteng sore, tapi kayaknya Dark Black tuh selalu gabung sih kayaknya. Mungkin dia nggak ngeh aja mungkin ya, maybe. Coba kita mainkan lagi ini, ada siapa ini coba. Hey Ahmad, coba

untuk kamu bisa menyatu. Dan juga sekali lagi selamat yang tadi ini sudah dapat hadiah undian di Gelegar 11 tahun Trirama semakin berkelas bersama Bio Sisi Haya. Besti, hari ini sudah keluar uang tunai 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Jadi satu orangnya dapat 200 ribu rupiah. Nah, untuk pemenangnya, ini Chandra belum dapat updatean terbaru. Kemungkinan nanti bisa Besti lihat, apalagi kalau pelanggan setia dari Bio Sisi Haga ya. Itu kamu harus bisa memantau media sosial kita, siapa tahu kamu yang jadi pemenangnya. Atau nanti gini aja deh, nanti kamu bakal dihubungi kan. Nah, makanya di dalam kupon ini, kuponnya nih ya, ini nanti bisa diambil. Nah, kupon di dalam produk Bio Sisi Haga itu kan ada nama, ada alamat, ada NIK sama nomor handphone yang aktif. Jadi kalau Besti pas lagi nggak pantau radio pas pengundian kayak hari ini, nah nanti bisa dihubungi via telepon. Ya kan, yang penting nomornya aktif, nanti bisa diambil hadiahnya sewaktu-waktu. Ya, diambil ke radio terdekat. Ini kalau yang jadi pendengar Radio Trirama dan biasa beli di Trirama, nanti bisa ambil di Radio Trirama. Tapi ya itu yang jadi masalahnya, Chandra belum tahu siapa tadi. Sebenarnya Chandra ikut undi, cuman lupa. Ya, maklumlah ya, ya. Dan juga jangan pada lupa, ini rajin-rajin minum Bio Sisi Haga biar pada sehat. Ini tuh herbal tetes ya Besti, kamu harus tahu. Kalau si Bio Sisi Haga itu kandungannya ada buah mengkudu, ada buah jinten hitam. Bukan buah sih, tapi lebih tepatnya biji jinten hitam, atau kita biasa tahu populer namanya habatus sauda. Terus ada kulit kayu manisnya, ada umbi rumput teki, ada buah tomatnya, ada buah bit, ada kedelai hitam, sama air kelapa. Semua produknya itu difermentasi dan hasilnya tuh adalah fermentasi matang, yang mana itu hasilnya bakal maksimal banget untuk bantu mengatasi keluhan kesehatan tubuh kamu. Diminum mulai dari 5 tetes aja si Bio Sisi Haga ini, apalagi kalau misal kamu mau nih dipaduin sama pola hidup yang lebih sehat, makan makanan bergizi, makan buah-buahannya rajin, makan proteinnya juga rajin, olahraga nggak ketinggalan, udah deh dijamin pasti Besti sehat banget badannya. Sama rajin-rajin minum air putih. Iya, minum air putih biar kamu tidak mudah dehidrasi, biar ginjal juga tetap sehat ya. Ada apa bunda guys kah? Oh bener, kok anda tahu jadwal-jadwal itu? Coba coba ini. Mau coba lagi atau enggak Ahmad? Ya sudah, kalau kamu sudah menyerah ya, kita kasih lagi aja ini dendang yang enak banget buat nemenin suasana sore. Kalau kamu sudah siap goyang, udah. Sudah kamu ya, kalau sudah siap goyang, sudah siap posisinya, kita gas aja. Di sini aja bareng sama Chandra Dewi, ya kan? Di Dangdut Sore Biasi, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

tapi sayang banget waktunya sudah habis. Dan juga terima kasih yang sudah gabung di live TikTok Chandra. Gak bisa disebutin satu-satu. Ahmad Fernanda juga sorry banget. Teleponnya besok lagi. Iya, gak apa-apa ya. Gimana lagi, waktunya habis. Sekarang Chandranya pamit dulu ya, Besti. Terima kasih juga yang sudah streamingan. Ini loh, thank you. Langsung Chandra akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, wirid dan warid. Nah, keluarga muslim, selamat menyimak dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi ja'alana min ajmali khalqihi, wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawali, alladhi afadha alayna sawabi wa ni'amih, أظهر الحق فمحى عنا الباطل بتمام عدله السامع لأصوات القلوب سماع الوضوح فتقبل منا الدعاء والسؤال رفاق قضائه وقدره والصلاة والسلام على خير الخلق خلقا وخلقا سيدنا مولانا محمد الذي أرسله ala jami'il khalqi araban wa ajama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan rutin kitab hikam menika. Ing pundi sakniki sampean wis tutuk datang nomor 8 dosa gangsal, Bu. Sampean buka kitabe nggih. Pulpene siapno nomor 85 tengah ki ambak. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma dzakara anna lahu maziyatan 'alal waridi min wajhaini. Asyara ilal awwali biqaulihi al-waridu yujadu fid daril akhirah. Wal wirdu yantawi binti wa ihadidar tumma zakara mongkonuli nutur sopo kiai musonif anna lahu ing sak temene iku kaduwe wirid maziyatan ono keistimewaan ono sifat kang ngungkuli alal waridi ngalahaken ingatasi barang kang tumeka saking ngarsane Gusti Allah dateng kita min wajhaini saking wajah loro asyara awe isyara sapa musannif ilal awali maring wajah kang awal biqaulihi kelawan taune kiai musannif. Kula kali panjenengan, di dalam sebuah istilah sesuatu yang ada dalam kitab hikam yang mengena kepada hati kita niku ana jenenge wirid, ana jenenge warid. Lek wirid niku artinya pekerjaan amal bakti yang kita lakukan kepada Allah, iku jenenge amal bakti. Warid wirid jenenge. Onten sing jenenge warid, warid itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kita, diletakkan kepada kita berupa apa saja itu namanya warid. Koyok nang Allah sampean dikei nikmat, atine seneng, niku jenenge warid. Utawa sakwalike nang Allah sampean dikei musibah, dikei bencana, akhire atine sampean susah. Susah niku jenenge warid. Wirid yang kita lakukan ini lebih baik daripada warid. Wirid yang kita lakukan adalah amal soleh. Warid yang kita terima itu kadalah menjadi teguran, tapi masih lebih baik kita melakukan wirid saja ketimbang kita niki ngerekso afati lan bahayani warid. Lebih baik kita menerima, kita melakukan wirid daripada kita memanfaatkan warid dari dua wajah. Asyaro aweh isyaro sopo kiai musonib ilal awali maring wajah kang awal yaiku wirid dikaulihi kelawan dawone kiai musonib alwaridu utawi warid wahua utawi warid ma iku barang yaritu kang tumeka apa ma'ala batinil abdi ing atase batine kaula minal ma'arifi bayane saking pira-pira pangaweruh arrabaniyati kang bangsa pangeran walatoifi lan pira-pira perkara kang lembut arruhaniyati kang bangsa ruh wahia utawi al ma'arifir rabbaniyah waladhaifir ruhaniyah al anwaru al wahya utawi aladhaif arruhaniyah al anwaru iku biro-biro nur alatikang yang syarihu tati jembar biya kelawan anwar opo sodruhu dodoni abad wayastani rulan tati padang biya kelawan anwar opo kolbu atini abad wasiru ulan rahasiani abad iku yujadu tentemu opo alwarid fidaril akhirati ing dalam deso akhirat. Wal wirdu utawi wirid yantawi iku dadi kelempit apa wirid binti wa iyadhi tari kelawan kelempide ikilah deso tunyo ayafna degesi sirno apa wirid mifana iya kelawan sirno ni adar ngotan. Yang pertama, warid itu adalah mayaridu alal batin ala batinil abdi. Warid itu adalah sesuatu yang datang pada hati seorang hamba. Apa saja yang datang pada hati seorang hamba? Minal awal ma'arif ar-rabbaniyah, yaitu berupa beberapa pengetahuan yang bangsa ketuhanan. Walau ta'if ar-ruhaniyah, dan beberapa perkara yang lembut, perkara yang halus, yang bangsa ruh, yang bangsa samar. Apa saja itu? Wahyal anwaru, yaitu beberapa nur yang dapat menjadikan dada kita jembar, yang dapat menjadikan hati kita terang. Itu ditemui juga nanti ada di akhirat. Nek bungai ati niku di akhirat si ono, krono digawe kenikmatan gara-gara wiritan wong ati ni bunga. Bunga yang kita rasakan sekarang, gembira, bahagia yang kita rasakan sekarang, itu sama dengan rasanya gembira ketika nanti kita ada di swargo. Onten yuk, yuk nopo sampean bungai dikarepi pacare. Rasa bunga sampean dikarepi pacar niku podo ae rasa bungae besok ambek sampean ono ndik swargo. Saniki sampean oleh duit pirang juta atau pirang miliar, bunga sampean boleh ada duit ake oleh hadiah. Bunga sampean sing koyo niki besok di akhirat sampean lek mlebu swarga yo duwe bunga, bunga yo modele ngoten niku wis. Tidak akan lebih dari itu. Niku jenenge warid. Nek kita susah, sampean susah, duwe pelanggaran akhirnya dihukum nang polisi dikepuki sampai ajur kabeh raine. Awake sampai ajur kabeh, susah atine ndak iso metu krana ditahan, awake ajur kabeh. Kesusahan yang seperti ini juga mungkin akan dialami nang sampean besok lek sampean mlebu nang neraka. Susahe nggih padha. Milo saking menika, kalau wiritan lek sampean ibadah itu enggak bisa sampean lakoni di swarga besok. Sampean ono ndek donya iso sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladolin sampai selesai. Ini wiritan. Dan wiritan ini nanti akan dibalas oleh Allah wonten di akhirat. Nah, lek wiritan sing rupa sembahyang sampean di swarga mbok sembahyang ndak oleh. Ndak ana ganjarane wis. Dadi karime hasil tok. Kok joro tiyang dodolan iso dodolane tok ndak iso kulaan. Lek perkara duwike sampean kulaan, waktu kulaan ya iso sampean nrimo duwit. Pada saat dodolan sampean ya iso nrimo duwit. Tapi masalah dodolan lek sampean kadung dodol kulaan ono dipanggili dodolan ndak iso. Lek wirid sampean mati ing koto amaluhu. Menungso itu kalau beramal itu begitu mati amalnya terputus. Tapi lek rasa bunga mergo amal duduk mek ndik donya tok ndik akhirat sampean yo besok iso bunga mergo amali sampean. Dadi lek wis ndak ana yo larang regane. Koyok tunggale tiang membeli satu karya seni. Orang membeli karya seni, karya tulis, karya gambar. Kalau gambarnya bagus, sama-sama bagusnya, tapi orang yang menggambar masih hidup. Ada lagi karya yang bagus, orang yang menggambar sudah mati. Ini harganya justru lebih mahal karya gambar yang orang yang menggambar sudah mati. Lek wong isih urip, murah wong sik kena dikongkon tiyang dibayar sak menten juta kelem gambar. Tapi kalau orangnya sudah mati, bisa. Lah sak monten ugi masalah warid kelawan wirid. Nek warid sampean mati ndak iso nglakoni wirid, tapi nek warid sampean mati sik iso ngrasakno. Gampangane niku, Pak. Maka ayo kulo ambek sampean, urip ndek donya ini jangan hanya mengejar warid saja. Mari kita kejar wiridnya. Nek balasan sampean ono ndek donya iku ibadah kepingin sugi. Nek sugi ku ndek akhirat misuk sik ono. Tapi lek ibadah ndek akhirat ndak ono wisan. Ngoten lho. Dadi ojo nggodakan barang sing iso digodak ndek akhirat. Alah. Wis papa wis masih tak nikmat ono di dunia, mungkin besok di akhirat iso nikmat. Bagus. Tapi lek sembahyang sampean, isone sembahyang iku sampean lek ono di swarga di dunia, lek ono di akhirat tak bisa sampean akan sembahyang. Loh, kula nate mireng cerita yang di pengajian hikayah niku ono ceritane wali sembahyang wonten di kuburan ya napa? Lah niku karomah yang telah diberikan oleh Allah kepada seorang wali niku. Ada terdengar sebuah hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu niku di pesarean niku ngaji. Ngaji Quran. Lah kok iso? Iku Allah sing ngersani kaya ngoten. Karomah lek karomah niku ndak kena diukur kaya ngeten. Tapi yang jelas rasa gembira, sekalipun kita tidak pernah merasakan gembira ono di dunia, di akhirat kula ambek sampean bakal gembira lek mlebu swarga. Tapi lek urusan sembahyang, urusan sedekah, di swarga ndak ana wong gelem nerima sedekah. Maka mari kita mengejar sesuatu yang hanya punya kesempatan ketika kita masih hidup di dunia saja. Jangan suka mengejar sesuatu yang nanti di akhirat juga ada. Ngoten lho. Ngejar bunga ono di dunia, jangan dikejar gembira itu. Di akhirat ae misu. Lho barang sing gak iso dilakoni ono di akhirat, ini yang perlu kita kejar. Apa sembahyang, ibadah, bagus nang tonggo, bagus nang dulur, nulungi konco, mbelo dulur, bunga no konco, nyeneng no konco, ibadah nang Gusti Allah, iku sing ono niki. Di dunia, dan ini tidak bisa nanti dilakukan di akhirat. Yang ada di akhirat hanya balasannya. Nah supaya kula ambek sampean balasan di akhirat itu ndak kurang-kurang, di dunia ini ojo sampai kita ini merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan. Kaya dene dawuhe Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar dari Gusti Allah, innal insana sak temene menungso, ale niku alil jinsi kuabe masuk menungso sing pundi mawon, lafi khusrin mereka itu akan ngeroso rugi. Ojo uang sing elek akhlake ono di dunia, uang sing api akhlake, toto kromone api ono di akhirat niku misuk sing ngeroso ketun. Ojo sampai uang sing gak sembahyang, uang sing sembahyang niku misuk di akhirat sing ngeroso ketun. Ojo sampai uang sing gak ngelakoni syariat, sing ngelakoni syariat lu untuk misuk ono di akhirat niku ketun. Ojo sampai uang sing gak tahu mateni uang di akhirat kata gak ketun. Uang sing gak tahu utik-utik nanggaman, gak tahu ngepo uang niku besok di akhirat niku ngerosok ketun. Napa kok ngoten engge? Sing bagus mereka itu akan ketun krono ganjarane cek kuadene saking amal ibadah yang pernah dia lakukan sehingga dia merasa kurang. Delok ganjaran ibadah haji cek gedene ketun, ya Allah tiba-tiba ganjarannya haji ini ku gede kuluai biar haji ini sepisan, tiba-tiba ganjarannya sholat ini ku kata ageng ganjarannya sholat sunat ini ku kuluai biar sembahyang mek telung rokaat, mek petang rokaat, mek enam rokaat rungo tentak beiku lo sembahyang akan ngerosok getut. Ya Allah gede ganjarannya ngaji ini ku rungo no biar aku istiqomah ngaji ini. Tak bein aku pahala-pahala amal-amal ngaji saya ini tidak iso nambah ilu. Lo tambah wong sing elek sampean, wong sing tahu mateni uang, wong sing tahu ganggu uang, wong tahu sing ngelakoni amal-amal sing tidak karu-karuan. Niku ngerasa ketun krono gede ne sikso yang telah diberikan oleh Allah kepada orang itu menjadikan dia itu orang yang ketun. Tiba siksa ni Gusti Allah iki koyok ngene nemene. Ruang ngono aku pendak ngelakoni ngene aku nyolong iku tiba-tiba gede dosane. Ruang gede dosa ngene aku ndak nyolong biyen. Mabuk-mabukan, es-es, ando-andoro, kerapan sapi sing sampe nyatoni sapine. Gede tiba-tiba azabe Gusti Allah nang di akhirat ruang ngono ndak tak lakoni. Ketun kuabeh menungso niku ketun illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh terus utun, niku insya Allah mboten bakal getun tapi nek donya.
1: Keluarga Sehat Indonesia, gangguan prostat merupakan satu di antara beberapa penyakit yang cukup umum dialami oleh pria. Biasanya gangguan prostat menyerang pria yang berusia di atas 50 tahun. Prostat merupakan kelenjar pada pria yang dapat memproduksi cairan yang berfungsi untuk melindungi sperma dan menjaga pergerakannya. Nah, seperti yang dialami Bapak Solihin, salah seorang warga yang berasal dari Lubuk Seberuk, beliau mengeluhkan penyakit prostat kurang lebih selama 3 tahun. Namun dengan mengkonsumsi Agariloseris, akhirnya penyakit prostat yang dialaminya bisa sembuh juga.
2: Nama saya M. Solihin dari Sialang Tengah Blok B, Desa Lubuk Seberuk. Telah mengeluhkan ialah penyakit prostat selama 3 tahun sudah. Nah, saya telah mengonsumsi 1 botol, mencoba. Alhamdulillah pada saat ini kencing saya itu lancar. Maka dari itu atas nama M. Solihin, terima kasih atas obat daripada Agarlus Drop yang telah aku konsumsi. Setelah obat daripada Agarlus Drop yang telah aku konsumsi, setelah

saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Maksudnya buatan ketun itu nyanyi apa?
1: Ngeta. Isini ayat nih kau. Le'e tiang niku gak ada istiqoman. Ketika masih sehat istiqomah nang masjid. Si enome istiqomah jamaah nang masjid. Si sugene istiqomah sodako saben wulan, saben Jumat. Ketika dia sudah jatuh, sing sehati ilang dadi wong loro, sing pangkati ilang dadi rakyat biasa, sing sugene ilang dadi wong ndak duwe. Maka amal-amal ibadah yang pernah dia lakukan dengan istiqomah, kemudian tidak dia lakukan karena ada halangan, itu pahalanya tetap teko. Sampeyan sik nome jamaah nang masjid istiqomah, bareng wis tuwek ndak kuat melaku. Krono ndak kuat melaku akhirnya mboten jamaah nang masjid. Iki cak, masih sampeyan ndak jamaah nang masjid, tetap ditulis ganjaran nih jamaah krono sampeyan istiqomah. Ndek donya mboten getun, lan di akhirat tetap getun kepingin terus. Urip maning, amal ibadah maning, ganjaran aja tambah ke, itu sudah biasa. Makanya dawuhnya ke musonib, sing aturaken al-warid yujadu fid daril akhirah, wal wirtu yantawi binti wa'i hadithar niku, supaya kula mbik sampean tidak hanya senang mengejar balasan dari amal kita, supaya kula mbik sampean itu hanya senang beramal, bukan senang mengharapkan datangnya amal. Kula baleni maning, Kiai Musonib dawuh, al-warid yujadu fid daril akhirah wal wirtu yantawi binti wa'i hadithar. Lek warid niku si iso ono di akhirat, lek wirid ndak iso dilakoni ono di akhirat. Karepe Kiai Musonib, kula mek sampean niku ben dadi uwong yang senang hanya untuk beramal. Jangan sampai jadi orang yang hanya senang untuk mengharapkan imbalannya amal. Berarti wong kok seneng ngarepno imbalane amal tok, gawe apa imbalan? Ojo direken wis dik donya. Ojo diurus wis dik donya. Sakniki mari pil niki pilihan. Aku biyen ndak ndukung nang iki sing dadi iki. Lah kira dikeki apa-apa, ndak apa-apa masih dikeki apa-apa. Ojo ngarep kakek wong. Masih sampean ndak dikarepi nang sing dadi sakniki pamane. Ojo getun. Niku ndek akhirat besok ono balasan saking Gusti Allah sing luwih gedhe teko niku. Umpama panjenengan tempat golongane koncone sing menang, ya ojo gedhe ndas. Dan balasan dari mereka sampean tidak usah mengharapkan apa-apa. Balasan dari manungsa itu hanya sak cuil. Siapapun yang jadi, apapun yang akan kita alami, tetap ibadah, berbuatlah baik. Besok ae akhirat sampean ngarep-arep. Ojo elek. Wah, sing dadi saiki iki musuhku. Berarti ndak arep nang aku, mboten napa-napa. Sing penting panjenengan ojo elek nang wong. Balesan saiki ojo diarep-arep piro rek. Balesan pewehe menungso sak pucuke kuku mboten wonten lek dibanding karo pewehe saking ngarsane Gusti Allah besok nek swarga. Sing penting wis sakniki sampean ojo tolak-tolak wis. Amal saja kita tambah. Lule amal sampean tambah ake. Allah tambah seneng nang sampean. Lek Allah seneng menungso sak donya bakal tumplek-plek nang sampean. Jangan dibiasakan mengharapkan imbalan ono ndek donya. Biasakanlah untuk mengamalkan sesuatu yang mungkin akan ada imbalannya. Embuh imbalane dikekno ndek donya sak karepe Gusti Allah. Embuh imbalane bakal diparingake nonton di akhirat ya wis sak kersane Gusti Allah. Susah. Oleh saat ini kis mari pelantikan kuatir tidak dikarbi wong, tidak masalah. Itu bukan balasan, bukan sesuatu perbuatan jelek. Ini adalah sunnatullah. Niki kabeh Allah sing ngatur punan. Wis di skenario ini mulai zaman biyen sampean didadekno menungso sing dukung uang sing tak dadi. Sing epe didadekno uang sing dukung uang sing dadi. Sing epe niki yo ndak usah besar kepala. Yo enggak usah mengharapkan pemberian apa-apa. Sing dukung sing enggak dadi yo enggak usah susah-susah.

Yo ndak usah wedi krana wedi ndak dikae apa-apa wis babuh. Sak karepe Gusti Allah. Sampean ngarepno pemaring ngoten di akhir di dunyo terlalu kecil. Tapi kalau sampean mengharapkan pemberian dari Allah nanti di akhirat, wah, gede sangat peparingi Gusti Allah. Itulah jalan yang pertama, maka wirid itu lebih utama ketimbang warid. Ayyafna bifanaiha. Jadi kalau wirid amal baik itu dunyone entek, amal baik entek. Sampean sembahyang itu iso iku nyelengi wong sembahyang niku padha karo nabung teng bank ngoten lho. Tambah akeh nyelengi ndek banke tambah akeh. Ojo kesusu nyekek duwe cendak kalong ngoten lho. Kula mbek sampean mboten nyelengi sik kae tole sak juta dijekek even dine. Ndak de opo-opo sampean. Lek sampean seneng nyelengi ketimbang nyekek, moko sampean nanti pada saatnya akan menjadi orang yang paling berbahagia krono celengane akeh. Nun sewu. Maknane dawuh iki mosok nek awal kaya aku seneng dadi wong nabung ketimbang wong saking narik. Jangan senang menjadi orang menarik saldo. Jadilah orang yang senang menabung. Ojo seneng debet tapi seneng saldo. Ngoten nggih. Tadi uang kok seneng narik saben nang bank narik ini kok seneng. Tadi kira-kira nang uang gue lek melbu nang bank kira-kira ngelbokno melbu nang bank ngelbokno melbu nang bank ngelbokno. Ojo saben melbu nang bank mesti narik suwe-suwe entek jelengane pean. Pada saat manusia merayakan pengambilan celengan saking tabungan, sampean bertupang dagu krono sampean duwi entek kesekageleen ketuwen dijiki. Ngoten. Monggo wis balik kabeh nang Gusti Allah. Wis ojo ngreken uang, ojo delok uang ibadah dhewe-dhewe. Ayo pandai-pandailah kita menabung. Pandai-pandailah kita nyelengi supaya kita ini menjadi orang yang bahagia di masa-masa yang akan datang. Wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlafu juduhu. Wa aula ma utawi luweh utamane barang yu'tana kang den nemen-nemeni apa bihi ma ma iku barang la yukhafu kang ora la yukhlafu kang ora den genteni apa wujuduhu wujudi emma aifa yang bagi tegesi moko sayuk coh lil abdi katwe kaulo apa ayas takthiro yentong ngakeakan sopo abad minal aura disaking piro piro wiritan kobla fawatiya yang dalam sak durungi epote aurat idla yumkinu krono orah konganghu ing abad apa kholfuma ganteni barang fatagang epot apa ma mina saking aurat. Dawuh niki musonep dadi sesuatu yang paling utama untuk kita perhatikan, untuk kita senengi, untuk kita harapkan adalah sesuatu yang tidak usah diganti, yang tidak bisa diganti niku. Lek barang sih iso diganti. Ojo ngarep-ngarep sampean. Sampean lunga nang Mekah, duwe utang duit nang sampean 30 juta. Jarene wong sing nyekel duwe sampean, cak, tak sauri di Mekah apa di Indonesia. Sampean iku ketimbang sampean nerimo sauran ono di Mekah, resiko sampean singkatane nggo mule kuwatir dicolong wong. Tapi lek sampean ndak gelem nerimo ono di Mekah, wis saur ono di umae, enak di dalan sampean ndak resiko. Kemalingan utawa ndak ngurus. Sing jelas duit tutuk nang uma. Lek sampean terima ono di Mekah, iya lah nek dalan ndak ilang, ilang. Sampean akan rugi sendiri. Tapi lek sampean terima ono di uma, enak. Nuh, barang yang lebih utama untuk kita perhatikan, ada barang yang tidak usah diganti. Tapi kalau barang itu harus dilaksanakan di Mekah, mboten di mriki, yon tekno di kono wis. Gambare kaya wau, cakang dadi wong sing ahli nabung, sebelum nabung itu dilarang. Kok nabung kok wis dilarang sampean ndak iso nabung. Tapi lek mengambil, masiapun menabungnya dilarang, boleh mengambil. Jadilah orang yang ahli beribadah sebelum ibadah itu dilarang. Lek wis dilarang ndak ono gaene ibadah. Nek kuburan katene ibadah iki duduk panggenane ibadah.
Nek swarga sampean kateni ibadah, iki duduk panggenan ibadah. Jadi fayam bagi lil abdi ayas takfiro minal awrodi qabla fawatiha. Maka sebaiknya bagi seorang hamba adalah memperbanyak melakukan wiritan-wiritan sebelum waktunya wiritan itu habis. Lek wis waktune wiritan iku entek, enggak iso kula ambek sampean nglakoni wiritan. Lek wis enggak iso nglakoni wiritan, maka pahalanya enggak akan bisa bertambah. Lupung-pung sih enggak ada kesempatan amal kita ini bisa bertambah, maka secara otomatis pahalanya juga akan bertambah. Tambah suwi tambah munggah, tambah suwi tambah munggah. Nyeleng ngono ae sing buat. Selagi waktunya nyelengi belum dilarang. Itu alasan bahwasanya wirid ini lebih baik daripada al-warid. Kelebihan al-warid wirid yang pertama itu tadi. Saat ini kelebihan yang kedua. Al-wirdu utawi wirid huwa iku utawi Allah. Tolibuhu iku zat kang nubrih wirid mingka saking siro. Wal-waridu anta tatlubuhu minhu. Wal-waridu utawi barang kang tumeko, barang kang warid datang kula panjenengan sedaya anta iku utawi siro tat lubu iku kang nupri matenawan benenak jek gampang siro hu ing warid minu saking Allah wa aina lan iku ing dalem endi wa utawi ma utawi ma utawi barang wa kang utawi Allah iku tolibu kang nupri ing ma mingka saking siro mima ketimbang barang wa kang utawi ma iku matlabuka ngon penuprini siro utawa tuntutan siro minu saking Allah. Yang pertama itu tadi, yang kedua niki le'e wirid niku sing nuntut Gusti Allah. Le'e wirid niku sing nuntut Gusti Allah datang kulo panjenengan sedaya. Le'e warid iku sing jaluk kulo ambik sampean. Sak niki le'e warid niku jalukan kulo sampean. Sedangkan warid, wirid itu adalah tuntutannya Allah. Nggih. Le'e ibadah niku sing nuntut Gusti Allah. Sing jaluk nang kula sampean Gusti Allah. Le'e warid kula ambek sampean sing jaluk nang Gusti Allah. Saniki sampean banding. Barang sing diharapno oleh Gusti Allah iku luwih apik endi ketimbang barang sing diharap oleh kita. Ojo adu-adu nang Gusti Allah menungso ae. Keinginannya rakyat jelata dengan keinginan orang pangkat itu api andi. Lek rakyat biasa kaya di desa-desa ngoten paling sing dikepingini bangun omah biasa nuntek oh 50 juta iku apik ya. Tapi lek keinginane presiden wah duduk entek 50 juta miliatan kalau perlu. Kepingin bangun omah, ndak kepingin bangun omah elek-elek, kira-kira nilainya 5 miliar. Api endi sesuatu yang diinginkan oleh presiden karo sesuatu yang diinginkan oleh rakyat biasa. Niki nisbati menungso biasa nang presiden. Rakyat jelata ke presiden. Lusak niki keinginan Allah dengan keinginan kita lebih baik mana? Allah menuntut kita untuk beribadah, tapi kita menuntut kepada Allah untuk diberi balasan balasannya ibadah. Api andi? Ya api an barang sing dituntut Gusti Allah. Nek barang sing dituntut Gusti Allah niku mesti api eh. Tapi nek barang niku sing dituntut kita ndak mesti api. Ngila dari niku jadilah orang yang sangat mencintai sesuatu yang dituntut oleh Allah. Jangan menjadi orang yang suka menuntut sesuatu yang dituntut oleh kita sendiri. Senengan ngarepno kekarepane dhewe. Senengan ngarepno kekarepane dhewe ketimbang ngarepno barang sing dikarepi Gusti Allah. Mantar muka kula kali panjenengan dadi wong sing cakang, jadi orang yang semangat melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak dijadikan orang yang hanya mengharapkan keberhasilan cita-cita pribadinya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kula hormati, mantar muka ngaji kula kali panjenengan wonten ing kesempatan menika dadoso ngaji engkang manfaat fitini wa dunia wal akhirah. Dadiyo uang sing dikarepi pangeran yo lek iso dikarepi pangeran yo nggih, dikarepi menungso nggih pisan. Hablum minallah wa hablum minannas. Kira-kira saking Gusti Allah kita nggih angsal,
saking menungso kita ngangsal kira-kira kaya ngoten. Amin. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakmenten ingkang saged dalem aturake, menawi wonten salah lupute kula nyuwun ageng pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum

0: sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: 93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam keluarga sehat Indonesia. Coba kembali bersama Jesse di Dangdut Sore ke malam edisi atau di malam Rabu keluarga sehat ya. Atau di tanggal 15 September 2026. Seperti biasanya 1 jam 30 menit ke depan aja sabar pada keluarga sehat. Dengan informasi seputar Zigo Magnesium Kering. Atau yang mau kita digabung boleh keluarga sehat di 08 12 12 11 310. Atau juga untuk keluarga sehat ya di Facebook di Radio Trirama FM. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Tri Rama, Bi Musik dan Informasi Keluarga Sehat ya. Terima kasih masih setia menemani di Dangdut Sore ke Malam atau kedisi di malam Rabu ya, di tanggal 15 September 2026. Asih bersama Jazz Keluarga Sehat, persembahan untuk Zigo Magnesium Cream. Dan untuk keluarga sehat di Indonesia yang punya permasalahan, atau kesehatan keluarga sehat ya. Atau kesehatan magnesium untuk keluarga sehat menjadi solusi atau keluarga sehat yang punya permasalahan ya, untuk ya bagian luar nih besi ya, khususnya untuk yang punya permasalahan atau kulit, atau meredakan gangguan benjolan, atau begelinu, nyeri otot, dan juga persendian keluarga sehat ya. Dan untuk ya di seperti ini juga bisa menjaga kesehatan jantung, terus juga meredakan nyeri haid, bantu insomnia ya, untuk membantu meringankan asam urat, asam lambung, dan juga permasalahan kulit ya. Dan untuk dimanu juga keluarga sehat, terima kasih untuk hari ini yang sudah mendapatkan atau Zigo Magnesium Cream, baik untuk di radio dari Rama dan juga jaringan ya. Untuk Zigo Magnesium Cream tidak tersedia untuk di toko online manapun keluarga sehat ya. Jadi yang ingin dapatkan silakan langsung datang ya ke radio dari Rama, atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Jawa Terwai Bungur Lampung Timur, atau di radio jaringan. Untuk yang mau jadi pesanan terboleh besok aja semua ke Seba ya, seperti banyak, dan juga di Sukadana dan Purbalingga EBC ya. Jadi untuk keluarga sehat silahkan yang mau ya order sekalian. Boleh banget keluarga sehat. Dangdut Sore ke Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ke malam aja sedara Malang. Harga selagunya dong air mata darah. Salam buat Bunda Maklum, Bunda Super Rabdi, Akang Ahyar, Baneri, Putra Setia, Jenita. Untuk Jesnya sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk dirimu ya, ada yang gelis di daerah Malang, atau kedimannya juga sudah menyatu keluarga sehat ya, air mata darah, wow. Atau kedimannya juga ya dari Bang Haji Roma Irama. Dan untuk kedimannya juga untuk keluarga sehat, terima kasih sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Yang belum ikut tergabung masih ditunggu sayang. Kita masih ada waktu 1 jam ya untuk di malam ini. Selamat malam dan selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama, biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Untuk di mana keluarga sehat ya, nanti habis ini ada penyiar baru bes. Ya mungkin untuk kamu yang pendengar lama udah pada tahu sih. Ini informasi biar kamu tambah penasaran, biar kamu nanti habis ini pantengin terus. Dan untuk Krimun juga keluarga saya, terima kasih sudah sedia menemani Dedang Dasar Kepala bersama Zigo Magnesium Krim. Keluarga sehat ya, untuk yang mau ikut tergabung boleh. Untuk di Wawa atau juga untuk di Facebook juga boleh banget keluarga sehat ya. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dendangnya dong, orang biasa dari Jul Anggara, salamnya buat semuanya aja, spesial buat Nenggelis daerah Malang. Untuk aja sini terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Putra LA sudah menyatu keluarga saya di malam ini. Satu penelpon yuk kita sapa dulu, atau ke di 08 12 12 11 310 ya. Terputus ya. Oke, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Neri.
1: Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya
0: sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mbak Neri sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Gajinya sehat banget enggak?
0: Sehat banget.
1: Banget ya?
0: Nah, habis gajian soalnya.
1: Alhamdulillah. Berarti penuh dong dompetnya.
0: Hah?
1: Berarti dompetnya penuh.
0: Penuh dengan bon.
1: Ya om, senengnya ya enggak kejian.
0: Numpang lewat, permisi, assalamualaikum.
1: Ya Allah, berarti bon-bonan penuhnya.
0: Hah?
1: Bon-bonan.
0: Bon-bonan kuwi apa kuwi? Sejenis makanan apa?
1: Ya abon itu.
0: Oh abon, enak berarti ya.
1: Enak.
0: Tapi tidak semuanya suka bon-bonan.
1: Ya suka banget kalau bon-bonan itu kalau ada.
0: Ya ngebonnya enak, bayarnya enak jelas.
1: Ya memang.
0: Meneri
1: itu
0: sudah.
1: Tadi yang putus siapa ya?
0: Eh?
1: Yang putus tadi siapa?
0: Gak tahu Mbak Neri loh, ada orang nelpon malah ditelpon-telpon ya putus lah.
1: Ya kan duluan dia begitu putus kan aku naik.
0: Ya kan masih nyambung tak angkat. Langsung putus terus kok sampean langsung nongol?
1: Lah iya, orang dia putus aku ya langsung nongol.
0: Berarti kan ada udang di balik bakwan ini.
1: Iya enak banget.
0: Gak enak bagi dia.
1: Iya gak enak bagi dia.
0: Denangnya ya.
1: Aku enak.
0: Denangnya ada hitam bukan putih sama satu lagi Zul Anggara orang biasa.
1: Tahulah, sudah tahu kalau hitam itu bukan putih, itu sudah tahu itu.
0: Tapi ada hitam dan putih menyatu.
1: Ya itu hitam dan putih, kalau itu kan lain, hitam bukan putih sudah tahu. Ya, pokoknya itu tadi itu ya Putra LA yang itu Zul Anggara.
0: Lagu aja dipermasalahkan ini requestnya kelamaan.
1: Requestnya yang itu aja lo.
0: Apa?
1: Yang hitam bukan putih.
0: Hitam bukan putih. Oke siap. Spesial buat siapa?
1: Spesialnya buat Bibitet ya. Semoga sehat selalu ya Ted.
0: Amin.
1: Sejang umurnya Ted. Belum WA dia ya.
0: Ya ini hitam bukan putih kan Butet yang request.
1: Oh Butet berarti yang masukkan. Ya ya. Alang sepertinya buat semuanya. Spesialnya itu udah kita aja. Makasih waktunya.
0: Iya sama-sama. Trirama dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Neri yang ada di Kota Gajah sudah menyatu diri dan dasar kemal keluarga sehat ya. Terima kasih Mbak Neri. Jangan lupa ya, kalau sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream, jangan didiemin ya. Banyak yang punya permasalahan atau pesendian atau asam urat rematik ya, atau permasalahan kulit benjolan, langsung dioleskan saja besi ya. Dan untuk ya di hari ini kan tadi sudah ada pengundian untuk Legar 11 Semakin Bergelas. Selamat ya untuk pemenangnya. Semoga ya nanti uangnya biar bisa buat beli ya produk herbal kita lagi. Oke, satu dedeng keluarga sih nggak ada yang telepon lagi kan? Oh ada bes ya, satu penelpon lagi. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat, Bunda, Bu Sri. Kemana aja ini, Bu Sri?
2: Enggak kemana-mana.
0: Oh, enggak kemana-mana.
2: Lagi di mana? Di Pucuk. Iya, sudah posisi sementara di Pucuk Gunung.
0: Oh, enggak turun gunung.
2: Belum.
0: Ini udah turun apa masih di Pucuk?
2: Masih di Pucuk.
0: Oh, masih di Pucuk. Cuaca masih kemarau apa sudah hujan?
2: Cuaca kalau di atas kemarau, tapi airnya masih banyak.
0: Oh, iya.
2: Melimpah-limpah ruah.
0: Iya, kalau di sana ya di pegunungan.
2: Iya.
0: Mm-mm. Dendangnya, Bu. Ini tadi dendangnya ada hitam bukan putih.
2: Aduh, enggak ada pilihan lainnya.
0: Sama Zul Anggara tadi cuma dua aja.
2: Cuma dua aja toh.
0: Heeh.
2: Ya wes manut nek dua toh kok milih.
0: Siap ya. Kalau gitu. Spesialnya ya. Bu Sri buat siapa?
2: Spesialnya ya buat yang lebih jarang.
0: Mm-hmm, terima kasih.
2: Mbak Nari selamat malam
0: ini. Malam.
2: Kamu nih semuanya ya.
0: Oke, siap.
2: Selamat beristirahat.
0: Mhm.
2: Salam sehat selalu.
0: Amin. Panteng Tri Rama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sri yang ada di tanggamu. Keluarga saya sudah menyatu di dangdut sore ke malam. Persembahan Zigo Magnesium Cream.

0: kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jaga struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngeredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak, untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Satu cara alami yang bagus untuk detoks paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Crispy. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Puluhan warga Kampung Terbanggi Mulia, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah harus menjalani perawatan medis diduga akibat mengalami keracunan makanan usai menghadiri acara yasinan pada Sabtu malam 12 September 2026. Insiden ini memakan korban jiwa yakni Nani 42 tahun warga Terbanggi Mulia. Sedangkan korban lainnya berdatangan ke sejumlah fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas, balai pengobatan di Bandar Mataram hingga bidan desa. Korban meninggal dunia sempat mendapatkan perawatan di Medical Bandar Mataram. Jenazahnya dibawa oleh pihak keluarga ke Wai Jepara, Lampung Timur untuk dimakamkan. Jalan antara Kampung Terbanggi Mulia ke Wai Jepara, Lampung Timur ini kurang lebih 85,4 km dengan waktu perjalanan sekitar 2 jam berkendara dalam kondisi lalu lintas normal. Sedangkan acara yasinan tersebut digelar di kediaman Yoto, warga Dusun 3 Bluro, Kampung Terbanggi Mulia, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah. Anak dari Tuan Rumah Fajar menceritakan bahwa hidangan prasmanan untuk sekitar 20 orang jamaah disiapkan secara bergotong royong oleh keluarga dan tetangga sekitar. Ia mengaku tidak menyangka acara rutin tersebut berakhir menjadi musibah. Fajar juga mengatakan bahwa hampir seluruh anggota keluarganya turut mengalami gejala serupa. Gejala keracunan berupa mual, muntah, dan diare mulai dirasakan warga secara bertahap sejak Sabtu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga Minggu 13 September 2026 dini hari. Jumlah korban yang mengeluhkan sakit terus melonjak hingga Minggu sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
4: Masih dipersembahkan dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Masih bersama aja sekeluarga saya di Dangdut Sore ke Malam. Atau persembahan Zigo Magnesium Cream. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan kesehatan, ya ada solusinya. Zigo Magnesium Cream keluarga saya, cukup dioles sebagian yang sakit. Jangan lupa sambil diratakan, dipijat-pijat halus. Kamu mau, ya pastinya juga keluarga sehat yang dapatkan untuk Zigo Magnesiumnya. Mau COD sama AJS-nya, boleh. Silakan hubungi di call center kita keluarga sehat ya. Atau mungkin yang sudah punya nomornya AJS bisa ya. Hubungi saja besok aja langsung OTW langsung ya. Yang hari ini sudah pesan, maaf ya Bes ya, maaf sayang sekali AJS-nya belum bisa ya, karena hari ini kan 15, tadi ada meeting bulanan kita bahas-bahas. Untuk ya acara-acara sebelumnya. Dan untuk Dimun juga terima kasih yang sudah menyatu baik untuk di WhatsApp nih Bes ya. Selamat malam ada Bu Ediana. Selamat malam AJS hadir. Ada guys lagunya dong, Ku Nanti di Pintu Surga. Siap, terima kasih Bu Ediana. Sudah menyatu juga untuk Gedidang Desa di Kemalam ya. Selamat malam untuk Mbak Yuni. Ini sudah mendapatkan Zigo Makanan Sung Krim ya, membelikan ya untuk bapaknya ya, cair-cair beda guys ya May. Alhamdulillah ya. Guys kalau mau es krim kesini ya, ditunggu 1 menit kalau tidak ya hangus. Mau dikasih apapun kalau cuma 1 menit kayaknya enggak mungkin. Kan Jawa Jazzy ya ya. Thank you, terima kasih untuk krim keluarga sehat ya. Ya sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream, solusi untuk keluarga sehat ya, ingin mengatasi permasalahan atau persediaan asam urat rematik ya. Dan juga masih banyak lagi untuk permasalahan kesehatan lainnya ya. Dan untuk Grimol keluarga sehat Indonesia, jangan lupa dikonsumsi rutin atau dipakai rutin keluarga sehat ya. Karena semuanya juga butuh proses ya. Proses yang pastinya yang sangat ya, ya mungkin untuk keluarga sehat banyak membutuhkan waktu, walaupun juga mungkin waktu itu juga ada yang sebentar, ada yang gak terlalu sebentar, ada yang lama. Ngomong aja gaji. Jangan diperjelas, nanti ada yang tiba-tiba WA nanyain kabar, ujung-ujungnya apa bun. Ya gitulah ya, Bunda Rizky Wijaya juga hadir yang untuk di malam ini. Selamat malam, terima kasih sudah menyatu. Dan juga selamat malam juga, kita sapa juga untuk di keluarga sehat yang semuanya sudah setia menemani ya untuk di malam ini di Dangdut Sore ke Malam. Selamat malam. Ada Asersan ya, Sanjaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Peringsewu juga hadir ya, Tabi pun. Iya pun, Banjar Negeri Jawa Tengah juga hadir ya. Ada Made Markus juga ya, Singa Raja Bali monitor salam kompak ya di udara. Selamat pun juga ada Ibu Endang Wahyuni dari Trisno Mulia hadir. Selamat malam untuk semuanya keluarga sehat ya, dimanapun berada sudah setia menemani di malam ini ya. Selamat malam juga untuk ada Bobo. Mas Aji Sugeng Dalu hadir dari Kota Medan Sumut ya, hadir di Dangdut Sore ke Malam. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Dan juga selamat malam untuk semuanya keluarga sehat yang sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam ya. Bunda Riyati juga yang ada di Pondok Tahu, yang ada di Parsel 19B juga untuk Griman juga selamat malam. Selamat menikmati serem malam bersama keluarga tercinta. Pak Cupli, Pak Cupli lagi apa ini? Sudah makan malam belum? Kalau belum, buruan makan malam ya. Atau mungkin untuk produk herbalnya kalau habis ya, nanti bisa diantar sama Jess-nya ya. Oh lagi ini di mana ini Bu Daryati? Pokoknya semangat selalu ya. Dan untuk Griman keluarga sehat ya, kita lanjut lagi yuk. Tapi untuk keluarga sehat ya, sebelumnya kita digerin dulu untuk waktunya azan Isya ya, besi untuk waktu Radio Terima dan sekitarnya. Jadi untuk keluarga sehat ya, selamat malam dan selamat menjalankan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankan.
3: 93,1 FM Prirama Radio. Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Dangdut sore ke malam.
2: Dangdut sore ke malam.

Terima kasih keluarga Seri sudah setia menemani di Dangdut Sore ke malam. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream keluarga Seri ya. Atau yang mau cody juga boleh ya. Terima kasih juga sudah menyatu untuk di TikTok. Waktunya Jess pamit keluarga sehat ya. Jess akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pantang radio, terima kasih. Bye-bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0604.

0: Again.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.
2: Asik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan aku. Aku siapa ya kira-kira? Masih ada yang ingat nggak di sini? Ketemu sama aku sampai nanti jam 10 malam tentunya, masih pantang terus ya di Goyang Malam. Asik sekali, Bisti.

0: 101,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik sekali, Besti.

Indonesia. Ya ampun, gak kerasa ya. Gak kerasa apa? Gak kerasa aku nemenin kamu lagi di hari ini, tentunya hari Selasa 15 September 2026. Hayo, ada yang masih ingat sama aku gak? Ada yang masih ingat sama aku gak, guys? Kalian udah pada lihat story-nya WhatsApp-nya dari Rama belum? Ayo, yang masih ingat boleh ya gabung tentunya nanti di telepon kita, tentunya telepon Radio Tri Rama. Ya, masih pada ingat nomornya? Apakah aku yang lupa nomornya ya? Nomornya itu di 08 12 12 12 93 10. Ditunggu sama aku untuk bisa gabung lagi. Kita ketemu lagi, aku seneng banget ya. Misti, kira-kira malam ini lagi pada ngapain? Cuaca cerah ya selama beberapa bulan terakhir ini. Jadi Misti tuh kalau dengerin radio gak akan dimatiin ya, karena radio juga gak akan mati Misti, kecuali udah waktunya. Biasanya kan kalau hujan mati tiba-tiba kan, sekarang udah full hidup terus ya. Ayo Dela, tunggu WhatsApp-nya rame dulu, baru nanti Dela buka kesempatannya ya. Aku sudah menyebut nama. Gak jadi surprise ini namanya ya. Tapi semoga Bisi masih ingat ya sama aku kan ya. Bener, gak salah lagi, ini Dela ya. Dela yang itu, yang kemarin-kemarin itu sempat menghilang, sekarang kembali lagi bersama Bisti-Bisti gitu. Senang banget tentunya malam hari ini persembahan spesial ya, Bes, dari produk kita Biosi Siaga ya. Tentunya ini adalah obat tetes yang bisa membantu Bisti-Bisti yang mengalami berbagai keluhan kronis ataupun degeneratif tentunya ya. Manfaat utamanya banyak banget, Bes, bisa menjaga daya tahan tubuh kamu, membantu melawan bakteri, virus dan jamur, kemudian menjaga kesehatan pencernaan. Ada juga membantu detoksifikasi alami ya, dan mengurangi lelah atau pegal. Siapa yang lelah-lelah kayak aku, pegal-pegal kayak aku, minumnya Biosiaga aja, Besti ya. Mendukung fungsi hati dan juga metabolisme. Semangat dirinya kita, Bes ya. Gimana Del, cara minumnya? Gampang banget, tinggal ditetesin aja 3 kali sehari 10 tetes ya. Tinggal diminum gitu kan, 3 kali sehari. Jangan lupa makan dulu. Kalau gak makan ntar pingsan, Bel. Yuk, dikumpulin dulu semangatnya buat nelpon Dela ya. Nanti Dela buka, sekarang kita dengerin lagu dulu biar makin semangat. Biar aku juga semangat nemenin misi-misi ke sampai jam 10 malam nanti. Pantung terus, kalau kita jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Bisti.

93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali.

0: bilang kuat.
1: Aduh, ya Allah.
2: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Ngeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum Biosisihaga.
1: Oh, Biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh jalan.

0: sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: 93,1 Trirama FM. Terus, goyang malam. Asik sekali, Bestie.
3: Asik sekali.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

0: Bisti, balik lagi sama Adela masih di Goyang Malam. Asik sekali Bisti. Selamat malam ya. Boleh yuk langsung untuk keluarga sehat yang mau gabungan sama aku. Pasti gak sabar ya, pengen ngobrol ya. Boleh di 0812-12-12-9310. Kita sapa pertama, ada siapakah ini? Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Bisti.
0: Selamat malam, waalaikumsalam. Siapa di mana nih? Siapa di mana? Masih LA.
1: Salam kenal ya.
0: Aku juga salam kenal ya sama putra LA ya. Putra ya, LA.
1: Ya?
0: Iya. Ini putra LA yang itu ya. Kirain udah lupa sama Dela, putra LA. Sehat kabarnya Mas Putra LA?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya ampun, kabarku baik, baik saja. Kangen nggak Mas LA sama aku? Kangen nggak? Kangen nggak sama Dela?
1: Lama tahu-tahu pergi aja.
0: Tiba-tiba ditinggal ya, terus balik lagi, tarik ulur namanya. Kayak siapa?
1: Kayak jelangkung.
0: Oke, jelangkung. Apa tuh? Datang tak di gimana? Apa sih?
1: Gimana tuh ya?
0: Aku lupa. Tak datang tadi ya, undian, pulang tak diantar apa gimana sih? Enggak ngerti. Aku juga lupa. Mas LA.
1: Ya.
0: Ada kan yang mau di-request dendengnya untuk malam ini?
1: Masa lalu bisa enggak ya?
0: Dari siapa?
1: Dari Inul, kalau enggak salah.
0: Inul, coba aku cek dulu Mas LA. Kenapa sih harus masa lalu? Apa karena aku datang dari masa lalu?
1: Makanya mungkin
0: mau masa lalu jadi juga ya. Tapi masa lalu versinya siapa gitu nggak apa-apa lah ya. Yang penting masa lalu kan.
1: Nggak apa-apa. Yang penting masa lalu.
0: Oke, ditunggu aja.
1: Masa depannya kan kita belum tahu.
0: Asik. Masa depan. Aku berharap masa depan kita baik-baik saja semuanya ya. Bahagia ya, keluarga sehat ya. Rezekinya lancar. Urusannya lancar. Tambah ganteng, tambah cantik.
1: Wow, amin.
0: Boleh salamnya untuk siapa? Goyangnya.
1: Salamnya buat Neng Tijara Malangnya ya. Malam. Semoga sehat selalu juga di sana. Nah, terus buat Wesena, ada Maklum. Terus buat Bu Rumiasinya juga buat malam. Terus buat Julius, Mbak Neri, terus ada lagi apa ya, Pak Gatotnya juga mat malam. Terus buat Kang Mas Brotonya juga mat malam. Terus buat Mbak Mary Susanti, ada Bu Riput, terus buat Bu Sri Supratinya juga mat malam. Pokoknya salam sapanya buat semuanya jalan.
0: Untuk semuanya aja ada spesial.
1: Spesialnya buat Neng Bidara Malang, semoga sehat selalu di sana.
0: Amin. Masih ya?
1: Sama-sama.
0: Masih.
1: Masih ya.
0: Oke, Dela samain nanti ya ini untuk Neng Geris Dara Malang. Siap, terima kasih Mas LA. Kalau gitu, panteng radio.
1: Panteng drama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Mas LA masih sehat ya Mas LA. Semoga begitu seterusnya. Bisa nemenin Dela juga nanti di malam-malam berikutnya ya. Kita sapa selanjutnya di belakangnya Mas LA. Halo, Goyang Malam.
2: Asik sekali, Besi.
0: Halo.
2: Hei,
0: sayangku. Hei. Baik, sehat, Maklum.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya. Gimana?
2: Dirimu sehat ya, Dek?
0: Iya, alhamdulillah Maklum. Dela juga sehat kabarnya.
2: Datang kembali. Diantar, datang tak diundang. Kok gitu dirimu?
0: Diundang kalau kali ini diundang ya.
2: Iya. Masa ke langsung jangan.
0: Iya, jangan ke Nyelangkung dong.
2: Jangan ya.
0: Nono ya, Mas LA. Tadi Nono.
2: No.
0: Maklum sehat kabarnya, tadi aku udah nanya belum sih?
2: Apa,
0: kabarnya sehat ya, udah nanya Dela tadi ya.
2: Alhamdulillah, maklum dong.
0: Lagi apa?
2: Biasa, lagi dengerin anak Winter yang baru datang.
0: Gimana perasaannya?
2: Dirimu ya?
0: Apa?
2: Ya, Dek.
0: Kenapa?
2: Dirimu baru malam ini kan?
0: Iya, setiap malam Dela akan hadir. Khusus ya, malam iyalah, aja.
2: Kamu
0: tapi
2: akan hadir menemani Maklum.
0: Iya,
2: hari yang lalu, tapi aku requestnya bukan masa lalu.
0: Kenapa? Requestnya mau
2: aku
0: apa?
2: Requestnya cintaku tak terbatas waktu.
0: Ah benar, cinta tuh nggak boleh dibatasin oleh apapun ya, namanya cinta.
2: Iya no.
0: Nih dengerin kata orang tua ya Bes, maklum sudah berapa ini tadi ya, bermaklumat. Apa tadi cinta? Apa mak?
2: Cintaku tak terbatas waktu.
0: Oke, boleh digoyang atau siapa malu?
2: Buat Putra LA, selamat datang juga di rumah baru nongol Putra LA. Sehat ya LA ya. Buat Dara Malang juga, Putra Pak Eni, Putra Ulfa juga malam. Mas Depanya juga malam, Mama

0: buat Pak Wandira masalah mebel, sama Pak Tuban ya, Pak Eluri, ada Kang Firman malam, buat semuanya ya Dela malam.
1: Oke. Oke, terima kasih spesialnya ada malam.
0: Spesial ya. Ya buat dirimu nak.
1: Untuk aku.
0: Selalu ya Dek.
1: Baiklah. Amin.
0: Seperti lagi ya.
1: Nah, aku akan di sini. Ya baik. Terima kasih juga malam. Matang radio malam.
0: Matur nuwun.
1: Oke, terima kasih kembali malam ya. Malam. Aku lupa rumah malam di mana sih? Aku salah sebut deh ya. Terima kasih malam. Dan juga keluarga sehat yang ada di di mana? Lampung Tengah lah ya kayaknya, seputar Lampung Tengah. Yang lagi dengerin Dela tentunya malam hari ini. Gabung juga di TikToknya Radio Trirama boleh ya. Keluarga sehat, aku juga lagi panteng lagi muncul di sana kalau mau lihat aku gitu kan. Jadi bisa gitu. Nanti kita sapa ya yang ada di TikTok. Kita lanjut dulu di telepon boleh. Halo, goyang malam. Halo, Pak Jenggot Putih, selamat malam.
2: Selamat kembali Mbak Dela.
1: Iya, masih ingat ternyata sama aku.
2: Masih ingat sama aku tuh.
1: Masih ingat Dela sama Pak Jenggot Putih. Iya. Sehat ya Pak Jenggot ya.
2: Sehat. Kemana aja?
1: Aku nggak kemana-mana, aku di sini aja. Kok?
2: Sekarang ya di situ.
1: Iya. Kemarin kemana gitu ya nanya nyariin aku. Kemarin itu aku kemana ya? Gak usah lah, dikasih tahu. Yang penting sekarang udah di sini kan. Oke. Pak Jenggot. Cuaca aman di situ.
2: Alhamdulillah Mbak
1: Aman ya. Kalau gitu sambil nemenin malam hari ini boleh, mau requestnya apa? Mau requestnya apa untuk malam hari ini nemenin Pak Jenggot?
2: Dendangnya apa ya?
1: Dendangnya aku punya. Ini ada gadis Kalimantan. Ada tadi request masa lalu. Ada juga cinta atau terbatas waktu.
2: Jenggot Putih request bisa enggak?
1: Oh boleh, apa requestnya?
2: Apa ya?
3: Apa?
2: Ini.
1: Apa bu? Mau request apa bu?
2: Katanya bu gadis Kalimantan sudah.
1: Gadis Kalimantan?
2: Iya ibu, tapi saya minta ini apa ya? Rumah mungil.
1: Rumah mungil. Iya nanti coba dicek.
2: Karena ingat sama masa lalu.
1: Nanti dicek sama Dela dulu ya. Kalau gitu digoyang untuk siapa Pak Jenggot boleh?
2: Enggak, suaranya apa enggak cantik kok.
1: Ah, gitu. Digoyangnya untuk siapa? Silakan salamnya.
2: Sayangnya buat Mak Mintu itu tadi ya. Selamat malam. Terakhir Ilha juga malam. Terus ada Kang Pur Tentung yang ada di Meranggi sana, selamat malam. Terus ada Bunda Dena, Bunda Menerima, Bunda Ibunya, malam. Terus ada Mbak Sumira. Terus Pak Makbun, selamat siang.
1: Selamat sore. Oke, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya.
2: Ada Pak RAT, ada Neri Plakenut, selamat malam.
1: Untuk
2: buat
1: semuanya spesialnya dikasih yuk untuk siapa?
2: Enggak ini ada nanti saat di komen kalau Pak Jenggot.
1: Gimana Pak Jenggot?
2: Bapaknya Farah itu.
1: Oh iya oke okay. Pak Farah ya. Oke okay. Terima kasih. Terima kasih. Untuk siapa spesial? Udah tadi apa belum?
2: Mbak Edel ada yang.
1: Oke siap. Terima kasih kalau gitu.
2: Tunggu lo ya dendangnya.
1: Coba dicek dulu ya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama Panteng Radio Pak Jenggot.
2: Drama.
1: Oke. Terima kasih Pak Jenggot Putih ya. Luar biasa ini. Ini mah udah pada kenal semua sama aku. Buat bisi-bisi yang belum kenal keluarga sehat, yang baru lihat aku, yang baru dengar aku, kalau mau gabung ya mau ngobrol boleh silakan. Karena aku baru muncul di malam hari ini. Kita lanjut dulu Deneng ya, karena masih panjang juga waktunya sampai jam 10 malam nanti. Pantung terus, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali Bisti.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Mah, main si Titin teman aku cerita.
2: Cerita apa,
1: cerita,
2: Dek?
1: Cerita, Mak, ada cerita berenang. Asik deh, Mak.
2: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Mak.
2: Oh, ya? Terus?
1: Terus, Mak, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: Mak. Wah, asik ya.
1: Mak, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: 93,1 Trirama FM. Terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
4: Asik sekali, Besti.

0: banyak ya Bisti. Balik lagi sama Dela ya, masih di Goyang Malam. Asik sekali Bisti. Selamat malam Bes. Yuk gabung lagi, boleh Dela mau sapa untuk kamu yang sudah gabung juga di WhatsAppnya Radio Trirama. Selamat malam, ada Dara Malang ya. Selamat malam Mbak Dela, gimana kabarnya, sehat selalu? Iya, ini Dara Malang, request lagunya 1000 kali sayang. Terus selamat salamnya buat Malu, Bunda Bunda Suprati, Mbak Niri, Kang Ahir, Mas Julius, kemudian juga siapa ini, Putra Setia ya. Kemudian buat Mbak Dela yang semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Aku juga mengucapkan Mbak Dara Malang sehat selalu ya. Ada juga Bunda Ica Anggi, Bunda Ica dan Anggi, terima kasih sudah gabung. Ada juga Mbak Deviana Eka Safitri. Selamat malam ya Mbak Dela, selamat siaran lagi. Aku minta lagunya Teh Hijau, coba ntar dicek dulu sama aku ya. Kemudian selanjutnya ada Bunda Daryati. Mbak Dela selamat malam, hadir udah berapa abad ini? Iya, sampai kangen banget. Kangennya bukan banget tapi bingit ya. Terima kasih Bunda, aku kembali ya, semoga udah gak kangen-kangen lagi sama Dela ya. Ada juga Bunda Gaiska, terima kasih Dela nongol lagi ya, terima kasih. Bener, gak salah ya. Ada juga Akang Ahyar, selamat malam Trirama di Goyang makin asing. Mbak Dela, Kang Ahyar mau request lagunya 1000 kali sayang. Banyak yang request 1000 kali sayang ya. Mau kirim salam buat Neng Gelis Dara Malang, kemudian Maklum, ada Jenita Putra Setia, spesialnya buat Neng Gelis Dara. Semoga saya selalu buat namanya. Terima kasih aja. Terima kasih juga untuk Kang Ahyar. Ada juga Mas Ando di Magelangan Metro. Ya hadir Mbak Dila, semangat gaspol. Terima kasih. Ada juga nih Pak Yusuf ya, selamat menikmati susunya ya, ini susu Zigo. Terima kasih Besti, semoga lekas membaik untuk segala keluhan yang lagi dirasakan tentunya. Boleh bergabung di telepon untuk Besti-Besti juga yang mau ngobrol sama aku lanjut ya, karena waktunya juga masih panjang nih. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Halo, selamat malam.
1: Malam kembali.
0: Ini ada Pak Pur. Pak Pur, salam kenal, kayaknya aku belum kenal ya.
1: Ya nggak tahu, udah kenal atau belum ya?
0: Sepertinya kita belum pernah bertemu.
1: Iya betul.
0: Belum pernah bertemu, belum pernah bersua, belum pernah ngobrol di udara, gitu. Pak Pur, rumahnya di mana?
1: Meranggi Jaya.
0: Oh, di Meranggi Jaya, jauh ya?
1: Kelas
0: Juaran
1: Kali Pasir.
0: Oh ya, jauh banget ternyata, banget malahan.
1: Rumahnya mana?
0: Aku di mana ya? Aku di sini. Maksud aku jauhnya tuh jauh banget, tapi bercanda. Juharan, ya, jadi nyebrang dikit. Nyebrang dikit nyampe ya. Kalau naik jembatan juga udah cepet ya sekarang ya Pak Pur ya.
1: Ya dari Sumbatan 5 menit.
0: Oke, boleh kalau gitu nemenin malam hari ini. Pak Pur ada request atau enggak nih?
1: Bang Toyib.
0: Bang Toyib, apakah Pak Pur enggak pernah pulang kayak Bang Toyib?
1: Ini kebalikan.
0: Kebalikan? Siapa yang enggak pernah pulang?
1: Ya, mantannya.
0: Oh gitu ya. Oke, ya ampun, semoga mau didoain lekas balik apa enggak?
1: Enggak.
0: Gak usah ya. Ya udah.
1: Ya
0: udah kalau gitu, dikasih salamnya untuk siapa Pak Pur?

Pak Sardi sama Bu Sardi juga mat malam. Pak Gatot mat malam. Buat maklumin tuh Pak Warno juga mat malam. Buat Bu Esena, Bu Suprati.

0: buat Yu Sarti sama Yu Marni juga mat malam. Maafin Tri Rama mat malam Del. Udah gitu aja.
1: Udah.
0: Makasih waktunya Del.
1: Sama-sama. Kalau gitu ada. Tadi spesial udah dikasih? Atau belum?
0: Spesialnya buat Del aja lah. Kalau okay. Boleh mau main rumah.
1: Main ke rumah Rama, aku di sini di Tri Rama, gimana dong? Mainnya sini aja ya, gak biar rame.
0: Desa samping legend depan balai desa ya nggak mungkin.
1: Lo. Ya udah.
0: Masih ada radio aja, aku udah tidur di balai desa itu.
1: Ah gitu.
0: Di ya waktu malam.
1: Kok ya?
0: Kangen tuh waktu jadi lurah bawa yang aku tidur di.
1: Gitu. Iya. Oke deh, terima kasih kalau gitu Pak Pur.
0: Iya, sama-sama.
1: Tentang radio Pak Pur.
0: Tentang drama dong Westi.
1: Oke, terima kasih Pak Pur ya. Ternyata Pak Pur mengetahui sesuatu ya. Kita lanjut dulu Besti ya untuk berdendang kalau gitu. Nanti dilanjut lagi, pantang terus, tetap di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masakinya. Temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masakinya.

0: Pun Trirama FM Net 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Waalaikumsalam, Jeng Tini.
1: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
0: Jangan khawatir, Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh, Jeng.
2: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
0: 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam, asik sekali, Bestie.
1: Asik sekali.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyatane kulo tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan kadang kulo pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari. Membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

93,1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam, asik sekali, best.

0: Selamat malam ya, masih bergabung kembali sama Dela tentunya di Goyang Malam Asik Sekali Bisti. Tersisa waktu kurang lebih 45 menitan lagi aku nemenin kamu. Silahkan sebelum aku akhiri ya, kita habiskan aja di malam hari ini untuk ngobrol. Mulai bergabung di telepon ya di 08 12 12 12 93 10. Halo, selamat malam Goyang Malam
1: Asik Sekali Bisti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Neri-Neri.
1: Iya, malam juga cantik. Apa kabar dirimu?
0: Masih ingat sama Cimut?
1: Masih banget. Masih, aku dan ya. Pati itu inget banget.
0: Ingat banget, terus pengen banget gabung tapi belum ini ada kesempatan.
1: Iya, tadi ke pasar mancang.
0: Untung gak menyerah ya Mbak Neri ya, aku suka semangatnya.
1: Kalau aku belum mendapatkan Cimut ya.
0: Aku suka semangatnya Mbak Neri, terima kasih.
1: Makasih kembali. Akhirnya kamu bilang kandang ya.
0: Iya.
1: Gak apa-apa, tapi kok suaramu tuh agak ini bindeng. Ya, kurang sehat kamu ya.
0: Benar, benar sekali. Ya, gak apa-apa, tapi aku
1: kembali semula.
0: Orangnya sehat, cuman suaranya aja yang gak sehat
1: ya,
0: sedikit.
1: Itu namanya ya kurang sehat.
0: Gitu ya, sepaket. Ya udah gak apa-apa, yang penting aku bisa nemenin Mbak Neri kan. Besok aku suaranya bagus lagi deh.
1: Iya,
0: doain ya.
1: Selantang lagi lah ya.
0: Doain ya Mbak Neri ya.
1: Ini kan barusan datang. Jadi ya itu kenalin lagi. Jadinya suaranya beda gitu.
0: Bener. Untung enggak pangling sama suaranya.
1: Enggak bakalan pangling aku sama si Cimut.
0: Oke.
1: Okay. Apapun yang terjadi
0: iya, bakalan
1: pangling.
0: Ini namanya fans setia loh, Be.
1: Ya, aku tuh ngerasa kehilangan banget loh kamu enggak ada di ya Allah.
0: Gitu. Terus sekarang
1: tuh kamu ini pamit itu rasanya sedih banget, aku dengerin maksudnya sih ya Allah gitu.
0: Ya Allah, aku ditinggalin
1: ya Allah,
0: terus.
1: Ya Allah, semoga ya dia cepat kembali akhirnya atau dia kembali pulang.
0: Ini ternyata doanya besti-besti emang aku bisa kembali.
1: Iya toh pasti.
0: Aku ngerasa kayaknya banyak yang kangen. Jadi udahlah ya, aku juga kangen.
1: Banget.
0: Oke, Mbak Neri nemenin malam ini. Mau request aja atau mau ikutan aku?
1: Aku request ya.
0: Apa requestnya?
1: Ranting digelangin rindu ya.
0: Melati?
1: Ranting digelangin rindu.
0: Ranting digelang rindu. Coba dicari dulu ya. Lagu siapa sih itu? Kok aku baru denger ya? Lagunya siapa Mbak?
1: Baru siapa ya yang pulanglah kasihku dulu.
0: Coba ya. Sabar ya. Kalau nggak ada ikutan aku ya. Kalau nggak ada ikutan aku nggak apa-apa.
1: Iya, apa yang mau dibeli?
0: Ini ada bapakku udah tercinta sama tante culik aku dong.
1: Ya udah itu.
0: Tante Neri.
1: Tapi itu dicariin dulu ya.
0: Siap, pokoknya tak cari. Ranting dina rindu.
1: Ranting digelangin rindu.
0: Iya, digelangin rindu. Pokoknya.
1: Salam ya.
0: Oke, salamnya untuk siapa boleh?

0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke.
1: Ini ada fan baru ya, tetanggaku. Atur di Kak Lara, selamat malam.
0: Oke.
1: Ketemu enggak?
0: Udah, ini enggak ada spesial lagi.
1: Ya,
0: untuk
1: tapi
0: siapa?
1: Ada enggak lagunya?
0: Tadi aku cari sih belum ada ya, Mbak Neri. Udah pernah diputar belum sebelumnya?
1: Pernah loh.
0: Ranting nih kalau ngirim.
1: Itu di malam.
0: Oh, coba ya. Nanti coba di cek-cek lagi.
1: Ya, lagi ya.
0: Tai di Gelangi Rindu.
1: Ya, kita kasih salamnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada si ini apa? Ya?
0: Semuanya aja ya.
1: Iyalah semuanya.
0: Oke, okay, terima kasih. Kalau begitu.
1: Ya,
0: siap.
1: Ya, buat si Timut yang cantik, yang Timut tambah Timut ya.
0: Terima kasih, Bes.
1: Ya, kembali Pak Tumbrina
0: Pak Tumbrina nama dong.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Neri Koga. Masih di Koga kan Mbak Neri rumahnya? Iya toh, jangan pindah-pindah ya. Nanti aku bingung nyari rumahnya ya. Dimana lagi Mbak Nerinya banyak jadinya ya. Lanjut di belakangnya boleh. Halo.
2: Asik sekali Besti. Kau kembali.
0: Besti. Iya, benar. Naik turun. Sekarang lagi. Turun, nanti naik lagi. Turun untuk menghibur masyarakat.
2: Suara
0: yang ada di sini.
2: Ya?
0: Suaraku tuh hilang di bawah angin loh, Bes. Enggak dikembaliin sama anginnya. Cariin ya, biar balik suaranya.
2: Iya, tak cariin nanti.
0: Seperti
2: tadi
0: itu.
2: Tadi itu itu loh, di rantai digelangi rindu loh.
0: Aku tuh dengarnya ranting, apa sih ranting di rantai? Oh, di rantai. Ada kalau di rantai ini.
2: Iya, salah Mbak Neri.
0: Ini nih.
2: Tadi mau tak chat. Nanti kamu bisa masuk lagi.
0: Ya udah.
2: Kayaknya ada itu. Kemarin di Putra Menteria kok.
0: Ada ini, aku cari. Yang penting ada di Gelangi Rindu aja ya.
2: Iya.
0: Kata kunci.
2: Di rantai di Gelangi Rindu lagu Malaysia itu.
0: Aku. Oke. Kamu apa request apa enggak?
2: Aku mau request ini aja apa? Tadi apa tante celik aku jang?
0: Oh iya, yeah. Tante Neri culik Julius.
2: Enggak mau.
0: Loh, itu kan tante.
2: Ya, tapi jangan Mbak Neri lah ya.
0: Takut
2: saya.
0: Yang lain, berarti kamu mau tante yang lain.
2: Jangan ya.
0: Kamu tante yang lain.
2: Nanti digigit ya nanti.
0: Digigit. Emang masih punya gigi?
2: Kayaknya sih enggak sih.
0: Berarti ada nenek-nenek itu bukan tante lagi.
2: Aku taruhnya buat wes aja lah ya.
0: Semuanya.
2: Mbak Neri tadi lah ya.
0: Iya. Makasih ya Julius. Sehat-sehat ya Julius.
2: Bertugas aja. Cepat sembuh lah ya. Kayaknya menyiksa sekali gitu.
0: Sangat
2: ya.
0: Menyiksa.
2: Ya sudah, makasih.
0: Iya, terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Radio, dadah.
0: Oke, ya ampun. Aku gak pernah sedih perhatiin ini loh, Bes. Kayaknya pada notice ya. Kayaknya karena aku gitu suaranya kurang sedap kayaknya didengar ya. Mohon maaf, tapi gak apa-apa ya. Aku tuh semangat banget loh untuk bisa menjumpai besti-besti keluarga sehat malam hari ini. Walaupun dengan sisa-sisa tenang aja ya. Tapi orang sakit mah gak ada yang tahu kan, Bes. Ya kan, semoga besti-besti yang lagi denger keluarga sehat juga lagi dalam keadaan baik aja deh ya. Kalaupun memang lagi kurang baik, semoga lekas sembuh. Jangan lupa juga untuk kamu-kamu yang mau borongin obat herbalnya, bisa datang ke Radio Tri Rama nih, Bes. Ada Biosi juga ya. Kita juga ada ini gelegar hadiah ini menuju 11 tahun Tri Rama FM nih. Banyak banget nih memperebutkan total uang tunai 11 juta. Ada 3 kulkas, 2 mesin cuci, 11 kipas, 11 rice cooker, 11 setrika. Pokoknya serba 11 ya, dan 50 radio FM. Pokoknya banyak banget hadiahnya. Jadi kamu jangan lupa untuk memborong-borong produk ini, apalagi Biosi ya. Kamu beli Biosi nanti kamu dapat apa namanya nih? Dapat kupon yang dikumpulin nanti di setiap pertengahan bulan seperti biasa akan ada pengundian gitu. Semoga beruntung. Tadi mungkin udah ada yang beruntung juga ya, Bes. Selamat sekali lagi diucapkan, semoga bermanfaat. Kita boleh lanjut untuk keluarga sehat yang ada di WhatsApp. Aku sapa dulu deh ya. Kayaknya ini rame gitu loh. Lagunya Obati Rinduku ini ada Bang Putra Ogan ya. Selamat malam, apa kabar dirimu? Baru muncul malam ini. Kabar baik ya. Buat Bisi selamat tugas ya selalu. Terima kasih sama-sama Mas Putra Ogan nih ya. Jadi Tanjung Bintan enggak lupa sama aku Bang Putra ya. Oke, terima kasih keluarga sehat. Mau gabungan lagi boleh? Ada siapa di sini? Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Halo, Pak Gatot Trimulyo, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Dengan siapa ini ya?
0: Dengan Dela di sini.
2: Oh iya, Mbak Dela. Udah muncul lagi, Mbak Dela.
0: Muncul lagi di permukaan setelah ditelan bumi ya.
2: Iya, selamat malam, Mbak Dela.
0: Selamat malam juga, Pak Gatot. Sehat kabarnya tentunya. Terus sehat ya.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik. Pak Gatot, boleh nih. Mau request apa ikutan aku, dendangnya?
2: Yang disiapin apa itu, Mbak?
0: Ada Tante Colek Aku Dong, tadi requestnya Julius ya. Ada juga Di Rantai Digelangi Rindu. Sama
2: Mbak. Ikutan aja, Mbak.
0: Ikutan
2: Dela.
0: Aja. Ya udah, kalau gitu dikasih goyangnya untuk siapa? Salam-salam ini.
2: Goyangnya buat Mbak Neri tadi. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Julius Citra LAMM, selamat malam. Yang Sipa Kamat Rizky, selamat malam. Bu Eparai, selamat malam. Mas Eji PW, selamat malam. Mbak Mary Susanti, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Mbak Maryanti, selamat malam. Mbak Liana, selamat malam juga.
0: Oke.
2: Bunda Wasini, selamat malam. Bunda Kristin, Bunda Lili, selamat malam.

0: Om Pandu, selamat malam.
1: Okay.
0: Buat semuanya,
1: semuanya
0: tetap kecuali.
1: Terima kasih kalau gitu, Pak Gatot ya. Sehat-sehat guys. Panteng radio.
0: Panteng jadi ramang dong, Besti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya ini, keluarga sehat. Sudah bergabung sama aku. Kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Halo, goyang malam. Halo, Bes.
0: Gimana passwordnya?
1: Hey, passwordnya. Asik sekali, Besti. Halo, Om Tandus.
0: Gimana kabarnya?
1: Ya Allah, dirimu masih ingat sama aku, toh. Om. Masih sama Dila, Om Tandus?
0: Iya, masih ingat, toh.
1: Masih ingat, ya. Eh. Aku kabarnya baik apa? Apa?
0: Baru aktif berapa malam? Kayaknya kemarin-kemarin belum ada, ya?
1: Baru hari ini. Anda beruntung menyumpaiku.
0: Ngepasih.
1: Jodoh gak akan kemana, Bang. Ya, kata orang kan gitu. Semuanya ada waktunya lah, Bang. Iya, toh, Bang.
0: Aku udah lah. Ya udah lama gak on air kok. Tiba-tiba buka ya langsung.
1: Lo mana ya, kaget. Dia iki.
0: Itu bertapa udah berapa bulan?
1: Bertapa aku 7 bulan kayaknya ya. Kayak pitonan. Tapi gak pitonan ya, Bes. Ibarat aja lo ini. Bukan apa-apa lah, nanti ada yang mengira-ngira. Salah ngomong aku kayaknya.
0: Masih single kan statusnya?
1: Single era. Nggak mula bahas-bahas piton-piton ngawur nanti. Mengira-ngira aku. Aku single. Single ya nih, single era. Single banget.
0: Single terus.
1: Jangan bahas kesana ya.
0: Masih baik-baik. Masih BTS ya pokoknya.
1: Baik-baik saja. Baik-baik sayang. Om Tandus mau ditemenin pakai lagu apa?
0: Lagunya Gadis Kalimantan ada yang
1: udah deh lagi. Kayaknya tadi Gadis Kalimantan
0: udah tuh. Kalau enggak apa ya itu ya yang pokoknya lagi ngebeat itulah, ikutan Dila aja lah ya,
1: ikutan
0: Dila aja.
1: Iya baiklah. Tunggu ya,
0: ada ini seru nyapa apa suruh
1: nutup
0: buat tadi ya,
1: suruh nutup aja.
0: Sudah.
1: Jangan ditutup toh ya. Masih setengah jam lagi. Buat Mbak Neri.
0: Buat Mbak Neri, buat malam. Terus siapa tadi? Barusan Mbak Neri itu siapa?
1: Julius.
0: Mas Julius ya. Mas Julius itu kawasan sama mana tuh? Sendah Agung ya?
1: Hah? Apa
0: Mas
1: tuh?
0: Julius itu kawasan
1: kawasan sini Purbalingga.
0: Oh, Purbalingga.
1: Purbalingga.
0: Itu ya udah lama gak muncul ya. Kok muncul
1: ya karena ada aku, dia muncul, Besti.
0: Oh, mana ya? Terus buat tadi Pak Gatot ya, Pak Gatot itu Kak Lampu Tengah kayaknya.
1: Sepertinya begitu.
0: Pak Gatot. Itu Dela kemarin acara di sini di jaringan Trinama Inovasi ramai banget gak ikut ya.
1: Lagi,
0: iya, pas lagi closing ya dirimu ya. Apa sih pokoknya. Ya mungkin Tuhan belum ini.
1: Kan pasti ada banyak acara ke depannya toh. Pasti berjumpa.
0: Ya kan.
1: Ya.
0: Buat lagi? maklumat malam juga. Terus buat siapa mana ya? Ini di sini masih banyak ini ya, lagi banyak yang sakit loh di sini. Kawasan Inovasi.
1: Lokasi membaik ya, Bes.
0: Lagi sakit. Mama Citra ini lagi.
1: Okay.
0: Terus ini buat ya Allah, Mas Turino alias
1: Yusuf.
0: Mas Yusuf di kawasan Veteran Boce, malam. Dan terus buat siapa lagi ya? Buat semuanya lah pokoknya yang di kawasan Lampung Timur lah. Ya, sebutkan satu persatu pokoknya tanpa selalu panjang umur. Ini kayaknya.
1: Terima kasih.
0: Mulai ramai kembali pokoknya.
1: Iya. Yaudah, pokoknya
0: makasih ya atas waktunya.
1: Kita gantian ya, Bes ya. Terima kasih juga kalau gitu. Panteng radionya. Om Tandus.
0: Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih ya. Wow. Benar, ini ramai banget. Kita habisin 2 menit lagi deh ya. Dengan keluarga set yang mau gabung sama aku, ditunggu banget ya. Dan aku infoin lagi jangan lupa untuk selalu konsumsi produk herbal di Radio Trirama tentunya ya, Bes. Pokoknya untuk kamu yang punya berbagai keluhan, bisa cobain nih, ada Biosi ya. Cocok banget untuk kamu, Besti. Tinggal ditetesin ke air, terus diminum. Sudah, semudah itu aja, Bes. Pokoknya ya, untuk kamu yang punya keluhan degeneratif ataupun kronis, ini nanti konsultasi aja ke sini. Ataupun kalau misal mau minta dianterin ya, di COD-in kayak biasanya sama AJS juga boleh banget ya. Silakan hubungin ke call center di Trirama aja. Nomornya masih ingat nggak, Bes? Kalau nggak ingat, aku kasih tahu ya. Oke, nomornya nih ada di 0831 760 600. Masih sama ya. Pokoknya dihubungin aja, tanya-tanya boleh. Kemudian juga kalau mau konsultasi tanya-tanya itu tadi boleh. Sekalian beli juga boleh banget tentunya ya. Oke, kita lanjut dulu berdendang. Kalau gitu nanti mungkin bisa Dela jumpai lagi di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana, kalau gitu pamit terus. Tetap di Goyang Malam, asik sekali, Bisti.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali.

keluarga sehat Indonesia. Terima kasih sudah setia pantau sama Dela tentunya di malam hari ini. Gak kerasa banget Bes, waktunya sudah di penghujung sekali dan Dela harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Dan tentunya ditunggu untuk bisa bergabung di malam-malam berikutnya ya keluarga sehat sama Dela ya. Jangan lupa pokoknya tentunya masih di Goyang Malam asik sekali Besti. Dela pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar untuk di malam keluarga sehat ya? Untuk ya tadi keluarga sehat Indonesia. Untuk di malam ya Kamis, malam Rabu ya. Di tanggal 15 ya September 2026. Coba kembali bersama aja sekeluarga sehat di album Nostalgia atau persembahan Madu Agarilosnya. Dan untuk di sobat hadirin keluarga sehat, terima kasih yang pastinya juga masih setia menemani di 93,1 FM bersama aja keluarga sehat sampai jam 12 malam nanti. Untuk yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 11 310 atau untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM.

Oke, masih di sebelah 3,1 FM Radio Trirama, Bimo segedean informasi keluarga sehat ya. Selamat malam Rabu di tanggal 15 September 2026. Masih bersama jasa keluarga sehat ya, untuk di album Nostalgia ya. Ada persembahan untuk madu agarilus ya. Ada madu pala, nomor fit ya, Cilambung dan juga madu hitam banyak keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kesehatan, jadi bisa konsumsi untuk ya madu agarilusnya. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang ya mau ya, pastinya juga jadi solusi untuk mengatasi keluarga sehat ya. Solusi praktis menjaga kesehatan dari dalam ya. Jadi juga bisa cukup berapa tetes ya setiap hari untuk konsumsi biosi sihaga ya, dengan kandungan alami, ada probiotik, ada mengkudu, ada habatus sauda, kayu manis, rumput teki, ada tomat, jebi, kedelai hitam, dan mineral laut dari hasil fermentasi, dan juga mempunyai manfaat luar biasa seperti menjaga daya tahan tubuh, bantu melawan bakteri, virus, dan juga jamur, menjaga kesehatan pencernaan, bantu detoksifikasi alami, mengurangi lelah dan juga pegal ya. Ini juga mendukung fungsi hati dan juga metabolisme keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang ya ingin solusi yang mengkonsumsi produk herbal, bisa banget keluarga sehat ya untuk konsumsi ya, pastinya juga untuk produk-produk herbal dari kita keluarga sehat ya. Emang untuk di mal keluarga sehat Indonesia, terima kasih untuk di kesempatan di malam ini ya. Untuk yang sudah mendapatkan untuk ya produk-produk herbal dari kita, dan jangan lupa juga untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan bisa untuk konsultasi bareng kita, coba di call center kita keluarga sehat ya, atau juga bisa langsung datang aja untuk di Radio Trirama keluarga sehat ya. Langsung datang di Radio Trirama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungor Lampung Timur. Atau mungkin untuk keluarga saya bisa ya untuk COD atau juga pesan antar, boleh banget keluarga sehat. Dan juga untuk madu-madu herbal dari kita keluarga sehat, ada Cilambung, madu pala, nomrafit ya, madu hitam pahitnya, bisa langsung aja dapatkan keluarga sehat. Dan tentunya jangan lupa ya untuk yang baru pertama kali konsultasikan terlebih dahulu, dan juga untuk yang keluarga sehat dapatkan untuk promo sepaket September paket hematnya keluarga sehat ya, setiap pembelian untuk biosi dapatkan kupon gelegar 11 semakin berkelas, pembelian ya untuk ya agarilus drink gratis ya, satu beli satu selti gratis, satu beli satu morinda gratis, satu beli satu madu Trirama kaji gratis, satu beli Cilambung gratis, susu ya untuk kambing Etawang, beli agar tetap juga gratis, susu kambing Etawang, beli dua baking gratis, satu baking keluarga sehat ya. Silakan dapatkan promo sepakat, dan promonya bisa dapatkan di Radio Trirama dan jaringan, dan dapatkan juga ya secara langsung ya, dapatkan untuk di toko online manapun keluarga saya, apalagi dengan harga ya lebih murah dari kita, jadi kita tidak menjamin untuk keasliannya ya. Dan untuk ini juga selamat malam, selamat bernostalgia kembali, satu dedang yang sudah ya dirga sama keluarga sehat. Jangan ada dusta di antara kita. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

masih di 13,1 FM Radio Tergerama, biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini waktu sudah berjalan di menit 40 ya, atau di jam 10 waktu Radio Tergerama dan sekitarnya. Terima kasih atau yang masih setia menemani di malam ini, atau yang mau request masih ditunggu keluarga sehat ya. Untuk di bawah kita atau di Facebook juga bisa keluarga sehat. Untuk yang baru pertama kali jangan lupa konsultasikan atau di call center kita keluarga sehat ya. Atau di ya 08 317 66 600. Dan untuk ini juga keluarga sehat jangan lupa, atau yang baru pertama kali ya, bisa konsultasikan terlebih dahulu. Dan untuk di malam juga terima kasih untuk keluarga sehat sudah mendapatkan, untuk tentunya keluarga sehat ya, untuk madu agar lulus ya, baik untuk madu pala nomor fit ya, hitam baik, dan juga si lambung. Atau promo sepakat ya, untuk September paket hemat juga masih tersedia. Jadi untuk yang COD nanti juga bisa dapatkan untuk promo ya, sepakatnya keluarga sehat. Dan untuk di malam juga terima kasih untuk keluarga sehat Indonesia tentunya, yang sudah mendapatkan langsung untuk di Radio Trirama. Atau di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur, keluarga sehat ya. Selamat malam untuk Dimal, keluarga sehat ya. Selamat malam, ada Pak Sunarto yang ada di Metro 29 ya. Sudah mendapatkan madu lambungku. Selamat malam juga untuk Dimal, keluarga sehat ya. Terima kasih sudah mendapatkan untuk kemadu ya, nomor fit ada Bu Sri Wanita Pakuan Aji ya, ini sudah sering konsumsi ya, sudah mendapatkan untuk di Radio Kansa Tridatu. Selamat malam juga untuk Grim, keluarga sehat ya. Terima kasih ada ya Ibu Ngatikem Rombong 9 sudah mendapatkan madu nomor fitnya. Atau yang belum, besok aja siap ya menghantarkan. Atau yang ada di seperti banyak ya, atau yang ada di Rumbia seperti Raman ya, Sukadana, Raman Utara, bisa banget keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk ini keluarga, terima kasih sudah menyatu. Ya, atau di album nostalgia keluarga sehat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Buda Nesya dari Lampung Timur ya. Atau kedenangnya memandang. Ini lagunya nostalgia dari. Ini jadi gak bisa ya. Salam buat Mbah Jari ya, spesial buat AJS-nya, salam bertugas ya. Iya tapi gak bisa, pokoknya nostalgia soalnya ya. Selamat malam juga ada Butet. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikatan bernostalgia bang dari kawasan Bandar Lampung, atau ya, untuk abang AJS-nya. Selamat bertugas, semoga saya selalu, terima kasih. Requestnya dong Maria dari Julius Sitanggang ya. Terima kasih untuk dirimu. Atau juga selamat malam ya. Selamat malam juga ada Papa Arumi sudah menyatu dengan kedirimu keluarga saya dendangnya ya, dari ya siapa nih, Bruri apa siapa ini. Gereja tua keluarga saya ya. Oke siap untuk yang sudah request semuanya, terima kasih. Dan langsung aja di keluarga sehat ya, satu dendang ya untuk dimang keluarga sehat spesial, atau menemani ya di malam Rabu keluarga sehat ya. Ada Maria nih keluarga sehat ya, Indonesia.
Pokoknya jangan kemana-mana untuk menemani di istirahat ya, malam keluarga sehat bersama keluarga tercinta tentunya. Yang belum mendapatkan untuk ya produk-produk herbal dari kita, silakan keluarga sehat ya. Yang mau cedi pesanan ter juga bisa banget ya. Dan untuk keluarga sehat ya, selamat malam dan selamat bernostalgia.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah Pak, semenjak minum Madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegal linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki ini Bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Mumu Madu No Murafit apa?
1: Masa gak paham lu
3: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Madu No Murafit, asam urat, kolesterol, semua dilibat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Feda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Feda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Feda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, Selte ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

sini Basurulah Zigan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur. Oke, masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Kali ini persembahan otak madu Trikirama Kaji. Madu untuk menegatikan stamina pria dewasa, bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau bisa dirutin selama 2-3 hari. 1 sendok ya sebelum tidur. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi call center kita di 0831 760 600, atau bisa langsung datang di Radio Trirama atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibur Lampung Timur ya. Dan untuk Grimo Keluarga CD untuk promo sepaket ya September pakai tema juga masih tersedia pembelian ya 1 gratis 1 untuk madu Trirama Kaji. Harganya juga terjangkau ya dengan formulasi yang sudah disempurnakan dari ya yang sebelumnya ya. Jadi untuk keluarga CD yuk silahkan yang ingin dapatkan bisa langsung datang di Radio Trirama atau juga jaringan, atau yang mau COD pesan antar juga bisa sekali ya. Kembali satu dinang untuk demo keluarga sehat ya, menemani di album Nostalgia persembahan madu Trirama Kaji bersama aja sampai jam ya 12 malam nanti.

0: Hele, Toto, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Din, sudah main HP nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Oh, Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
2: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
2: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
2: Sangat membantu pokoknya.
0: Ah,
2: coba deh,
0: Bu.
2: Kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
2: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
2: bahkan
0: juga bisa
2: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
2: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
2: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan Radio Trirama 93.

masih di 93,1 FM Radio Trirama, biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Terima kasih untuk di malam ini ya, masih setia menemani di album Nostalgia atau persembahan Madu Trirama KJ. Madu Trirama KJ keluarga sehat ya. Madu untuk meningkatkan stamina atau pria dewasa di keluarga sehat ya. Madu Trirama KJ juga keluarga sehat di Indonesia, bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia yang punya permasalahan ya, atau juga lesi dini, lemas sawat, hipoten ya, atau ingin mengentalkan sperma, menguatkan libido dan juga ereksi, obati juga lesi dini, lemas sawat ya, buat tubuh tetap segar setelah berhubungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh keluarga sehat ya. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan keluarga sehat ya. Dan untuk tim keluarga sehat di Indonesia, selain untuk Madu Trirama KJ atau keluarga sehat ya, banyak produk-produk herbal dari kita keluarga sehat ya, yang bisa keluarga sehat di Indonesia ya dapatkan ya, pastinya juga bisa mengatasi permasalahan atau penyakit diabetes dan juga kronis keluarga sehat ya. Mungkin untuk di malam ini yang punya permasalahan ya, seperti benjolan kanker di keluarga sehat ya, atau juga untuk yang punya permasalahan ya tumor ya prokanda, bisa menjadi solusi untuk keluarga sehat ya, bantu mencegah dan melawan kanker, bantu mencegah dan juga melawan tumor ya, membunuh dan juga mematikan sel kanker dan juga tumor, bantu mengecilkan benjolan, bantu mencegah dan membunuh untuk pertumbuhan sel normal di keluarga sehat Indonesia ya. Jadi untuk di sobat diri malam keluarga sehat yang punya permasalahan ya untuk kanker atau tumor, jadi bisa konsumsi yaitu untuk prokandanya keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi call center kita di 0831 760 600 ya. Kembali untuk di keluarga sehat, terima kasih ya sudah menyatu untuk di WhatsApp ya, ada beli bis putih yang ada di Bungur Lampung. Selamat malam, selamat malam juga ada Bu Muslimah di album Nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ajis, dedangnya dong Bukit Berbunga. Spesial buat Mas Ajis, salam buat semua pendengar Radio Trirama dan juga jaringan. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Bu Muslimah ya, sudah menyatu di album Nostalgia, persembahan untuk Madu Trirama KJ ini keluarga sehat ya. Bu Diana juga selamat malam. Malam aja sergesnya dong ku nanti. Hadir untuk di malam ini mah ku nanti di pintu surga mah tadi. Terima kasih buat Bu Diana sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Kembali satu denang album Nostalgia, persembahan Madu Trirama KJ, persembahan ya Madu Trirama KJ keluarga saya bersama aja sampai jam 12 malam nanti.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93.

Ya, terima kasih keluarga, sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia ya. Ada persembahan untuk Madu Tri Ramaka ya. Kaji keluarga sehat.

Jadi untuk di sobat edit dengan keluarga sehat ya. Yang ingin dapatkan atau promo sepaket September paket hemat juga masih tersedia, atau pembelian satu gratis satu untuk madu Trirama Kaca keluarga sehat ya. Dan untuk pembelian ya, untuk promo lainnya juga masih. Jadi untuk di sobatan di mall keluarga sehat yang ingin ya COD atau juga pesan antar juga boleh. Jadi bisa dianterin sama ajisnya keluarga sehat ya. Yang penting hubungi di call center kita di 0831-766-600 CBC. Atau mungkin untuk di sobat edit di malam ini juga, untuk keluarga sehat Indonesia yang ingin ya dikirim lewat ekspedisi juga bisa. Yang penting ya kita tidak tersedia di toko online manapun keluarga sehat. Jadi untuk keluarga sehat langsung aja dapatkan untuk di Radio Trirama atau juga jaringan ya. Yang mau COD pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya. Dan untuk dimun juga untuk keluarga sehat, terima kasih ya masih setia menemani untuk di album Nostalgia atau persembahan Madu Trirama KJ. Selamat malam. Atau kirim keluarga sehat ya untuk ya di malam ini yang lagi santai menemani di serat malam keluarga sehat ya di album Nostalgia. Ada Mas Bobo. Selamat malam di album Nostalgia di malam Rabu. Hadir yang ada di kota Medan Sumut, terima kasih. Untuk kajiannya terima kasih kembali buat dirimu ya. Untuk dirimu juga masih setia menemani di album Nostalgia ya. Dan untuk dirimu juga keluarga sehat di Indonesia ya. Untuk spesial ya, untuk produk terbaru yaitu ada Biosi Sihaga. Solusi produk terbaru yaitu ada Biosi Sihaga. Solusi produk

ya, mengurangi ya untuk lelah atau pegal dan mendukung fungsi hati dan metabolisme keluarga sehat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi di call center kita, baik untuk Yomo Chowdy atau juga pesan antar keluarga sehat Indonesia. Gak kerasa waktunya Jess harus pamit keluarga sehat ya. Jadi waktunya Jess pamit dari ruang dengar keluarga sehat. Selamat malam. Ajas akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio, Tri Ramadong basinya. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Kan?
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak. Madu kuat, tahan lama.
4: 11 semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Ketemu lagi barengan diriku masih di begadang persembahan Madu Kaja Tri Rama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

ke Pro Channel. Tapi diriku gak bakalan meremukin besti-besti tayang-tayang well-well ke semuanya kok. Diriku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak. Diriku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Diriku bakalan ngasih yang asik-asik biar pada hobah, biar pada semangat, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Selamat pagi ya bes, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar, semangat, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang di pagi hari ini lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat.

Baba Ronda keliling-keliling desa mengamankan yang namanya keamanan desa biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga untuk besi-besi ke tayang-tayangku yang memang lagi pada jatah satpam, apa kabar Bapak Satpam? Udah pada ngopi belum di pagi hari ini Bapak Satpam? Ngopi dulu. Biar tambah seger, biar tidak ngantuk, biar semakin hubah. Tentunya sambil pandang diriku di pagi hari ini ya.

dari kampung halaman ya. Ada penonton besi-besiku, nayang-nayangku, well-wellku yang memang di pagi hari ini lagi pada pandang diriku di aplikasi Trirama FM Net. Ada pun juga aplikasi Noise. Juga selamat pagi bestiku. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Yang lagi pada pandang diriku di Radio Lilin, apa kabar warga Lilin? Warga Lilin Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya. Wong Kito Galo menyapa.

besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Kissing Nanggamus Impress Purwodadi Kissing Nanggamus juga selamat pagi.

dan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya ya. Seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well semuanya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada hubah, biar pada semangat, biar tidak bisa tidur semuanya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM setiap hari, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku ya. Silakan ya. Dan juga jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, bestiku, tayangku.

Status terbarunya sudah ada loh, Bes. Tinggal di komen-komentar ya. Adapun juga yang memang di pagi hari ini lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyung-muyung oin. Jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduhai ulala, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, atau namanya Wahyudina, tak wow, amazing. Menemani besi-besi ke tayang-tayangku, welcome. Masih di acara Begadang Persembahan Madu Kaja Trirama FM Madu Kuat. Tahan lama. Dikasih enam pemas, dikasih enam pemas, dikasih enam pemas. Dikasih info lagi, coba kan kurang baik hati gimana diriku sama besti-besti tayang-tayang.

assalamualaikum, mbak udah waalaikumsalam, gak ada kue. Jangan ya. Makanya rutin dikonsumsi madu kaca dari Rama FM setiap hari. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan anda ini ya, bes. Boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh.

0: Padang bersebar madu kajet Tri Rama FM.
1: Madu kuat tahan lama.
0: Madu kuat tahan lama dikonsumsi biar apa, Pen?
1: Biar tahan lama,
0: biar tidak assalamualaikum langsung waalaikumsalam gitu ya, Pen? Pen?
1: Ya.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, damang seger buger seser ya tambah bunder, Pen.
1: Yalah.
0: Pen. Dirimu lagi ngapain, Pen?
1: Lagi
0: nonton YouTube.
1: Nonton YouTube.
0: Mending nonton diriku aja, Pen. Jangan lupa disawer ya, Pen ya. Ben, monggo dirimu ada request lagunya apa, monggo?
1: Goresan luka.
0: Apa?
1: Goresan luka.
0: Goresan luka.
1: Yang dari Laila Ayu, Mas.
0: Coba, kita cek dulu ya. Sambil dicek, digoyang dulu bar siapa.

0: Pagi.
1: Mama Ulfa pagi.
0: Pagi.
1: Mama Ulfa pagi.
0: Pagi.

0: idok, mana idok? Semuanya aja. Spesial buat siapa, Ben? Spesial?
1: Eh?
0: Oh, Bapak ini Bukit Kemuning. Spesial buat siapa, Ben? Buat siapa? Siapa? Ben? Ada. Apa sih yang enggak ada buat dirimu? Cintaku padamu lo ada. Terima kasih, Ben. Sehat selalu ya, Ben. Panteng radio. Luar biasa. Terima kasih, matur sembanumun. Ada Penny dari Gisting Tanggamus. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembar madu kajet dari Rama FM.
2: Madu buatan lama.
0: Dengan siapa di mana ini, Besti? Adakah yang bisa saya banting di pagi hari ini?
2: Oh, tidak ada.
0: Tidak ada ya.
2: Tidak ada. Nanti datang terus pak.
0: Baru kayaknya barusan yang habis telepon siapa, ge? Lupa lagi itu barusan siapa ya? Yang habis barusan telepon perdana iki mau lho.
2: Oh, itu
0: siapa ya? Lali aku. Eh?
2: Dede Penny.
0: Oh, Dede Penny. Gisting ya? Gisting.
2: Kayaknya iya.
0: Kalau Gisting yang waktu itu pernah pacaran sama orang Purbalingga ya?
2: Kayaknya iya.
0: Tapi orang Purbalingganya diputusin. Kayaknya iya, kayaknya seperti itu. Kayaknya benar, dan kalau benar berarti nggak salah.
2: Iya.
0: Gusti, Bang Julius, sehat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Dirimu udah dapat penggantinya belum?
2: Belum.
0: Silakan bestiku, tayangku. Bang Julius sudah membuka hati untuk semuanya.
2: Enggak ya. Kata siapa bentuk belum? Saya masih kita request aja ya.
0: Untuk semuanya, Besti. Perempuan, laki-laki boleh masuk.
2: Enggak. Kita request
0: juga
2: aja lah.
0: Request apa?
2: Salah apa?
0: Hah?
2: Salah apa?
0: Ya takon karo Penny salah apa?
2: Judulnya.
0: Oh, judulnya. Kirain David, Ben.
2: Salah apa?
0: Coba kayak ya takon karo Penny. Pen, aku salah ya apa toh, Pen? Ngono.
2: Enggak punya salah saya.
0: Enggak punya salah.
2: Enggak punya.
0: Dirimu salahnya cuma satu.
2: Apa kurang ganteng?
0: Enggak. Ya. Salah apa? Dirimu tuh cuma satu, dirimu apa? Bertemu sama Penny jal neng enggak ketemu.
2: Terus?
0: Neng enggak ketemu enggak kenal ngono kuwi. Dirimu enggak bakalan sakit hati, loro hati ngono kuwi. Aku loro hati ditinggal kekasih.
2: Kompor ya.
0: Bangga digoyang dulu baca apa goyang ya.
2: Buat malu ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Mas punya juga selamat pagi.
0: Kemana
2: dia ya?
0: Dia lah udah miskal-miskal.
2: Ngoso.
0: Mbak tenan. Dari tadi cuma miskal-miskal gak ada gue.
2: Terus buat Pak Heri ya, selamat pagi buat
0: pagi.
2: Terus buat Kang Deva juga selamat pagi. Ini kemana dia orangnya ini?
0: Siapa itu?
2: Kang Deva? Sama Aceng kemana ini?
0: Kang Deva tuh baru mau pulang loh. Kalau kemarin kan dari yang ketiga, kalau sekarang baru dari yang kedua. Besok kayak baru yang pertama.
2: Oke, lanjut ya.
0: Emangnya dirimu?
2: Apa?
0: Jangankan tiga siji aja belum.
2: Enggak usah. Saya bisa jahat loh, tapi
0: Gusti.
2: Enggak. Saya baik hati.
0: Ya, kudu baik hati.
2: Baik hati terus
0: aku loh. Aku loh selalu membantu dirimu.
2: Apa ya?
0: Ya.
2: Membantu terjongkrok nih. Kayak maklumin tuh saya takut.
0: Mama pagi, Mak.
2: Terus apa lagi nih ya?
0: Apa lagi?
2: Mildenya juga saya takut.
0: Pagi.
2: Iya, juga saya takut.
0: Pagi.
2: Terus apa lagi nih ya?
0: Apa lagi ya? Ya, apa lagi?
2: Ini Pak Hasan sehat juga saya takut.
0: Pagi.
2: Terus apa lagi nih? Saya enggak bawa catatan.
0: Enggak bawa catatan. Yakin?
2: Mama pagi juga saya takut. Udah sampai saya takut.
0: Pagi.
2: Terus ini siapa lagi nih?
0: Siapa lagi? Ayo semuanya. Tadi lagunya apa?
2: Salah apa?
0: Salah apa? Apa-apa salahku?
2: Salah apa?
0: Salah apa? Kok enggak ada? Salah apa? Pe apa tuh?
2: Kan?
0: Apa salahku adanya juga?
2: Ini aja lah ya, ganti aja lah ya.
0: Apa?
2: Ini apa ya?
0: Apa?
2: Lah ya embo.
0: Lembo kota kono aku buyon saya tahu kotanya saya.
2: Ini teman biasa.
0: Teman biasa. Iya, dulu mah teman istimewa sekarang menjadi biasa.
2: yang kofluan ya. Yang kofluan.
0: Set tak golei.
2: Tenang.
0: Lu tenang. Sopo sing muter biasane?
2: Yo Pandi yo.
0: Ya alah, Pan. Tangi.
2: Tapi sekarang Dela ya.
0: Iya. Iya. Sekarang Mbak Dela aja. Lah itu loh Mbak Dela tuh.
2: Gitu, udah pulang ya.
0: Gak itu loh temani diriku. Heeh, tak takon wis Del Balio kono. Wis wengi ora lah Mas, aku tak ngenteni sampean wae ben bareng ngono.
2: Wis rame.
0: Ya diomongi ya. Ya Del yo.
2: Wis dhewe tidur di
0: sana. Aduh, teing Gusti no Agung.
2: Ya Del ya.
0: Terima kasih ya, Pes. Sehat selalu ya, Pes. Semangat ya, Pes.
2: Jangan lupa ya lewat tempat lagi.
0: Wegah bes, bes wegah dua kali aku. Wes pisan wae. Pisan wae bes, irungku langsung kebak mangsane.
2: Enggak apa-apa kan salju.
0: Gusti. Terima kasih bes pantang radio.
2: Pantang Trina Madada.
0: Ada. Terima kasih matur sembahnuwun Bang Julius dari seputaran Taman Sari Purbolinggo Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo, selamat pagi Begadang bersembar madu kaget Trirama FM.
1: Dua tahan nama.
0: Dengan siapa di mana Ibu? Adakah yang bisa saya banting di pagi hari ini?
1: Banyak yang dibanting.
0: Apakah itu?
1: Yang paling utama dirimu.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Salah satunya apakah dirimu yang harus saya banting di bolak-balik?
1: Ya, enggak perlu aku dibanting.
0: Seberat apapun badanmu Besti, siap aku membantingmu Besti.
1: Enggak bakalan mampu dirimu
0: mangkat. Yakin. Yakin. Acius. Kami apa?
1: Sultan.
0: Mbak Neri, ayo watuk toh. Ayo, ayo keselak. Ayo keselak, ayo. Minum dulu, minum.
1: Udah.
0: Kok nak wes keselak ngono ki watuk terus, tapi tenang nek wacara watuk terus aku ada obatnya Rini.
1: Iya pasti ada di situ. Apa lu yang enggak ada di
0: sama gitu. Mbak Neri.
1: Ya.
0: Jadi baru request lagu nih apa, Bes? Apa?
1: Mata hati ya.
0: Apa?
1: Mata hati.
0: Mata hati.
1: Iis Dahlia.
0: Oke, siap. Digoyangnya buat siapa, Bes?
1: Tadi bagi ini ya. Selamat malam.
0: Pagi bes, pagi iya. Bes, pagi ya, wes isu bes.
1: Sari.
0: Wes isu, wes ganti dino, ganti tanggal bes, wes tanggal 16 kilo bes.
1: Iya.
0: Lajan.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Ada mbak Fandiranya.
0: Pagi. pagi.
1: Maklum.
0: Wes Mbak Neri, aku cingkrak nanggung. Waduh.
1: Ya dipending dulu ya Pak Warnonya ya.
0: Melasi Pak Warno Mbak Neri nih dipendok pending terus Mbak Neri.
1: Iya kan sambil istirahat gitu.
0: Kan sambil istirahat. Ada cingkrak kesek leren se istirahat dulu. Ada Mbak Neri, apakah dirimu menjadi pengalaman nih jajing lah. Kok sepak kesel tak istirahat di sik. Keburu keturun. Pengalaman ini Mbak Neri kita
1: lakukan. Ya udah kalau keturun kan aman.
0: Enggak, jare sinten.
1: Ya, kataku.
0: Enggak bisa tidur ya, nanggungen kok iki kok papa kok ya keturun barang ngono iki lho.
1: Sanggunganmu kan lucu. Enggak bakalan ciparan.
0: Gusti. Sepak kesel Pak, leren sepak leren. Mbak Neri, aduh, ini mah Mbak Neri pengalaman, ini mah bis. Enggak keturun, giliran tangi-tangi mas arep isu. Mak lanjut meneh mak nanggung. Ayo, Mbak Neri pengalaman Mbak Neri.
1: Kalau orang kerja tuh capek kan istirahat.
0: Nah ngono, terus lecingkrat capek ya istirahat ngono. Pak leren sih Pak kuos lagi lo Pak. Loh, dan pengalaman Mbak Neri. Luar biasa pengalamannya walaupun saya kira lali carane wis ora apa-apa penting pengalaman. Terus baca apa maning? Ayo, siapa maning?
1: Aduh ya Allah.
0: Ayo. Besalah. Lek kesel leren sik Pak kusel Pak. Gusti.
1: Ya aku sih asa kurangin. Nih, aku nama tercapai.

0: Pagi.
1: Ada aku golo-golo, ada
0: pagi.
1: Tapi dia pelananya deh sama kau.
0: Pagi.

0: Tunggu bapak.
1: Pagi.
0: Tadi lagi ngerjain tumbuh mau kaki. Ada siapa sih?
1: Siapa lagi?
0: Oka ya, yang mau punya hajatan ya.
1: Yang mau punya hajatan, mau nikahin anaknya.
0: Iya.
1: Dan juga nggak ketinggalan Okam barang.
0: Iya, Okam mau dibikin lagi.
1: Kak. Ojo kah, mesakno Mbak Neri urung entuk-entuk sampean wis arep nambah kakak.
0: Enggak mau salah.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak.
1: Engko nek misale Mbak Neri urung entuk terus kepriwe kah?
0: Ya.
1: Ditambah meneh kalau Mbak Neri maksudnya kah? Heeh.
0: Jangan
1: tuh. Tenang kah? Tenang. Nek cara Mbak Neri nek kesel iso rerencik kah? Isoleren di seka
0: tenang. Aku lambung.
1: Terus baca apa lagi ya? Ya.
0: Asyik pikirin ya.
1: Eh. Sandra. Eh. Pagi.

0: Semuanya aja.
1: Iya, lagunya ada enggak?
0: Lagunya tadi apa? Enggak playlist.
1: Oh iya, Atun ya.
0: Apa?
1: Atun.
0: Atun.
1: Iya, Atun di Jalaran.
0: Oh, alah, tonggone dhewe terakhir ngono kuwi Mbak Atun ngono kuwi.
1: Ya, lupa.
0: Ngono kuwi biasa Mbak Atun nek karo tonggo ki lupa. Jangankan karo tonggo Mbak Atun, cingkrak-cingkrak wae carane wis lupa Mbak Neri kecelekenut Mbak Atun. Carane kuwi lho wis lupa, wis lali ngono kuwi.
1: Nah,
0: tapi nek wis cara wis inget ngono kuwi Mbak Atun carane, jan kuwesel lho iso leren dhisik. Leren sepak leren kuwesel, Pak, ngono kuwi. Apa lagune mau apa lagune?
1: Mulih.
0: Eh?
1: Apa tuh?
0: Apa?
1: Lupa.
0: Kan, aku ya lupa. Yang aku ingat cuma dirimu.
1: Gitu. Mata hati loh.
0: Mata hati sebenarnya aku mau kira inget bes. Cuma ngetes dirimu aja.
1: Ya,
0: kira-kira biar, lupa apa?
1: Ya.
0: Lek malum itu tuh jelas dipending sepak arep nelpon Yudi ngono. Le sampean. Pak istirahat, Pak, kuwesel, Pak, Pak ngono kuwi,
1: Gusti.
0: Pengalaman Mbak Neri kecelakaan not best. Gusti, Mbak Neri. Terima kasih. Sehat selalu Mbak Neri pantang radio. Terima kasih motor sepaduan Mbak Neri kecelakaan not. Kota Gajah sudah ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Ya oke, pagi Kak. Segmen selanjutnya Kak, nanti aku buka via telepon lagi Kak. Masih banyak kebersamaannya Kak, sampai dengan jam 3 dini hari nanti Kak. Diriku menemani besi-besi tayang-tayang well-wellku Kak. Terima kasih Oka ya. Kemudian apa kabar Mama? Malu mintu. Pagi Ma. Tenang Ma, saiki wis enek Ma, wis enek koncone Ma. Nek sampean dibanding saya arep nelpon aku Ma, tapi nek Mbak Neri kecelakaan lu dibanding saya leren saya Pak kuwesel ngono kuwi. Aduh, Gusti. Terima kasih ya. Maklum itu mamaku sing paling ayu dewe di Paria Agung lah Jan, princess Paria Agung besti. Mbak Sumiran, selamat pagi Mbak Sumiran. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya, masih banyak kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-bestiku tayang-tayangku well-well ke semuanya ya. Kemudian apa kabar Bunda Nopi? Selamat pagi Bunda Nopi. Mas Yudi neng Krisna mah nakal, gangguin Bunda aja katanya suruh bundanya suruh ngerjain Mas Yudi. Hey, neng Krisna Anda. Jen. Selamat pagi Bun. Bunda Nopi, mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Neng Krisna, tangi neng. Kancani aku neng, tapi kancani yo neng kono wae ojo rene neng. Neng kono wae neng kancani aku yo neng begadang. Kemudian apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Ayo deh, ada Italiana hadir dari kawasan Bandar Lampung. Selamat bertugas, semoga makin sukses ya. Untuk Bang Yudinya, terima kasih ya Abang. Adau, sama-sama adek. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Sehat semuanya, semangat semuanya. Seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang sampai jam 3 dini hari nanti masih di Begadang. Persembar madu kajetri rama, madu kuat tahan lama.

0: You Asik Bikin Happy. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
6: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: lagi bestiku tayangku welcome. Dilanjut lagi kita bergoyang, masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-bestiku tayang-tayangku welcome semuanya ya. Yang belum ikutan bergoyang barengan diriku boleh pergunakan di 08 12 9310, boleh di PSMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebook kan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Ataupun untuk besi-besi ku tayang-tayangku yang memang lagi pada TikTok kan, juga jangan lupa di follow juga TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok begitu ya bes ya. Halo, selamat pagi, begadang bersembahan madu kaja Trirama FM.
1: Madu kue tahanan ma'ayu meji.
0: Amit amit, cebang bayi, mudah-mudahan koski terus halawas. Nah, amin ya robbal alamin. Terubah-rubah, amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Em, gumelis. Anu sok mimpi ajen berhayal.
2: Jahat.
0: Iraha dirimu sehat, Em? Mual, mual sehat. Alhamdulillah, tong tong sampai Em, geus kos kieu wae, Em.
2: Siap.
0: Em.
2: Siap.
0: Keur naon, Em?
2: Ngadengekeun pisan.
0: Ngadengekeun teh tadi. Kitu. Em.
2: Siap.
0: Em. Astaga naga, ditanya teh mani cicing wae, mane Em, ampun.
2: Aku dibully, rek video callan jeung Neng Dara malam.
0: Eh, rek video callan geus Em, ieu kareke awal-awalan Em, encan kana lain-lain geus menghayal deh jeung ngimpi Em. Ampun Gusti. Sok mangga dirimu rek request lagu naon Em?
2: Berbeda kasta.
0: Berbeda kasta. Eta geuning sadar. Sadar geningan eta Em. Ampun, kitu hayang kalinda. Aduh. Beki we.
2: Tadi spesialnya hayang perdana. Buat Yudi. Yudi ini siapa coba?
0: Siapa?
2: Bapaknya Penny.
0: Hah?
2: Bapaknya Penny.
0: Bapaknya Penny. Sok tahu.
2: Ya enggak halah,
0: sok tahu. Kitu da, kitu da ai anu sirikan mah kos kitu. Bepini pada sok tahu. Ah. Eta teh dehatena teh hayang nama jang iraha atunya spesial teh jang M kitu nya. Ngimpi.
2: Ngawur.
0: Ngimpi we jeung menghayal M nu digedekeun teh MM.
2: Oh.
0: Oh. Dangan teh kitu mah kumaha atuh Em? Geus

0: BBM di Morajaya eta lu lah. Gegra. Piu.
1: Aku ngarkin lah.
0: Sok M digoyang deui keur saha?
1: Oh, buat kali ya perdana.
0: Heeh.
1: Pengin turun ke Jawa.
0: Heeh.

0: ayang dia,
1: ayang Mr. X. Ya Allah Gusti doaku. Amin, amin. Mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawadah warohmah. NM
0: MBC-nya Mama Muklan, Mama Melka, Mbak Lupa, Nyalin juga ya buat Engkara Malah, buat Ayang Lia.
1: Ayang Lia, iyalah Ayang Lia nu mimpi jeung menghayal deui cenah ieu Ayang Lia. Bae we da moal nepikeun ka isuk geto Ayang Lia diheueuhkeun we.
0: Buat Maage. Buat Irwan. Buat Dede Bicara. Buat yang di tinggal desa ada itu ya, ada Bang Juhai, ada bambunya di Tanjung, ada Yononya ya di Tanjung.
1: Selamat pagi
0: buat Ayang Lia.
1: Hey, astaga lah Gusti nu agung Gusti.
0: Buat LA
1: ini hayang ngetepel abi oi.
0: Buat LA ya.
1: Ulah ngadi katepel ulah lah. Kurang talian we di luhur tangkal cau.
0: Di bere barang tang.
1: Ulah. Di bere karangge laan bajuna bere karangge asupkeun eta.
0: Buat itu Pak Gato. Buat Edi PW Pak Yangi. Yang Maruti.

0: buat ya pokoknya buat
1: berbicara
0: buat semuanya aja lah.
1: Siap spesial ayah spesial
0: Anissa Putri. Anissa Putri
1: anjir eta saputra deui saputra deui Gusti M.
0: Yo. Siap.
1: Terima kasih hatur nuhun M pertahankan M.
0: Mas Endro atau
1: siap. Pantang radio M.
0: Siap pantang cerita.
1: Nah, atur ya. M. Bye. Cen Agustino Agung. Terima kasih hatur nuhun MM menghayal dan juga mimpi dari seputaran Wai Bungur. Lampung Timur, mudah-mudahan kabar terbaik ya. Jangan deng M, gak suka segitu M. Halo, selamat pagi. Begadang bersebar madu kaja teri ramai FM.
2: Madu buat tahan lama.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Biasa, Nyonya Muda.
1: Nyonya Muda. Mudanya dari mana? Tak tako. Mudanya tuh dari mana?
2: Dari pojok pring.
1: Mama, deloan anakmu gue lo, Ma. Wes tuwe ngono gue lah, Mama pengen enom terus.
2: Ku jenenge iki ora anak ra wedo iki butang tanggung ya iku.
1: Nah, kuwi. Lanang ora, wedo ora. Lanang ora ganteng, wedo yo ora ayu.
2: Dadi butang tanggung. Nah. Akeh tanggungane.
1: Lah, akeh. Pojok karo aku yo bujang tanggung lo, Ma. Tanggungane akeh.
2: Aku ya mak tanggung
1: aja. Gana? Bajare Shinten. Dirimu kudu mak tanggung lo mak. Dirimu tuh mak tangguh.
2: Tuh mak tangguh ya
1: bener. Nah, iya. Saben dino cingkra-cingkra awai cek mampu.
2: Kayak harian naik enak tidak hati maksudnya.
1: Lah, maksudnya ya Mbak Ervi apa mau?
2: Neri.
1: Mbak Neri, Mbak Neri kecelak kenut lagi cikra-cikra ngono kuwi. Kok sepak istirahat sik kuwesel iki lho, Pak, ngono kuwi. Nek sampean kan ora, sampean krungu suaraku ngono kuwi langsung, Pak, sik, Pak. Pending dhisik. Arep nelpon Yudi nek suarane Yudi kuwi lho, Pak, ngono.
2: Bener.
1: Lah Mbak Neri, jan. Sekali cikra-cikra istirahate ping 5. Jal.
2: Lah iya.
1: Kepriwe?
2: Hariane mung bulane nek ping 7.
1: Enak. Kok ndak keturun? Keturun ki dilanjut meneh isu-isu, Pak. Lanjut meneh papa mau aku yo keturun mau ngi ngono
2: kuwi. Wis nglimpruk kan enggak iso.
1: Lah iya.
2: Turun.
1: Untung wae lali carane. Jal nek lali carane. Lah iya nek lali carane aku siap menjadi gurunya Mbak Neri.
2: Buka Google deh.
1: Aja buka Google Mbak Neri. Aja. Nek buka Google ki kurang akurat. Wes karo aku wae rene Mbak Neri. Rene yo Mbak Neri rene yo. Gratis.
2: Kamare tak lan buka Google.
1: Gratis Mbak Neri. Tak ajari nganti iso tenang ae.
2: Kembali tak tak Mbak Neri.
1: Gusti. Terus buat apa lagi, Mbak?
2: Aku udah kuasin anu.
1: Apa?
2: Setelah jumpa pertama.
1: Ya setelah jumpa pertama ya pasti enek jumpa kedua, ketiga, keempat, kelima ngono.
2: Ya, dari Jalaila lho. Ada yang kaper ya.
1: Nah, coba. Coba tak cek dulu ya, Mak ya.
2: Ya.
1: Nah, sambil dicek aku digoyang dulu buat siapa, Mak?
2: Ya, no.
1: Monggo.
2: Aku pengen.
1: Anjir. Alres.
2: Dari Kota Gajah.
1: Pagi.
2: Kota Larap.
1: Mbak Atun, telepon aku dong.
2: Mbak Maruti. Sangeri Pasing, Pak Jumiran
1: pagi. Pagi.
2: Sang Pandi Irawan, Bunda Samba, Mama Moga, Sumatera
1: Pagi.
2: Bunda Lili, Mama Lili, Mbak Dia Jalajara.
1: Pagi.
2: Aku Pak Tigus.
1: Kang Agus, Pagi Kang Agus.
2: Sang Siplek, Pagi. Sang Duyen juga Pagi.
1: Pagi.
2: Sang Sabar Firmanto, Pagi.
1: Pak Iruri,
2: Pak Firman, Pagi. Pak Uban, Pak
1: Putri Budayati. Pagi.
2: Pak Aryono Bukar Kak Martini Pagi
1: Pak
2: Gatuh Pagi Pagi
1: Pagi
2: Pak Farah Pak Yang Pak Yang Pak Yang
1: Pagi
2: Terus Kang Putra Pringgeru, Pak Gada, Pak Ariyadi, Pak Gi.
1: Pak
2: Uka, Pak SPU, Pak
1: Gi. Terus
2: Jara Malang, Putra Setia, Mas Alpian Pasar Lewat, Bunda Ulfa, sama Bapak Yeni. Bapak Yeni muncul lagi, pasti Bapak Yeni. Jaga Cinta, Kapur Pentung, Mama Cinta, Mama Jindro, Mancik Mania,
1: Pagi
2: Mr. H.U. Amerika, sama Toto, Mas Uji, Pada TV, Tengah Hayar,
1: Pagi
2: Dewi Ranger, Ustaz Cinta, Kang Iwa, Nathan Sehat, terus sama Petra L.A. Mas Dita,
1: Pagi
2: Iya, M.N. A. Pimpulu-pulu,
1: Pagi
2: Bu Muslimah, Nelly, Bu Isena saiki nganu digerak-gerak terus.
1: Apa yang ngana?
2: Pak Budi, mas, enak seminggu nak.
1: Alah, paling juga ngene mak. Aki assalamualaikum, wes waalaikumsalam, wes kono wae.
2: Paling wes nganu wes diledek ya.
1: Lah, koyo pas kae, pas tahun wingi kan entok hadiah to, Mak. Entok hadiah. Pas ulang tahun tahun wingi. Lah delalah hadiah iki obat. Obat madu kaje kan aku kuwi. Lah wis Pak yuk dikonsumsi yo Pak, ngono kuwi jarene. Lah dikonsumsi lah. Dikonsumsi saderenge kuwi dikonsumsi. Ngono. Lah pas dikonsumsi ngono kuwi lah Bu Esena dengan PD-nya langsung tidur. Ya, Pak Budi ditinggal. Yo nganggur.
2: Yo iya.
1: Lah
2: iya.
1: Yo ala.
2: Budi kecewa.
1: Lah iya mesti no.
2: Tusuk tani lho yo
1: bayang
2: no. Budi enggak turu ngenteni Indri.
1: Ngenteni malah Indri ne malah keturun ngene kuwi. Yo ala Indri.
2: Tusuk nganu Sena ngene iki. Bu, Bapak tadi malam enggak tidur ngapain? Sena ngono.
1: Sena kuwi sing ngomong ngono kuwi jan.
2: Iya.
1: Buat senang lagi. Senang mendingin lagi.
2: Anu ayah itu capek,
1: nggak
2: bisa tidur.
1: Padahal nunggu. Makan nenek. Wes dikonsumsi kyo jo keturun keturun karena gue ojo turu mesak no.
2: Nganggur. Nganggur lah.
1: Nah iyo. Padahal Arab membukti enak karena gue.
2: Saiki yo sene omane Budi yo.
1: Saiki.
2: Yo sene iki yo.
1: Mbok sene. Digas mbok digas. Mumpung jenengan ngomah.
2: Nah, aja kerja yo bengi
1: mumpung sing nang turu. Karo sing nang Pariagung lho mbok.
2: Pariagung keluar so.
1: Ka Pariagung ki saben dina.
2: Depending.
1: Saben dina ki yo jingkrak-jingkrak, tiada hari tanpa jingkrak-jingkrak.
2: Mosok neri yo istirahat. Apa ono ngono iku?
1: Lah iso jingkrak-jingkrak, iso semangat-semangat dengan aku e. Sepak sik kuoso iki lho Pak, kuoso. Istirahat dhisik ngomong ngono kuwi jarene.
2: Kalah karo atun.
1: Apa meneh? Apa meneh karo sing Pariagung? Alah, wis kalah Mbak Neri.
2: Pariagung wis kaluar soyut.
1: Mbak Neri.
2: Pak
1: Gato juga lali carane apa meneh Bu Suprati.
2: Bu Suprati malah yut bingung arep ngerti sekondi.
1: Priwek nek karo Pak Jet Aslim ke priwek.
2: Akhirnya cocok
1: lho. Cocok. Lah, nek cocok iki digas ngono iki lho. Sing penting iki aja siji. Ojo karo Pak Warno, ojo.
2: Ojo.
1: Ojo.
2: Pak Warno ya tak loyo tak kuyu dong
1: ngawur ae. Kan makane ojo karo Pak Warno.
2: Aku kan ojo nglalesi yut.
1: Lah iya.
2: Mesakno. Jal.
1: Sing ngomong ayu maklum itu ki yo mung Pak Warno, masane ojo.
2: Imune ne ayu pas kelindur yut. Lek melek iki ora.
1: Lepas melek ngene iki, Mak. Lepas melek iki. Astaga, vitamin bener.
2: Iya. Lek kelindur yo, Mak. Koyo ayu ngono aku seneng yo. Tak delok bae ngelindur.
1: Ngerayu. Kuwi ngerayu ya. Pas ngerayu barang kuwi asline.
2: Apa kan? Turino ae lho yo dikekno nganu neri yo.
1: Ngono.
2: Iya.
1: Lek, gelem ora, Lek?
2: Gelem, Lek. Karo neri, Lek.
1: Lengkota gajah kuwi lho, Lek.
2: kayak orang ngono
1: kayak gas lek gas
2: butet teluk betung
1: leh
2: turino kan kayak yo butet
1: butet
2: iya
1: butet teluk betung wes tau mak ojo karo Mbak Neri ojo teluk betung mak mak jadi anakmu wae lho mak jadi mantumu wae lho
2: alah males aku nggih anak turino males aku
1: males
2: nanti entek jego lho yo
1: masa wong cilik ngono kuwi
2: Ganteng-ganteng
1: sego. Podho karo anake sampean berarti, Mak.
2: Aku mangani titik
1: sendok. Sendok sekali nyuap ngono kuwi. Lah ya sekali nyuap ya sendok ngono kuwi.
2: Lah iya. Apin lali baren.
1: Heeh.
2: Kecatiman Pak Jumiran. Nggih. Terus wonten Bu Tri, Bu Sehati ini Mbak Mama Wildan, Mbak Nisyawati, Bu Adwati, Mama Arif, Mama Lili Bunga Lili.
1: Pagi.
2: Kok mah? Terus anu,
1: KPWAE.
2: Aku suruh tangi ya.
1: Oh alah,
2: Mak. Yut lelek tangi loh, yut ngan miskolingin aku. Yut,
1: aku kurang
2: mati. Iya.
1: Iya alah.
2: Lelek ya anaknya, Gus.
1: Ya ala Kang Agus, Kang Agus.
2: Aku kabeh lah kanggo dirimu, gara Malang wis nang yo.
1: Gara Malang wis video callan mau karo aku.
2: Oh, wis callan karo kowe.
1: Sapa?
2: Gara Malang.
1: Gara Malang wis callan. Wis callan. Yo ora to, Mak. Mosa yo. Mosa yo wis callan karo aku, lah biasane lo video callan ngene kuwi. Aduh cinaon gitu.
2: Aku sih ngongkon gitu. Mereka kayak nemu sekolah tuh aku ngomong aja miss call lo.
1: Aja miss call lo. Video call ngono tenang aja.
2: Karo an kita tanggung lo coba lagi.
1: Sing penting, sing penting.
2: Tapi cumplung aja. Anu lo PC apa ya kena?
1: Lah, sing penting nih ada video callan aja jam 12 malam ke bawah yondo. Jam 12 malam ke atas.
2: Seneni Pak Bos.
1: Mama mau lagune apa, Ma? Aku lali ki gara-gara Mbak Neri kecelakaan nut.
2: Nganu lagune setelah jumpa pertama
1: oh, iya,
2: Laila kalau enggak ada.
1: Setelah jumpa pertama. Aku mencintainya. Setelah jumpa pertama. Aku mencintainya.
2: Lah ngono kowe suaramu kaya iki pantar ya lho gitu. Anora.
1: Ada Mbak Anisa Rahma pejoring Wahyu Dinata.
2: Oh benar, ya bener. Tenang aku iki nek arek ganteng.
1: Dewe dhewe
2: ya Wahyu.
1: Amazing.
2: Tapi ya kuwi, Po.
1: Ngono kuwi Mama iki.
2: Ngono kuwi. Kala karo Arjuna loro mesti dipilih iko
1: lho. Ngono kuwi, ngono kuwi. Lah kuwi lho. Lah kuwi lho gantenge nurun bapake lho mangsane.
2: Lah mangkane kuwi, gantengmu dilomi loro kan. Aku jabrang karo nganu rapa.
1: Jare sinten Mak arep nambah meneh siji iki lho cek digas.
2: Ora apa-apa.
1: Lah iya. Ben kowe iso ngembangi sampean sampean duwe aku yo duwe ngono.
2: Nah,
1: amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan garis dua amin ya rabbal alamin mamaku. Amin. Amin ya rabbal alamin, Mama.
2: Non,
1: panteng radio, Ma.
2: Panteng drama, Mas terus.
1: Cimatur sembado wonogi. Maklumi itu dari Pari Agung. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya, Bes ya. Halo, selamat pagi. Begadang Persembahan Madu Kajah Tri Rama.

0: Dirimu lagi ngapain? Dirimu lagi nungguin yang mancing.
1: Iya.
0: Bangga dirimu arep request lagu ni apa?
1: Mimpi buruk.
0: Mimpi buruk. Boyo mimpi ki sing api-api aja sing buruk-buruk ngono ki lho. Mimpi cek jumpa pertama karo Pai Endro ngono. Monggo digoyang dulu buat siapa goyangnya. Monggo digoyang dulu buat siapa goyangnya.
1: Batman.

0: aja.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
0: Buat keluarga mania.
1: Iya.
0: Empat.
1: Terima kasih, Mang Indro.
0: Iya.
1: Sehat selalu, Panteng Radio.
0: Panteng Berirama.
1: Terima kasih Pak Yendro di kawasan Taman Negeri lagi nungguin yang mancing ada gue ya. Mas Tato. Dan Mas Tato saben dina lo. Kok Mas Tato ojo ngulih sih Mas Tato. Bersiaran aku tak runo tau TV Mas Tato. Apa kabar ada Mas Iki Muksim? Selamat pagi Mas Iki Muksim. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi, masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Ada juga Oka, bagi Kak. Segmen selanjutnya ya Kak. Nanti aku buka pihak telepon lagi Kak. Masih banyak kebersamaannya Kak. Sampai dengan jam 3. Sampai jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-bestiku. Tayang-tayangku, well-wellku. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kajetri Rama FM, madu kuat tahan lama ya. Jangan lupa rutin konsumsi Madu Kajetri Rama FM setiap hari, biar merasakan kasihan.

0: Panteng terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Panteng Radio, Panteng Rirama, tiga yang goyang asyik.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
6: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Aduh, jeng. Wirang langsung aja ya, belajar lagi ya di 028-12-9310 ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersama Madoka Jatri Rama. Nelin.
1: Iya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nelin.
1: Ya.
0: Dirimu ada request lagu nih apa?
1: Di sini di batas kota ini.
0: Di sini di batas kota ini.
1: Masuk ya?
0: Antara Tandus dan juga Mandala. Sambil dicek atau digoyang dulu, Pak, siapa digoyangnya?
1: Akhirnya sudah sama ya.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Buat Julius MM.
0: Apa pagi?
1: Buat Mas Deva, Pak Oka yang lain.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Buat
0: pagi.
1: Pagi. Buat
0: pagi.
1: Yang tertentunya
0: apa? Apa lagi?
1: Anjirawa.

0: Buat urusan BCP nih.
1: Pagi.
0: Buat dalam malam ya, Mas.
1: Pagi.
0: Buat Mister X apa Mama? Apa Andre ya, Mas?
1: Pagi.
0: Buat urusan sehat, Mas Agusnya juga.
1: Pagi. Semuanya aja, spesialnya ada, spesialnya buat siapa?
0: Buat Mas Budi aja, keluarga sebelah
1: kali. Amin ya Rabbal Alamin. Ada. Terima kasih Nelin, Pandang Radio.
0: Pandang Mas
1: Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mantar Sembah Nuwun, ada Nelin dari Tugu Paculoman Agung ya. Asik. Halo pagi Begadang Bersembah Maruk aja Tri Rama.
2: Halo.
1: Tahan lama.
2: Mas Okuang tahan lama.
1: Mas Ikim sehat.
2: Alhamdulillah, Mas Yudi.
1: Alhamdulillah, Mas Ikim. Dirimu arep request lagu ne apa?
2: Laguna mengkar lagu susu dibalas air tuba.
1: Susu dibalas air tuba. Coba sambil dicek digoyang dulu buat siapa goyangnya.

0: Bunda Jaladara.
1: Yeay, Baki.
0: Putra Sunda. Mbak Sari.
1: Baki.
0: Mami.

0: Ada Pak Ferry, ada Pak Faira.
1: Oke, pagi.
0: Bunda Ida.
1: Apa ada pagi? Juga
0: Pak Legirin.
1: Pagi.
0: Ada juga Mbah Marsono.

0: Semuanya aja lah.
1: Semuanya aja spesial buat siapa ada?
0: Oh, ada juga Pak ini ketinggalan. Pak Gatot.
1: Siap.
0: Mas MM. Bunda Muslimah. Bunda Semplon di Metro.
1: Siap.
0: Mas Deva di Swagelinga.
1: Siap.
0: Semuanya aja, selamat pagi.
1: Terima kasih Mas Ikim.
0: Buat penyiarnya saha po?
1: Yudi anugerah gagah perkasa idaman para wanita.
0: Mas Yudi, selamat bertugas.
1: Siap, terima kasih Panteng Radio.
0: Panteng Rirama.
1: Terima kasih Matur Sembanuwon Mas Ikim. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta di pagi hari ini ya Bes ya. Terima kasih ya Bes yang selalu panteng. Masih ada waktu 22 menitan lagi untuk kita bergoyang. Masih di acara Begadang. Masih bersembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat tahan lama sampai dengan jam 3 dini hari nanti.

0: Kasih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Berita terupdate. 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat. Akan tetapi, hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara didetoks. Satu cara alami yang bagus untuk detoks paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
6: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Akan hubungi call center kami di 0831 760 600.

kenapa ngelempur pain? Tidak baru assalamualaikum sudah waalaikumsalam, tidak ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi, boleh banget ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Aku pamit ya Bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama ya. Selamat beristirahat untuk kita semuanya di pagi hari ini. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semuanya. Dan juga akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, satu hari ketika seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais tengah berjalan-jalan di dekat kota Basrah, berkelumpulah sekelompok orang di dekat beliau. Mereka datang mengajukan satu pertanyaan. Imam, kami ingin bertanya, di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Udu'uni astajib lakum, berdo'alah kepadaku, aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, aku kabulkan permintaanmu. Itu dan begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Kami, kata orang-orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah, tapi kenapa sampai sekarang doa kami ini belum dikabulkan? Katanya, Ud'uni astajib lakum, kalau kamu berdoa, aku jawab, aku penuhi, aku kabulkan doamu. Itu janji Allah. Kami sudah lama berdoa, pagi, sore, siang, malam, nyatanya sampai sekarang doa kami belum dikabul-kabulkan. Ini bagaimana? Apa ayat Quran salah? Apa Tuhan lagi lempengan gak denger? Apa doa kami yang terbalik? Kelihatannya sepele saja ini. Doa tidak didengar oleh Allah, permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah? Artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Jangankan Allah, saudara-saudara, kita enggak diopeni sama mertua saja bingung. Ini mertua diem aja kalau saya salah, apa salahnya? Kalau ada yang dikepenginin, apa kepenginannya? Boyak ngomong, kenapa diem begitu? Ini tidak diopeni oleh Allah. Kemalangan apa yang lebih malang selain daripada kalau doa sudah tidak didengar oleh Allah? Itu sudah kemalangan yang paling malang, lebih malang dari kota Malang saya kira. Menghadapi pertanyaan ini, Imam Al-Faqih Abu Lais senyum, lalu beliau berkata, tuan-tuan, tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tidak dikabulkan, Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini? Kami tidak tahu, Imam. Maka kami bertanya, begini, hati tuan-tuan itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang putus tidak ada getaran strom, bagaimana akan timbul gejala? Hatimu mati, jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, doa tidak terjawab, hatimu mati. Saudara-saudara kaum muslimin dari hati yang mati ini, getaran tidak akan sampai ke hadratullah azza wa jalla. Nah, ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan, yaitu apabila hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup. Artinya, jadilah kita bangkai berjalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sangat disibukkan dengan menggali berbagai macam jenis obat penangkal penyakit zahir, dan kita kurang perhatian untuk mencari obat penangkal penyakit batin yang kalau diserang penyakitnya menghancurkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Perkembangan ilmu kedokteran nyata benar diikuti dengan perkembangan jenis-jenis penyakit. Makin maju ilmu kedokteran, makin modern penyakit. Ngerti juga rupanya itu penyakit. Dulu kita tidak kenal yang namanya AIDS, kita tidak tahu yang namanya liver, kita tidak kenal yang namanya stres, paling yang banyak cika, masuk angin dan sebagainya. Tapi baiklah, penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati, dan dari hati yang mati doa tidak naik, tidak didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata orang-orang tadi, yang menyebabkan hati kami mati ini apa, Imam? Beliau menjawab, pertama, araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan hatimu jadi mati, pertama, kamu kenal benar kepada Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mendekat, mengadakan pendekatan kepadanya? Dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh melalui jalur kegiatan ritual ibadah. Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam. Tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati Ia dengan pelaksanaan ibadah kepadanya. Kamu kenal Allah, tapi hakmu untuk menyembah, kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah, tidak pernah kamu laksanakan. Kalau soal Allah, kita kenal bukan main. Bahkan tidak hanya kita, kita mengajarkan kenal juga kepada anak-anak kita. Kalau ditanya siapa pencipta matahari, bulan dan bintang, Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, hutan, belantara dan sungai-sungai, Allah. Siapa pencipta bumi, matahari dan sebagainya, Allah. Sembahyang apa enggak, bagaimana nanti? Tanpa pendekatan, Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya. Oleh sebab itu, logika mengajarkan kepada kita, berpayahlah dulu. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab, innama al-usri yusra. Di balik kemudahan, kesulitan menunggu kemudahan. Nikmat baru akan terasa, kelezatan hidup baru akan terasa setelah kita jerih payah, banting tulang, peras keringat. Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijejelin orang. Ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah, sementara dengan Allah sendiri kita jauh. Sama saja dalam kehidupan kita analoginya, saudara-saudara. Orang tidak kenal kepada saudara, tahu-tahu jauh dari saudara, tahu-tahu datang mau minjem duit. Apa kesan saudara? Enak aja kenal enggak, dekat enggak, datang-datang mau minjem duit. Emang duit percetakan bapak lu? Sedangkan yang kita kenal, sedangkan yang kita bertemu tiap hari, Sedangkan yang sering datang ke tempat kita, kalau satu saat dia pinjam duit, toh kita kadang-kadang masih mikir. Apalagi datang enggak pernah, berkunjung enggak pernah, ngobrol enggak pernah, apalagi kenal juga enggak pernah, datang-datang mau minta, macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun dua kali, Idul Fitri doang mau Idul Adha, doa cerewet banget, apa ya? Apa aja diminta? Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab? Jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah, tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji. Karena kita jitak palanya. Macam apa? Kerja enggak, tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik, habis bulan baru. Enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah. Soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar, karunia itu akan datang kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Quran tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Iza azamat ummatid dunya wa fi riwayatin dinaron wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam." Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi wa iza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Tiga peringatan keras tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azamat ummatid dunya, apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja, nuziat minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Orang Islam gak ada apa-apanya, bayar aja, bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain, garap saja. Nuziat minha haibatul Islam, hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat, materi cuma alat, harta cuma alat. Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahyi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya. Bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada,
2: tapi cuma tinggal tulisan saja.
0: Islam ada,
2: cuma tinggal sekedar nama saja.
0: Diseminarkan, disimposiumkan, dimuktamarkan,
2: tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran itu. Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama.
2: Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Tidak baik menurut otaknya, dia tinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal.
0: Akhirnya umat kehilangan pedoman. Tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian,
2: akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai.
0: Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan kita ini saling gasak. Yang kedua, saling gesek. Yang ketiga, saling gosok. Gasak, gesek, gosok. Kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak peduli orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki. Maka kita kembali kepada persoalan hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kita baca Al-Qur'an tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita. Akibatnya hati lalu jadi mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kamu mengaku, kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan. Malahan perkembangan paling akhir, bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah, malah mengingkari sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Oh, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Sebagai manusia dia bisa salah, dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran, selebihnya adalah sejarah. Tidak ada itu sunnah. Langsung saja kepada Quran. Oh, hadis itu bukan sumber hukum. Oh, tidak perlu mengamalkan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin, mengaku kita umat Nabi, tapi sunnahnya kita campakkan, tidak kita amalkan. Setelah tidak kita amalkan, kita campakkan. Setelah kita campakkan, kita ingkari pula.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.
0: Bagaimana hati tidak jadi mati? Kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sementara sunnahnya kita campakkan, kita abaikan, dan kita ingkari dia, sunnah itu. Padahal jikalau sekarang kita mengenal Islam, jikalau kita sekarang ngerti halal haram, tahu hak batil, bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar, itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in,
2: oleh tabi'it tabi'in, terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini. Walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai, tapi kepribadiannya dijadikan model oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama. Bahwa memang bahwa beliau manusia seperti kita, memang dalam arti unsur biologisnya ya manusia, punya darah, punya daging, punya hati, punya perasaan, bisa sedih, bisa gembira. Tetapi beliau itu termasuk basyarun la kal basyar, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya, punya spesifik. Dan itu wajar sebagai seorang rasul pilihan Allah, apalagi merupakan rasul pilihan dari sekian puluh pilihan. Bahwa jamrut itu batu memang, tapi nilainya kan berbeda dengan batu kolar. Satu truk batu kolar dengan barangkali segenggam batu jamrut, nilainya tentu jauh lebih mahal batu jamrut. Kalau soal batunya, sama batunya, tapi nilainya berbeda karena esensinya berbeda. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia, sama manusianya memang, tapi kualitasnya, nilainya tentu jauh panggang daripada api. Itu sebabnya Allah menjadikan beliau sebagai model. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, di dalam diri rasul itu terdapat contoh teladan yang sangat baik bagi kita. Oleh karenanya pada pertemuan kali ini, apabila kita konsekuen mengaku umat Nabi Muhammad, marilah konsekuen juga menegakkan sunnahnya. Tiga. Yang keempat, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap hari kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Tuhan kita doyan banget. Tidak pernah sehari dan sesaat pun terlepas diri dan hidup ini dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, di pasar, di sawah, di kantor, dimanapun kita berada, enggak pernah nikmat Allah berhenti. Hidup kita dalam alam diberikan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan. Enggak pernah Allah pasang pajak matahari, enggak pernah Allah pasang pajak gas udara. Nikmat-nikmat yang banyak itu tiap hari kita kecap, tiap hari kita nikmati, tapi kita tidak pandai bersyukur. Padahal Allah memberikan peringatan keras dalam hadis kudsinya, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, silakan keluar saja dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Kalau orang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku timpakan, keluar dari kolong langitku, keluar, cari Tuhan selain aku. Diusir. Lah yang ngusir Allah. Anak sekarang bilang mau ke menong. Kalau diusir kita dari Jakarta, masih bisa pindah ke Bandung. Diusir kita dari Bandung, bisa pindah ke Jogja, Solo. Diusir kita dari Indonesia, bisa pindah ke Singapura, Malaysia. Diusir dari kolong langit, mau cari langit mana lagi? Kalau kau tidak mau mensyukuri nikmatku, tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu, keluar saja, keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan selain aku. Kalau istilah kita mah Tuhan, udah jengkel banget udah itu. Nikmatku, yang nikmat yang aku berikan kau makan, tapi kepadaku engkau tidak pernah mau bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, wajar kita dulunya tidak ada, sekarang ada nikmat. Susunan biologis manusiawi kita demikian cantik, nikmat. Tinggal di bumi, fasilitas yang kita perlukan disediakan, tinggal kita kemampuan kita mengelolanya, nikmat. Diberikan kita otak yang membedakan kita dengan binatang, nikmat. Diberikan kita agama, diutus para rasul untuk jadi model dalam kehidupan kita, nikmat. Kalau cara kita emang kurang apa sih? Apa yang kurang, hei manusia? Engkau tidak ada, aku adakan. Kalau aku perintahkan kau tinggal di bulan, mungkin kau tidak akan sanggup hidup. Begitu lahir, juga kelepek-kelepek habis. Ya, enggak ada HO2 toh di bulan. Mau ngisap apa? Aku tinggalkan kau, aku perintahkan tinggal di permukaan bumi. Alamnya indah, fasilitas serba menunjang. Nikmati semuanya, semuanya untuk kamu, semuanya. Satu pintaku, syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya, bukan cuma syukur dalam ucapan, syukur dalam perbuatan. Banyak nikmat yang diterima, makin banyak dia sujud, makin banyak dia ruku, makin banyak dia mengadakan pendekatan kepada Allah. Syukur dalam artian berupa tindakan dan perbuatan, mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu sendiri kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang keempat. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah pandai bersyukur kepadanya, mensyukuri nikmat yang diberikan tadi. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kita sih sibuk mempersolek jasmani, mencari obat penangkal penyakit zahir. Maka yang ramai di zaman sekarang, saudara lihat, salon, fitness, senam, macam-macam jenis. Tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya. Tapi kalau itu sampai melupakan kita kepada memperindah batin, memperbaiki jiwa, artinya bukankah kita perlahan tapi mempersiapkan diri menjadi bangkai berjalan di hadapan Allah. Dengan operasi plastik, yang pesek jadi mancung, yang sipit jadi belok, kulit keriput jadi kencang, pipi terlalu cekung bisa dibikin, bisa diatur.
3: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.

0: Bonus series berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Paijen. Alamat saya Desa Rejomulyo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Keluhan saya sebelum minum Agariros Selti, keluhan saya sakit pinggang. Dulu saya kena batu ginjal, setelah itu disarankan operasi. Setelah operasi, 2 tahun kemudian, pinggang saya terasa sakit lagi. Terus saya disarankan oleh saudara saya, disarankan minum Agariros Selti. Setelah saya buktikan, saya minum habis 2 botol, saya rasakan ada perbedaan. Setelah itu, saya tetap konsumsi sampai sekarang habis 6 botol. Dan saya rasakan pinggang saya sekarang sudah tidak merasakan sakit lagi. Agariros yang saya minum, Agariros Selti dicampur dengan kapsul Proren. Ayo saudara-saudara yang mengeluhkan penyakit apa saja yang dikeluhkan, mari minum Agariros Selti supaya penyakit kita bisa sembuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agariloseries adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariloseries di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agariloseries. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agariloseries, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agariloseries Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Saudara-saudara, tapi kalau hati yang rusak, jiwa yang rusak, kemana lagi kita akan berobat kalau bukan kepada agama? Maka hati itu jadi mati apabila kita selalu memakan nikmat Allah dan tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Dari hati yang mati tidak akan ada getarannya, oleh sebab itu doa tidak terjawab. Selanjutnya, yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu berkata, kamu yakin bahwa mati adalah sesuatu yang benar, tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati. Padahal menurut logika, orang yang akan bepergian jauh, tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup. Semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya, semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya. Dahulu, seketika beberapa jamaah dari Yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekat, mereka berprinsip, "Bah, pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah, nanti Allah yang akan ngelayanin." Mereka nekat, modal badan doang berangkat. Diadukan kepada baginda Rasul, lalu turun peringatan dari Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa." Jangan begitu, bawa bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. bahwa berangkat dengan bekal takwa itu bekal yang paling utama, tapi bekal-bekal yang lain pun jangan diabaikan. Kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik, bekal yang paling utama memang takwa, tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal yang lain. Begitulah, semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, tidak membawa bekal kemudian berani berangkat, rasanya sih saya pikir itu bukan berani, nekat namanya. Sama saja orang belum pernah sembahyang mati. Nekat tuh orang, berani amat. Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati, nekat namanya itu. Sama saja tadi, gak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara udah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu, tapi kebelangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu, kalau kita yakin mati sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang menimpa, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian, idda'aitumun najata minan nar waramaitum fiha anfusakum. Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya ente mau masuk neraka enggak, jawabannya pasti enggak. Itu pasti. Perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka, membiarkan dirinya berlarut dan larut, bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan, dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras, fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini. Padahal mulutnya ingin selamat dari neraka, perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali, memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri, jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais, yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga, tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke surga. Semua kita kalau ditanya, mau masuk surga? Mau! Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil i'tibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang tuh membuat sadar. Iya, kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat, menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah, setelah itu ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah. Iya, sekarang giliran dia, giliran saya, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tapi pasti. Mengubur mayat, mengubur jenazah, tapi tidak bisa mengambil i'tibar dari yang dilaksanakannya itu. Ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap, yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati. Dari hati yang mati, doa tidak akan tembus. kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, memperbaiki batin kita, menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, berdoa dengan adab, sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut Adabud Doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati, berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah, yang pertama, hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia, minal awqatis syarifah, kata beliau, memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan dalam satu tahun, Jumat dalam tiap minggu, sepertiga malam yang akhir pada setiap hari, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Walaupun misalnya saudara berdoa pada hari Kamis, tidak ada halangannya, Allah mau kabulkan. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat lalu hari Kamis tidak mau berdoa, tidak. Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar dalam sekali dalam setahun, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara. Kalau kita datang ke rumah seseorang, tujuan utama kita minjem duit, yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih? Kan itu toh, tanggal berapa? Kalau tanggal 20 atuh minjem duit, orang lagi ngap-ngapan, boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing. Kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih, yang enak sore apa siang? Jam 2 dia baru pulang dari kantor, tapi giliran tidur. Kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit, kagak dimaki-maki sudah kebagusan deh. Kan kita lihat waktunya, timingnya, kata orang sekarang. Tanggal berapa, sore apa malam, apalagi gulem apa terang bulan. Itu semua sudah kita atur sedemikian rupa, memilih waktu. Yang kedua, kata Imamul Ghazali, keadaan, memilih keadaan yang istimewa. Kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah, "Inda zahbi shufuf fi sabilillah." Pada waktu mengatur barisan perang membela agama, di situ doa kabul. "Inda nuzulil ghais," ketika turun gerimis, di situ doa makbul. "Inda iqamis shalah," ketika salat mau didirikan. Riwayat lain, "Bainal azan wal iqamah," antara azan dan qomat, di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, berdoa menghadap kiblat. Ya, apa kalau doa madep mudik Tuhan gak tahu? Tahu. Tuhan gak dengar? Dengar. Cuma lebih etis, lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat, hifdhus shaut, menyederhanakan suara, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu tidak terdengar orang lain, apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain. Tidak usah terlalu keras. Kenapa? Karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli, bukan zat yang buta, bukan zat yang tidak dengar, bahkan dia maha dengar. Juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik, apalagi kalau doanya doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang terdorong oleh husnuzon dari para makmum saja, tidak peduli apa yang dibaca oleh imam, yang kedengaran cuma amin aja keringan. Amin amin amin amin amin amin. Juga tidak terlalu keras seperti orang berdoa, seperti orang pidato. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, Allah yatakallafa saja fi doa. Dalam berdoa, kalau istilah kita, jangan nyelongcong. Sajak-sujak ini menunjukkan sikap berani kepada Allah. Misalnya ada orang berdoa, ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau. Kalau Allah mau, kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau. Itu doa orang songong. Atau sama saja, ya Allah berilah saya rezeki dikit aja. Emang kenapa pakai begitu? Allah yatakallafa saja fi doa. Yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, at-tadarru wal khusyu. Dengan tadarru dan khusyu, dengan sikap tawadu, benar-benar ya seperti kitalah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang, segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul, kan begitu. Kadang-kadang istilah orang, kalau perlu ngesor mah ngesor dah, yang penting permintaan dikabulkan, gitu saja. Kita lihat sekarang ini ramai orang bicara soal film-film parno. Kelihatannya pendatang-pendatang baru pokoknya asal bisa main dah, bugil ya bugil dah. Asal yang penting nyohor, bisa tampil. Walaupun dalinya semua sama, mula-mula cuma iseng. Adegan panas bagaimana? Kalau tuntutan skenario apa boleh buat? Apa boleh buat? Emang enggak bisa milih? Setelah film beredar baru saya juga jijik ngeliat, ya tadi kemana waktu bikin? Udah jadi baru jijik, bikinnya merem memang itu. Tapi ada satu analogi, asal bisa main, asal bisa tampil di layar, apa saja jadi taruhan sudah. Bugil ya bugil dah, gak soal dah, pokoknya bisa main, tampil, nyohor, masuk Quran. Udah seperti kata-kata orang Arab, bul ala zamzam fatu'rab. Kalau pengen terkenal, kencingin sumur zamzam. Artinya apa? Bikin yang aneh-aneh, yang orang gak kerjain, kerjain, ntar ngetop. Yang ngetop lempengan jeleknya. Sumur zamzam dikencingin, kan nyohor itu. Sedunia orang kenal. Kenapa? Gila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sangat kita sayangkan kalau lalu orang berlomba-lomba dengan cuma modal paha mulus, wajah cantik, dimauin apa saja mau, lalu bisa tampil. Akibatnya yang jadi korban adalah anak-anak kita, disuguhi tontonan-tontonan yang meracuni jiwa mereka. Walaupun akibatnya barangkali ya live, seperti band orkes dengan film, memang akibatnya tidak langsung ya. Kalau band orkes akibatnya langsung, dia bisa berantem di tempat lokasi. Film orang nonton tahu dia di tempat itu, bukan di tempat itu dia praktek, pulang jadi pikiran dia. Tadi serem ya, ntar kalau ada kesempatan kita praktek. Ntar ngancemnya itu yang gak enak. Tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita, tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main. Nah itu tuh, asal dapat kesempatan acting. Dalihnya ya tuntutan skenario lah, isenglah, macam-macamlah. Tapi yang jelas, satu target, saya harus dapat kesempatan main. Untuk sampai ke situ, cara apa saja harus saya tempuh. Tidak peduli harus menginjak-injak norma dan budaya bangsa yang luhur. Tidak peduli harus bertentangan dengan kaidah agama. Tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat, terutama generasi muda. Yang penting kan ngetop. Saudara-saudara, baiklah ya, itu soal lain. Tapi soal kita ialah at-tadarru wal khusyu, bermohon kepada Allah dengan tadarru, khusyu dan tawadu. Seperti kalau kita mau bermohon kepada seseorang, kita malah merendahkan diri. Pak, saya memang orang gak mampu, Pak. Utang saya udah selebar kampung, Pak. Anak udah 16 seperapat. Apa saja kita meratap, menghibah, mengeluh, merintih. Ujungnya kan, yang penting gue minjem duit dapet dah. Apa kayak diomongin, pokoknya pulang bawa duit, itu saja. Itu strategi manusiawi. Kalau ini kita adakan konteks, oh iya, kepada Allah lebih lagi kita tadarru, khusyuk, tawadu. Doa dengan tawadu, sebab kita akan bermohon kepada yang serba maha. Menghadap ke arah kiblat, duduk bertafakur dengan khusyuk, tawadu. Jangan doa sembari tolak pinggang. Yang ketujuh, kata Imamul Ghazali, ayujzimad du'a wa yuqina bil ijabah. Hendaknya dia menjazamkan doanya itu dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Doa ke orang uga-ugahan. Kali malaikat nyongok dong, lu minta apa lu? Seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit sama orang, ngomongnya uga-ugahan.
4: Minjem duit dikasih syukur enggak, ya udah.
3: Ya enggak dah, enggak dikasih sudah. Kenapa mintanya begitu? Enggak serius dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Kalau kita sudah punya keyakinan, jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah. Enggak. Ana, kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku saja. Kalau sangkanya baik, aku baik. Kalau sangkanya doanya dikabulkan, aku kabulkan. So itu doa harus dengan pasti dan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan dan meluruskan harapan, membenarkan cita-cita, meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, oleh karenanya jangan doa setengah hati. Jangan berdoa sambil main-main. Apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu, Allah dengar, tapi kelihatannya kurang serius. Seolah-olah
4: terserah deh Tuhan, mau dikasih ya kasih, enggak ya udah.
3: Seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya, kata Imamul Ghazali, ayyaftatahad du'a bi zikrillah fala yabda'u bi su'al. Hendaknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Fala yabda'u bi su'al, jangan langsung memulai dengan permintaan. Ini tata krama etisnya. Sama juga orang kirim surat, salam sejahtera kami haturkan. Padahal mah enggak ada itu juga enggak apa-apa. Itu kan maksud-maksud mukaddimah saja.
4: Besar harapan kami semoga Bapak dan sekeluarga di sini pun berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan Bapak, tentang bantuan Bapak di berbagai bidang yang menyangkut sosial pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka kami bermaksud mengajukan permohonan.
5: Baru masuk, itu mah 15 kalimat kesonoin. Urusan lain, intinya sehubungan dengan itu kami bermaksud memohon kepada Bapak. Kita mulai.
4: Salam sejahtera kami haturkan, bersama ini pula kami macam-macam lah.
5: Sama juga seperti tadi itu.
4: Kita datang mau minjem duit. Datang karena kita tahu datang habis bulan. Malam terang bulan. Udaranya sejuk. Ngobrol lah kita, dapet teh. Apa kabar Pak? Baik. Aduh Bapak sih, untung dah Pak. Kayak pemurah lagi. Saya tahu Bapak banyak nyumbang di mana-mana. Diangon aja tuh orang diangon.
5: Kira-kira udah mau telap aja baru dikedet.
4: Ngomong-ngomong Pak, nah.
5: Mulai nih kalau udah ngomong-ngomong, ngomong dah tuh mulai. Baru masuk.
4: Jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah. Karena itu umumnya dimulai dengan alhamdulillahirrabbilalamin.
5: Kita puji dulu Allah.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdai wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
5: Kita puji dulu Allah. Seperti orang tadilah. Kita puji dulu kebaikannya. Walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya.
4: Sebenarnya Allah enggak perlu duitnya. Sebenarnya Allah enggak perlu.

0: dengan kondisi.
1: Ini termasuk syarat batin ya, taubat. Waradul mazalim, kata Imam Ghazali, menolak segala macam kezoliman.
0: Artinya kalau berdoa itu tahu diri.
1: Kalau gaji kita sebulan 700 atau 800, 900 ribu, berdoa minta rezeki 1 juta, itu tahu diri namanya. Kan cuma kurang 100 ribu. Nah, kalau kerja kagak, minta gajian 1 juta. Pengen doa dikabulkan, rasanya secara etis gak tahu diri orang berdoa seperti itu.
0: Orang datang mau minta duit, mau pinjam duit kepada kita, kan kita lihat
1: kira-kira mampu ngembaliin gak nih orang.
0: Kita lihat, kita evaluasi kemungkinannya. Lalu si yang minjem tentu tahu diri kalau memang kekuatannya ngembaliin tidak seperti kekuatannya mulangin, hendaknya dia timbang rasa. Begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu diri, menyesuaikan doa dengan keadaan. Kalau tidak, ada gap terlalu jauh, jauh panggang daripada api, nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan. Apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan, sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin, kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati, maka insya Allah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli walyu'minubi la'allahum yarsudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan kepadanya aku dekat sekali dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku akan jawab, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli walyu'minubi, maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk. Saudara-saudara, Al-Baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita Allah akan menjawab doa, mengabulkan permohonan apabila kita fal yastajibuli wal yu'minubi, juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Logikanya tadi itu, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu, kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah. Apa enggak pincang? Apa enggak berat sebelah? Panggilan Allah kita berat memenuhinya, sementara kita sangat berharap agar permohonan kita, seruan kita dikabulkan oleh Allah. Menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Kenapa? Ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman, tapi karena target lain. Datang sembahyang Jumat paling dulu, target utamanya pulang juga paling dulu, nyabut sendal, nyabut sepatu. Menjawabnya ya, tapi tidak karena iman. Jadi apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya, maka seruan, permohonan, doa niscaya dikabulkan olehnya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga sehat? Terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

aktivitas di pagi hari ini ya, sambil ditemenin terus barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi yang pastinya bakal nemenin kamu sampai tuntas acara nanti ya. Buat tayang-tayangku yang mau gabung boleh banget menyatu aja barengan Vinanya, boleh silakan ya. Pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap di jaringan Trirama FM.net di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.
1: Diasikin terus paginya kamu Besti Tayang barengan Tri Rama dan Jaringan di suasana hari ini ya. Selamat bersibuk-sibuk ria untuk para bunda-bunda semuanya yang lagi pada di dapur, yang lagi pada beraktivitas ya, karena sudah beraktivitas dari pagi tadi. Jam berapa Bes? Sudah mulai sekarang udah berkucuran keringatnya ya. Luar biasa banget deh. Ada yang sudah beresan, udah tinggal santuy-santuy sambil menikmati suasana paginya barengan sedap semangat dangdut pagi resmen dari Biosi Sihaga ya. Jangan lupa buat tayang-tayangku pagi ini selalu konsumsi Biosi Sihaga terlebih dahulu ya, supaya semangat beraktivitasnya, supaya tubuh kita juga tetap sehat dan pastinya kita tidak mengeluhkan apapun itu, terutama penyakit-penyakit yang biasanya muncul ya melalui udara ya kan, debu-debu yang wow luar biasa sekali di sekitar kita, apalagi sering banget kita mainan gadget ya, karena biasanya virus bakteri itu bisa menempel di gadget kita atau di handphone ya besti-besti. Jadi buat kamu jangan sampai kita nggak cuci tangan, kalau mau makan tetap harus cuci tangan ya, dan pastikan juga tubuh kita itu benar-benar terjaga dengan makan makanan yang sehat, terus kemudian juga olahraga teratur ya, terus cukupi cairan tubuh kita, minum air putih ya besti, minimal 8 gelas kalau bisa lebih dari itu ya, terus kemudian konsumsi Biosi Sihaga deh, bisa dikombinasi dengan madu ya, yaitu madu silambung. Ini adalah salah satu produk terbaru juga yang pastinya sangat luar biasa sekali membantu kesehatan tubuh kita dari dalam ya, dan pastinya juga sebagai penyembuhan dari permasalahan lambung yang keluarga saya keluhkan, karena biasanya banyak dari kita yang mengalami permasalahan lambung ya. Terus kemudian juga untuk BSI, jangan khawatir ya, produk-produk herbal juga banyak banget tersedia lengkap di seluruh jaringan Tri Rama FM Net yang kamu dengarkan sekarang ini. Untuk pesan antar COD-an boleh banget Zeyeng, biar di tempat juga boleh, silakan kamu langsung aja hubungi call center kalau misalkan memang Besti itu gak sempet ya datang untuk ke studio karena mungkin jaraknya yang jauh, atau juga Besti karena sibuk banget nih gak ada waktu buat datang ke studio, boleh banget langsung aja hubungi call center dari sekarang ya. Konsultasi terlebih dahulu juga boleh banget, tanya-tanya ya Besti. Yuk langsung aja di 0831 760 600.

0: sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.
2: Pada semangat banget nih ya, ada yang olahraga. Kok Vinanya gak diajakin olahraga ya? Vina mah selalu olahraga kok, Bels. Walaupun cuma jalan kaki doang ya, berapa ribu langkah gitu kan. Walaupun langkahnya tuh pendek-pendek, gak terlalu panjang langkahnya ya, atau tidak lebar, tapi gak apa-apa, seenggaknya sudah berjalan ya, Bels ya. Untuk kamu-kamu juga, kalau misalkan memang gak sempet olahraga ya, atau mungkin, aduh gak mau nih olahraganya yang berat-berat, bisa jalan kaki aja, itu udah lebih dari cukup. Yang penting apa, yang penting kita sudah bergerak daripada kita diem-diem baik ya kan. Diem-diem baik yang ada ini lemak pada numpuk-numpuk semua ya, Bes. Kalau misalkan Vina sih biasanya satu minggu gak olahraga tuh langsung ya buncit perutnya tuh, kayak ya ampun, dikiranya mah hamil berapa bulan Mbak Vina gitu. Udah isi tuh gitu ya, biasanya mah dibilangnya begitu. Soalnya emang perutnya menonjol ke depannya kan. Tapi buat Messi juga bisa kok olahraga dengan di rumah aja ya kan. Ya mondar-mandir aja, atau mungkin pekarangannya tuh luas ya. Bisa tuh di pekarangan rumah kita, di depan, halaman depan atau belakangnya mungkin tuh luas banget. Bisa kita olahraga mah ya Messi ya, kalau punya pekarangan yang luas gitu kan, bisa lari-lari tuh mengelilingi rumah maksudnya ya kan. Terus abis itu juga bisa kita senam. Semua keluarga diajakin aja ya Bes ya. Emak, ibu, bapak, semuanya diajakin suruh senam ya. Aerobik jangan, itu terlalu ini Bes, terlalu barbar. Karena aerobik tuh benar-benar semangat ya kan, sat-sat gitu. Kalau misalkan emak-emak yang udah lansia diajakin aerobik, apa kabar ya? Takut banget nantinya encok. Udah disuruh yang santai-santai aja ya Bes ya. Kalau kita mah yang masih muda aman-aman aja sih. Ayolah Besti, buat kamu juga jangan lupa ya, ya yang lagi pada sarapan, sarapannya pakai apa sih Bes? Kalau misalkan sarapannya pakai buah, kenyang gak ya? Kenyang dong, kan seratnya banyak malahan buah itu Bes. Apalagi manfaatnya juga sangat luar biasa ya, kalau kita konsumsinya tuh di pagi hari. Jadi kita makannya tuh buah-buahan di pagi hari itu bisa diganti nasi, mengganti karbohidrat nasi jadi ke buah-buahan aja. Itu sangat luar biasa banget Besti, karena manfaatnya juga sebagai sumber energi ya dari buah-buahan tersebut. Banyak banget deh pokoknya manfaatnya Besti. Nanti kita bakalan cari tahu deh kira-kira manfaat buah-buahan tuh apa sih untuk kita yang sering banget makannya tuh di pagi hari sebagai pengganti karbohidrat. Apakah benar itu sebagai sumber energi, atau mungkin bisa juga memperlancar pencernaan? Ya pasti itu, karena seratnya sangat tinggi ya Zeyeng. Buat Besti juga yang sudah pada dapetin biosinya, nanti kita bakalan sepil-sepil ya, kita bakalan absenin tayang-tayang aku. Jadi untuk tayangku jangan kemana-mana, tetap barengan Vina aja ya di Sedang Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis ya, herbal tetes premium masa kini. Sehat.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Terima kasih sayang masih patengin Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Semangat selalu ya tayang-tayang aku yang pada beraktivitas. Jangan lupa biosisiaga selalu dikonsumsi rutin. Cukup 5-7 tetes aja untuk mendapatkan yang hasil yang maksimal 3 kali sehari konsumsinya ya sayang. Dan dikombinasi juga dengan produk-produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM-net. Baiklah Besti, sebelum kita absenin tayang-tayang aku yang udah pernah berudulan ya, atau mungkin yang sudah menyatu di WhatsApp dan juga pastinya yang sudah komentar-komentar, nanti bakalan Vina spill satu persatu ya. Tapi sebelum kita spill, besi-besi kita yang sudah pada bergabung dan juga sudah mendapatkan biosisiaganya, kali ini Vina mau kasih informasi untuk kamu seputar buah-buahan. Tadi kita udah spill sedikit ya Bes ya, kita bisa sarapan buah-buahan biar lebih sehat dan pastinya juga aman untuk lambung kita ya. Tapi buat Besti yang memang sudah menderita asam lambung cukup parah gitu, kita rekomendasinya itu dengan ya disesuaikan buah-buahnya apa sih yang cocok untuk lambung gitu. Kalau misalkan kita gak mau makan yang berat terlebih dahulu ya Besti, kalau misalkan kita sarapan buah itu juga bukan hanya menyehatkan tubuh kita, tapi juga ternyata manfaatnya bisa kita dapetin loh. Apa aja kira-kiranya? Jadi yang pertama Besti, manfaat utama dari kita sarapan di pagi hari dengan buah-buahan itu adalah bisa jadi sumber energi alami tubuh kita, karena ada gula alami atau fruktosa pada buah yang cepat diserap oleh tubuh kita. Jadi ini tuh untuk memulihkan tenaga setelah berpuasa semalaman ya, karena kan kita malam ya gak makan dong, masa kita lagi tidur makan, mungkin ngelindur kali ya kalau begitu. Terus kemudian juga manfaat yang kedua dari buah-buahan sebagai sarapan itu bisa memperlancar pencernaan, karena ada kandungan serat tinggi yang terdapat pada buah-buahan tersebut ya Besti ya, yang bisa merangsang gerakan usus sehingga buang air besar kita itu lebih teratur, sehingga dan kita juga terhindar ya dari sembelit. Terus bisa juga untuk menjaga hidrasi tubuh kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena buah-buahan ini seperti semangka atau juga melon itu kan memiliki kadar air yang cukup tinggi ya Besti ya, yang ternyata bisa membantu untuk mengendalikan cairan tubuh kita. Jadi kita itu tidak mudah dehidrasi. Jadi tubuh kita tetap terhidrasi gitu ya. Dan pastinya Bels, manfaat yang terakhir dari kita sarapan buah-buahan di pagi hari adalah bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kenapa seperti itu? Karena vitamin C dan juga antioksidan di dalam buah tersebut bisa membantu melawan radikal bebas dan juga menjaga kesehatan imun tubuh kita loh. Jadi kita lebih sehat ya kan, dan kita siap mulai hari-harinya dengan semangat, semangat, semangat gitu ya. Dan maksudnya juga Besti bisa memilih buah-buahan yang sangat cocok ya, atau direkomendasikan untuk kita sarapan itu apa aja ya kira-kira ya. Yang pertama Besti bisa konsumsi pepaya nih, karena mengandung enzim papain yang sangat baik banget, dan untuk mencegah memecah protein ya, dan memperlancar pencernaan kita Besti. Jadi untuk Besti yang memang sering banget pencernaannya itu kurang lancar, bisa nih rekomendasinya pagi-pagi ya konsumsi pepaya. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami sembelit, jadi pencernaan kita lancar luncur gitu ya. Terus kemudian yang direkomendasikan lagi untuk kita sarapan di pagi hari buahnya adalah melon atau semangka Bes, karena ini tuh tinggi kadar air untuk membantu rehidrasi tubuh kita ya setelah bangun tidur. Jadi tubuh kita benar-benar terjaga dan tidak mengalami dehidrasi ya. Terus bisa juga apel atau pisang. Nah ini salah satu buah yang bisa memberikan rasa kenyang lebih lama Besti, dan tambahan energi yang stabil banget. Jadi memang direkomendasikannya. Nah itu ya Besti ya, untuk kamu yang memang ingin sarapan buah di pagi hari, rekomendasinya bisa pepaya, melon atau semangka, apel atau pisang. Itu pokoknya direkomendasikan. Tapi kalau misalkan sesuai dengan selera ya boleh-boleh aja sih, karena buah-buahan semuanya sehat ya Bes ya, asalkan memang kita itu lambungnya tuh bener-bener nggak sakit lah, asam lambung terlalu parah gitu. Karena kalau misalkan kita penderita asam lambung yang sudah larinya ke GERD ya Besti ya, ke penyakit GERD, itu biasanya kita direkomendasikan untuk makan buah-buahan yang memang aman untuk lambung ya. Jadi jangan sampai kita asal-asalan makan buahnya, karena itu bisa malah memicu kenaikan asam asam lambung juga. Jadi itu ya best ya untuk kamu-kamu semuanya yang ingin lebih hidup hidup lebih sehat, bisa direkomendasikan sarapan tuh buah-buahan, atau mungkin bisa diganti protein tuh, yaitu bisa telur rebus ya kan. Terus ada juga mungkin besti suka umbi-umbian gitu ya, bisa ubi ungu, atau mungkin juga ada singkong godok ya kan. Atau mungkin juga itu besti pisang yang masih mengkel gitu ya, kalau bahasanya tuh mengkel, masih kayak besti kalau bahasanya Vina mengkel. Mau mateng gitu loh besti, jadi setengah mateng setengah mentah. Nah itulah pokoknya, itu kalau di rebus pisang apa ini tuh ya namanya ya besti, yang biasanya digoreng itu yang enak pokoknya tuh, kenyal-kenyal manisnya alami gitu kan, kalau direbus ya kan, dikukus ya besti ya, endul pokoknya. Jadi itu bisa rekomendasi banget, jadi rekomendasi untuk besti-besti semuanya yang ingin hidup lebih sehat, sarapan di pagi hari dengan makanan-makanan yang sehat juga. Dan ini rekomendasi bagi suka diet gitu ya. Apa namanya mulu ini mah ya kan. Ya pokoknya yang lagi program diet lah, itu jadi rekomendasi paling tepat ya untuk besi-besi semuanya. Jadi yuk hidup lebih sehat dengan makan-makanan yang sehat, dan pastinya juga jangan lupa olahraga serta konsumsi biosisiaga ya Zeyeng. Karena biosisiaga juga bisa menjaga daya tahan tubuh kita tetap stabil, tidak mudah sakit, dan pastinya juga kita bisa semangat beraktivitasnya tanpa mengeluhkan rasa sakit yang mungkin sering banget mengintai kita ya besti ya. Virus, bakteri, semuanya ini mengintai kita sekarang ini. Tapi karena kita punya pertahanan yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat, karena minum biosisiaga juga, jadi benar-benar virus bakteri tersebut langsung mental, kita langsung empas sana gitu ya. Jadi itu ya besti, rekomendasi untuk kamu yang memang ingin hidup lebih sehat dan sarapan di pagi hari dengan buah-buahan, biar tubuh kita tetap terjaga ya, dan pastinya juga kita tahan gitu ya dengan lapar besti. Tapi kalau Vina gak makan buahnya banyak, ya tetap lapar. Ya begitulah ya best ya, nggak tahu ini lambungnya kenapa, tapi emang rekomendasi yang sangat tepat ya best ya, kita dengan sarapan yang tinggi serat, buah-buahan, atau mungkin besti bisa sayur-sayuran tapi yang tidak ada ada cabenya, nanti kamu mules lagi waktu kita lagi di perjalanan atau lagi ke kantor gitu ya. Rekomendasinya buah-buahan aja biar kita benar-benar terjaga juga, karena biasanya kan kita suka buah-buahan yang memang tinggi kadar airnya ya, itu melon dan semangka, itu favorit Vina banget sih besti ya kan. Kira-kira favorit kamu apa nih? Boleh deh langsung komentar aja ya. Nanti kita bakalan lanjut lagi di segmen selanjutnya, kita mau sapa-sapain besti-besti semuanya, jadi gak usah kemana-mana ya, tayang tetep pantengin terus barengan Vina cuma di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Dan apa itu, di leher ini ada bintilan kecil gitu.
1: Anjir, dengan minum Biosi, pripun kok hausnya?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya,
2: iya.
1: Tapi buatan jenengan mawon pusing minum, Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga, iya. Anjir, buat telas pintar, Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Nah, buat telas sekali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus ini lanjut mali.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu, kali?
2: Ya, kalau masyarakat mengurus, kami konsumsi Biosi, kata sepuluh-puluh itu mungkin penyakitnya hijau.
1: Amin, Ji. Matur suwun, Ji, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: dapatkan produk Biosi, Agariluseris, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih sudah pantengin sedap, sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi, semangat dangdut pagi, sedap, semangat dangdut pagi.

sudah pada dapetin bio sisi haganya di seluruh jaringan Trirama FM Net yang kamu dengarkan sekarang ini ya. Kira-kira ada siapa aja? Selamat pagi buat Mas Junaidi dari Karya Bakti ya, sudah dapetin bio sisi haganya. Terus kemudian juga ada Pak Sukianto Kurnia Mataram. Wow, ini sudah langganan sekali Besti. Udah konsumsi bio sisi haga juga ya. Ini tambahannya ada, wow, itu ada Etawashi ya. Susu kambing Etawashi. Terus ada juga Budi Tuti dari Jati Datar. Terima kasih Ibu. Gak ketinggalan juga ada Pak Dewa Kidi ya, dari Sumber Sari juga. Ada Ibu Sukarmi dari Batanghari, sudah dapetin bio sisi haga dan juga herbal, herbal yang tersedia ya. Ada Pak Ade Ruslan dari Seranggas Pasar Lima Lampung Barat juga ya. Gak ketinggalan ada Mas Dimas dari Skincau Lampung Barat juga. Wow, ngeborong ini. Terima kasih ya. Ibu Rika Yati dari Karangrejo juga terima kasih. Ada Ibu Senarti dari Sebarus Balik Bukit Lampung Barat ya, sudah dapetin bio sisi haga dan juga herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Luar biasa loh ngeborong ini ibunya. Terima kasih. Ada Mas Sutik dari Tridatu juga ya, sudah pernah konsumsi dan juga ini berapa kali nih konsumsinya ya, udah berapa kali nih, berkali-kali pokoknya ya, luar biasa deh. Terima kasih ya. Ada juga ini titipan Mbah Marsiam dari PC4 Raman Utara. Masya Allah, ini ngeborong banget ya. Semoga sehat selalu ya Mbah Marsiam dari PC4 Raman Utara. Langsung diborong-diborong itu ya, dua paket sekaligus, luar biasa loh. Semoga sehat terus ya Ibu. Ada juga ini Mbak Nuraini dari Taman Fajar juga sudah dapetin bio sisi haganya. Ada Mbak Rizka dari Manggarawan ya, ini baru first time konsumsi, semoga nanti banyak sekali perubahan ya. Pak Murlan dari Muara Sidang juga sudah langganan sekali, sudah dapetin susu kambing Etawa varian Etawashi. Ada juga besi kita dari seputaran wilayah Asrianda FM ini ya, ada Mbak Soleh dari Sukoyoso. Terus juga ada Pak Sukriyono dari Taman Negeri juga sudah dapetin bio sisi haganya. Ada lagi besti kita ini Mbak Hadi Suwardo dari Talang Batu Mesuji juga ya, sudah dapetin bio sisi haga. Wow, ngeborong ya Mbak ya. Semoga sehat selalu. Bu Siti Khadijah dari seputaran 28 Purwosari juga nih, untuk stok di rumah, ngeborong banget. Semoga sehat selalu ya Ibu, sudah langganan setia ya, sudah dapetinnya di Radio Duta Parmita Kota Metro. Ada Pak Supardiono dari Bedeng 5 Trimurjo juga ya, belikan untuk ibunya, sudah langganan sekali. Ada Ibu Ponija dari Rejo Mulyo Metro Selatan juga, sudah dapetin bio sisi haga. Pak Mujiana dari Tandus juga tuh, sudah dapetin herbalnya loh. Gak ketinggalan juga ada besi kita dari Wai Pemantu Lampung Barat ya besti ya. Ini ada Ibu Supriyatin. Wow, terima kasih Ibu. Ih, manis banget deh senyumnya Ibu ya. Mbak Melia dari Mataram Udik juga ya, sudah langganan. Ini konsumsi untuk ibunya, menjaga kesehatan, luar biasa. Terima kasih ya buat besi-besi semuanya, selalu setia dan sudah selalu rutin konsumsi bio sisi agar serta produk-produk yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Semoga dengan konsumsi bio sisi agar ini bisa semakin sehat, dan pastinya untuk yang sekarang ini dalam proses penyembuhan, semoga lekas sembuh, lekas sehat, dan bisa beraktivitas seperti semula. Dan pastinya juga kita terhindar dari berbagai keluhan penyakit, baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Terima kasih ya Zeyeng. Nanti kita mau lanjut lagi, masih gak ya waktunya ya? Tunggu nanti deh, kita mau dedangin dulu biar makin asik.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ngaten perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo madosa diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari.

0: di 0831-760-600.
1: Semangat Dangdut Pagi.
2: Semangat Dangdut Pagi.
1: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
3: Besti-besti, gak kerasa banget ya, ternyata waktunya udah habis. Ya ampun, Bes. Nanti kita bakalan balik lagi besok dong. Besok ya, sayang. Vinanya bakal balik lagi nemenin kamu setiap hari, pokoknya dari jam 6 sampai tuntas acara. Ya, untuk besi-besi semuanya, terima kasih yang sudah berpartisipasi, yang sudah pada dapetin biasi siaga juga. Semoga sehat terus dan lancar terus aktivitasnya ya. Sampai jumpa kembali besok, sayang. Akunya pamit dulu ya. Vina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, tayang.